0: Memasuki pekan keempat, pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas keamanan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus.
9: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
10: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
9: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
11: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
9: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
12: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita memang membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
13: Yeah.
12: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena yang sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
9: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
14: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
14: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
15: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
17: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk, ngobrol.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

0: Pernah nggak Anda jalan ke kamar atau ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas nyampe tujuan malah bingung dan mikir, tadi saya mau ngapain ya? Tenang, Anda nggak pikun kok. Di dunia sains, fenomena spontan ini namanya Dulway Effect. Otak kita secara otomatis menganggap ambang pintu sebagai batas episode baru. Saat melewati pintu, otak akan mengarsipkan memori lama buat siap-siap terima informasi baru. Nah, trik biar ingat lagi, coba jalan balik ke ruangan sebelumnya. Unik bukan?
1: Kamu tahu nggak?

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 lewat 1 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 5 Oktober 2026. Informasi yang pertama pendengar, sebuah speedboat melaju kencang membelah perairan Batam. Di belakangnya, tim patroli terus membuntuti. Pengejaran itulah yang akhirnya berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural di wilayah perairan Kepulauan Riau. Aksi penindakan tersebut dilakukan oleh tim Jalapati Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Kepulauan Riau. Momen pengejaran itu terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan speedboat tancap gas di tengah laut sebelum akhirnya berhasil dihentikan petugas dan diunggah pada Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi selanjutnya pendengar, tim Jalapati Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Kepulauan Riau bergerak cepat. Berawal dari informasi soal rencana pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI secara non-prosedural ke Malaysia, petugas menyisir perairan Pulau Sambu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Malam itu, Kamis 1 Oktober 2026, sekitar pukul 20.03 waktu Indonesia Barat, radar petugas menangkap satu unit speedboat berwarna biru merah bermesin 40 PK melaju di perairan. Kapal itu dikejar dan setelah pengejaran, speedboat berhasil dihentikan dan diamankan. Informasi terakhir pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam menyebut peruntukan lahan atau PL di Kampung Tua Setengar, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sebeduk sesuai tata ruang untuk kegiatan pariwisata termasuk pengembangan resort. Namun BP Batam belum menjelaskan secara rinci aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terkait aktivitas pematangan lahan atau cut and fill di kawasan tersebut. Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Aristuti Sirait, mengatakan peruntukan lahan di kawasan itu memang ditetapkan untuk kegiatan pariwisata. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Batam Pagi.
1: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebiar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @BavendaKepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Kalau kita mendengar kata negara, mungkin kita membayangkan adanya sungai, danau, atau sumber air alami. Namun ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki sungai sama sekali. Salah satunya adalah Arab Saudi. Meski wilayahnya sangat luas, negara ini tidak memiliki sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun. Kebutuhan air sebagian besar dipenuhi melalui air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Jadi, saat kita melihat sungai mengalir di sekitar kita, jangan lupa untuk menjaganya. Karena di beberapa tempat di dunia, sungai adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai Dinsus Batam wajibkan daftar ulang bansos PKH dan sembako 2027 via portal Perlinsos. Warga Kota Batam yang selama ini menerima bantuan sosial diminta bersiap. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menegaskan penerima lama program keluarga harapan atau PKH dan sembako wajib mendaftar ulang melalui portal Perlinsos Kementerian Sosial RI untuk penyaluran tahun 2027. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Zulkifli Aman, mengatakan pendaftaran di portal Perlinsos tidak hanya untuk pendaftar baru. Warga yang sudah menerima BPNT dan PKH saat ini pun tetap harus mendaftar atau memperbaharui data. Ia memaparkan tiga alasan utama kewajiban itu. Pertama, bantuan sosial tahun 2027 akan sepenuhnya berbasis data dari Perlinsos dan DTSEN. Kedua, status penerima BPNT dan PKH tahun ini tidak otomatis berlanjut ke tahun depan. Ketiga, warga yang tidak terdaftar di Perlinsos berisiko tidak masuk daftar penerima bantuan periode berikutnya. Proses pendaftaran, kata Zulkifli, bisa dilakukan secara mandiri dan mudah. Warga cukup mengakses laman perlinsos.kemensos.go.id, lalu memilih menu daftar program. Setelah itu, pilih program PKH dan sembako, baca syarat dan ketentuan, setujui penggunaan data pribadi, dan verifikasi data permohonan. Angka terakhir, klik pilihan setuju dan daftar. Pastikan menyimpan serta mengunduh nomor pendaftaran sebagai bukti pengajuan. Warga juga diminta memastikan NIK dan KK yang dimasukkan benar dan sesuai dokumen. Bagi warga yang masuk kelompok desil 5 hingga 10 atau sebelumnya dinyatakan tidak layak, Zulkifli memberikan jalan keluar. Mereka dapat mengajukan perubahan melalui laman yang sama. Untuk pengajuan perubahan itu, warga wajib mengunggah sejumlah dokumen dan bukti pendukung. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi kartu keluarga atau KK, nomor HP aktif, foto tampak depan rumah, foto ruang rumah, dan foto kamar mandi. Selain itu, pendaftar harus melakukan pemindaian wajah atau scan wajah, serta menyiapkan data pemasukan dan pengeluaran bulanan beserta data lengkap anggota keluarga. Setelah semua dokumen dan foto berhasil diunggah, warga dapat langsung mengirim pengajuan dan memantau statusnya di portal tersebut. Masyarakat dihimbau teliti agar seluruh proses pendaftaran bantuan sosial berjalan dengan lancar.

0: bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Pendengar, pernahkah Anda melihat seekor satwa yang memiliki hidung menyerupai belalai pendek gajah, bertubuh mirip babi, namun sebenarnya merupakan saudara dekat dari badak dan kuda? Ya, itulah tapir. Khususnya tapir Asia. Satu-satunya jenis tapir yang hidup di Asia. Dan beruntungnya, bisa kita temukan di dalam hutan-hutan Pulau Sumatera. Tahukah Anda, hewan pemalu ini punya rahasia unik. Saat baru lahir, anak tapir tidak memiliki warna hitam putih seperti induknya, melainkan bermotif garis dan bintik-bintik kecoklatan, mirip buah semangka. Motif ini adalah cara alami mereka untuk menyamar dari kejaran predator di hutan. Tidak hanya unik, tapir juga dijuluki sebagai petani hutan. Mengapa? Karena kegemaran mereka yang memakan buah-buahan lalu menjelajah jauh, membuat biji-biji tanaman tersebar melalui kotoran mereka. Dari sinilah pohon-pohon baru di hutan kita tumbuh dan beregenerasi. Sayangnya, sang petani hutan kini terancam punah. Mari bersama kita jaga kelestarian hutan kita agar tapir Asia tetap lestari.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 8 lewat 45 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung HUT ke-81 TNI bersama Pro 3 Jakarta.

0: baginya. Kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern. Bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi, Bang Jerry.
0: Silakan, Pak Yanto.
3: Iya, begini, Bang, ya. Ya. TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber, kan, ya. Ya. Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu, Bang.
0: Oh ya, betul.
3: Iya, Bang. Yeah. Artificial intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
0: Ya. Yeah.
3: Jangan judol judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah, Bang, ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu, Abang, ya,
0: yeah.
3: Supaya bisa terang benderang,
0: terbuka begitu jalannya persidangannya.
3: Nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu, ya kan, seperti itu, Abang, ya,
0: yeah.
3: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu, Abang, ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank TV kan apa segala macam itu, kan. Hampir seluruh material ya, kan, Abang, ya,
0: yeah.
3: Itu paling tidak memberi dampak itu, Bang, namanya efek gentar, Abang,
0: yeah.
3: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik, Pak Yanto.
3: Terima kasih,
0: Bang. Ya, terima kasih banyak, Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, dengar tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Indonesia telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Maijen TNI Pulang Nur Yudayanto SA MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Maijen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat senjata.

0: baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
0: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami, di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: ada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han dan juga Danpuspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.

0: تقوم سجدا
1: ya. Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
0: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjo.

0: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
1: oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan kepada
1: TNI Purnawirawan
0: Kepala Staf
1: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
2: yang memiliki jabatan dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

keempat, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan

0: persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan Prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan Prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
1: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
2: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Hai. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Balik ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi.
Tiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan.

0: 후보자라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Soldado! Gas!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Soldado!

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rusarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945.

0: Batam siang ini. Selamat siang, peringat saya Joshua Suryadi kembali menemani Anda di Prosatir RRI Batam di program Pengarus Utamaan Gender. Untuk hari ini di edisi hari Senin 5 Oktober 2026, saya akan menemani Anda dengan obrolan yang sangat menarik sekali. Bersama narasumber kami ada Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila, ada Dr. Sarmini SPDMM yang sudah standby di sini di studio Prosatir RRI Batam, yang tentunya akan mengajak kita ngobrol bersama terkait tentang pendidikan dan juga kepemimpinan. Nah, untuk Anda nanti yang ingin bergabung sama kami di lantai telepon, silakan di 463351 atau di WhatsApp di 0811-778-1051 atau juga melalui YouTube channel kami di live chat di RRI Batam Official. Topik yang kita angkat pada siang ini adalah soft power, strong impact, strategi manajerial memimpin pemimpin perempuan dalam pendidikan. Kita sapa pendengar kita yang sudah di studio. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya? Ibu, boleh mic-nya didekatkan lagi, Bu?
1: Oh, iya,
0: iya.
1: Dekat ya.
0: Biar terdengar jelas semua obrolan kita.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat, Ibu, ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Nah, obrolan kita kali ini adalah terkait tentang pimpinan, pemimpin gitu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Menjadi seorang pemimpin, terutama seorang perempuan.
1: Mm-mm.
0: Nah, bagaimana cara memimpin dan apa yang harus dimiliki? Mungkin kalau secara umum atau secara teori yang sering kita dengar, harus memiliki kompetensi tentunya, Bu, ya.
1: Yeah.
0: Punya kepercayaan diri,
1: yeah,
0: kemampuan komunikasi, kemudian juga yang paling penting adalah empati yang kuat.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, kalau nggak ada empati, kasihan tuh karyawannya, nanti dikira jadi ini, Bu, ya, jadi apa, slave dulu, Bu, ya, jadi budak gitu, ya. Tapi gimana caranya seorang pemimpin menghadirkan tim yang baik dan juga melahirkan pemimpin juga nantinya dari sana.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, kebetulan Ibu yang di samping kita ini, Studio Pro 1 RRI Batam, juga sudah bergelut di bidang itu cukup lama ya, Bu, ya. Menjadi,
1: iya,
0: seorang pemimpin, menjadi seorang direktur pendidikan di Sekolah Islam Nabila yang sangat luas dan terkenal di Batam, memanage banyak guru, banyak SDM, iya, bahkan juga anak-anak, Bu, ya, harus di-manage juga, Bu, ya.
1: Iya, betul.
0: Dididik juga. Nah, kita akan tanya-tanya nih dengan Ibu Sarmini, apa aja pengalamannya dan juga apa yang harus dimiliki. Nah, kalau topik kita, Bu, soft power, strong impact. Nah, apa nih artinya, Bu?
1: Menarik, ya.
0: Iya, bagaimana dengan tenaga yang sedikit tapi impact-nya luar biasa gitu.
1: Iya, jadi kalau kita bicara tentang soft power, itu kan kita bayangkan saja, mm-hmm, seorang perempuan dengan kompetensi yang maksimal, ya, tapi approach-nya, pendekatannya cantik.
0: Mm-hmm, pendekatannya gitu, cantik seperti,
1: iya,
0: sosok wanita gitu, ya.
1: Pendekatannya cantik, bagaimana cara berkomunikasi, mm-hmm, kemudian bagaimana dia membuat sebuah perubahan,
0: mm-hmm,
1: ya, gitu. Kemudian bagaimana dia mendelivery, bagaimana cara dia menyampaikan sebuah ilmu, hmm, kepada ilmu manajemen pastinya, ya, kepada timnya, hmm, gitu. Nah, ini berkaitan dengan SDM,
0: SDM,
1: gitu. Nah, kemudian nanti dia menginginkan, jadi dari apa yang dia berikan kepada timnya, dan timnya harus mendapatkan sesuatu yang lebih.
0: Hmm.
1: Itu makanya saya selalu bilang sama guru-guru saya, kalau kalian S1, semua orang S1.
0: Yeah.
1: Gitu, maka harus S2, yeah, kan, kayak gitu. Kalau S2 nanti semua orang akan S2,
0: yeah,
1: jadi harus S3.
0: Ya, memang harus dibangun terus, Bu, ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya.
0: Yeah. Kekuatan
1: kan
0: itu, ya.
1: Mulai dari diri kita sendiri,
0: yeah,
1: kan, gitu.
0: Benar.
1: Jadi kita masuk S1, kemudian kita sendiri harus update, ya, misalnya, yeah, update dan upgrade, kan, kayak gitu. Update dan upgrade, kemudian jadi S2, balik lagi S1, bidang yang beda, gitu. Karena kan ilmu itu terus-menerus seperti kita minum, ya, gitu. Jadi kita minum haus, kita minum lagi.
0: Harus tetap biasa, Bu, ya.
1: Betul.
0: Ya, kalau minum sekarang, besok nggak minum lagi, haus juga, gitu, Bu, ya.
1: Ya.
0: Jadi harus
1: lagi
0: terus
1: teknologi luar biasa, kan.
0: Iya, teknologi, gitu, sekarang. Nah, menjadi seorang, ya, pemimpin di era yang sekarang ini harus seperti apa, Bu? Apa nih yang teori-teori mungkin, ya, barangkali yang memang sebagai basic dasar yang harus dipahami?
1: Iya. Banyak, ya, banyak banget teori-teori yang harus kita terapkan. Tapi pada dasarnya,
0: mm-hmm,
1: pada dasarnya itu pengalaman sangat, sangat, sangat penting.
0: Nah, ini paling menarik nih. Sebenarnya dalam menjadi seorang pemimpin itu apa yang paling penting, Bu? Teori yang sering kita pelajari,
1: yeah,
0: atau pengalaman kita, jam terbang kita?
1: Dua-duanya penting.
0: Harus seimbang, Bu, ya?
1: Dua-duanya penting. Karena apa? Kalau hanya teori saja, mm, tidak semua teori itu bisa diterapkan di lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Kita keluar S1, S2, kemudian S3, ya, balik lagi S1, mm-hmm, mungkin, ya, gitu. Nah, tetapi kalau kita menelan bulat-bulat teori itu,
0: yeah,
1: semua yang kita dapatkan dari profesor-profesor itu, mm-hmm, harus diimplementasikan di lapangan, yeah, dipaksakan, dan itu tidak sesuai yang di lapangan, tidak boleh. gitu. Benar. Jadi dipaksakan sekali gitu. Karena apa? Karena medannya beda-beda, lapangannya beda-beda, gitu. Teori SDM itu teori SDM yang kita dapatkan kemudian diimplementasikan sesuai dengan lapangan kita.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita kebetulan kita sekolah Islam ya harus ditambahkan dengan teori.
0: Teori Islam ya.
1: Betul, gitu.
0: Ya.
1: Gitu. Kayak kurikulum juga kan.
0: Benar.
1: Kurikulum nasional. Kita sekolah Islam, kita harus menambahkan dengan kurikulum keislaman. Nah, gitu.
0: Ini yang membedakan ilmu manajemen
1: betul,
0: itu, Bu, ya, dengan
1: betul. Harus selalu ditambah.
0: Harus ditambahkan. Betul. Mungkin kalau dalam dunia matematika akademis, 1 + 1 = 2.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dalam ilmu manajemen, 1 + 1 = 3 + 4.
1: Betul.
0: Kalau kita memberi lebih, gitu, Bu, ya, atau kita kalau mengurangi, gitu, Bu, ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan dari manajerial yang harus kita asah terus, Bu, ya, sesuai dengan pengalaman kita.
1: Benar.
0: Tapi kalau dari sepengalamannya, Ibu, ya, mengawali karir pertama kali, Bu, masih ingat nggak, Bu? Pertama kali mengawali menjadi seorang pemimpin itu gimana, Bu?
1: Ya, jadi awal karir dulu ya, sebelum jadi pemimpin. Jadi saya itu sukanya sekolah sih memang.
0: Dari dulu memang udah suka ngajar,
1: suka
0: Bu, ya?
1: Sekolah. Suka sekolah gitu. Nah, kemudian ketika saya, waktu itu kan belum pernah jadi guru SD ya. Jadi belum pernah jadi guru SD. Pada saat kuliah kan jadi apa asisten dosen ya, asdos. Kemudian waktu merantau di Batam,
0: wow.
1: Nah ini awal nih merantau di Batam itu kan pertama itu kan ngajarnya SMP, oke, masih masuk karena ngajar ekonomi kan pendidikan ekonomi gitu. Jadi S1 saya itu pendidikan ekonomi, kemudian S2 itu magister manajemen, kemudian balik lagi S1 itu pendidikan dasar, kemudian S3-nya adalah MSDM.
0: MSDM.
1: Human Research. Nah, pertama kali saya sampai di Batam tuh ngajar SMP, pendidikan ekonomi ya, sangat masuk. Kemudian habis itu ngajar SD.

0: kapan sekolah itu berdiri. Jadi pada saat itu memang belum ada sekolahnya.
1: Iya, iya, masih.
0: Jadi kita mempersiapkan sekolah berdiri, kemudian membuat kurikulum, perizinan, program, ya semuanya kita cari guru, cari murid semuanya gitu. Awal itu muridnya 28.
1: 28 sampai sekarang
0: sampai udah ribuan, sekarang, Bu, ya. Belum. Kemarin kita sempat sampai 1100-an ya. Itu, tapi mungkin karena kredit ya, jadinya harus bijak menyikapi itu. Gitu. Nah, dari SD, TK, SD, SMP, SMA, akhirnya yang hanya satu ruko sekarang sudah mempunyai 4 gedung.
1: 4 gedung.
0: Iya, tiga lantai masing-masing gitu. Nah, dan itu bukan sesuatu yang mudah dalam perjalannya. Jadi dari kepala sekolah SD, kemudian tahun 2006, tahun 2012. Saya buka SMP, jadinya kepala sekolah SD dan SMP. Kemudian kaderisasi yang SD, saya tahun 2015 itu buka SMA. Jadi kepala sekolah SMP SMA gitu. Kemudian tahun 2016-17 direktor. Gitu. Jadi memang, dan di dalam masa perjalanan ya gitu, saya selalu menginginkan bukan hanya saya saja gitu. Guru-guru harus, bukan hanya yang berprestasi anak-anak, tapi gurunya juga harus
1: berprestasi. Gitu ya. Jadi memang
0: mulai dari kita sendiri.
1: Iya, dari diri sendiri, Bu, ya. Makanya paling penting sebenarnya kalau menjadi seorang pemimpin itu pastikan dulu kita memang bisa memimpin diri sendiri, Bu, ya.
0: Betul.
1: Ya, dari pengalaman Ibu, bukan hanya menjadi seorang guru, menjadi marketingnya di guru itu juga, Bu, ya. Semua dijalani, Bu, ya.
0: Karena semua dari kita kan marketing sebenarnya, kan.
1: Gitu. Benar. Dan sampai akhirnya sekarang Nabila yang kita kenal di kawasan Duta Mas, ya, di Perumahan Duta Mas, itu sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, satu ruko menjadi 3 gedung.
0: Empat.
1: Dengan 3 tingkat, Bu, ya, pendidikan, ya, yang sangat luar biasa. Nah, awal Ibu masuk menjadi kepala sekolah, Bu, ya, jadi pemimpin pertama itu, hal apa yang biasanya Ibu rasa, oh ini kok susah banget ya, atau gimana gitu?
0: Kebetulan saya waktu masih di sekolah honor, ya, honor di sekolah negeri itu, kepala sekolah saya itu sering minta tolong.
1: Iya.
0: Dulu karena usianya masih sangat muda, jadi manggilnya itu nama aja.
1: Macam teman jadinya, Bu, ya.
0: Min, bikinkan ini, bisa, bisa. Itu, bikinkan ini, bisa, bisa. Itu, saya selalu bilang bisa. Padahal dalam kata bisa saya itu, saya sambil belajar, jadi buka pada saat itu kan tidak semua guru pakai laptop, ya. Jadi pakai komputer biasa gitu, dan itu punya kepala sekolah. Saya dikasih kebebasan untuk
1: aksesnya.
0: Ketika akses itu, jadi minta bikinkan ini itu, dan saya selalu bisa. Maksudnya bilang bisa
1: dalam dulu,
0: kata
1: gitu, ya?
0: Bisa itu sebenarnya saya belajar. Gitu. Jadi harus punya keyakinan bahwasannya ketika kita mau belajar kita bisa, gitu.
1: Harus ada keberanian katakan, betul, bisa, Bu, ya. Nah, masalahnya sekarang ini saat ada pimpinan menyuruh, berani nggak bilang bisa gitu, Bu, ya?
0: Iya. Itu PR itu.
1: PR, ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi memang ya di balik itu memang harus ada kemampuan juga sedikit, Bu, ya.
0: Iya,
1: harus
0: mengetahui. Jadi harus diupdate dan upgrade terus
1: gitu, ya.
0: Jadi kalau misalnya kita dengan seperti ini sudah puas, ya nggak akan cukup.
1: Iya. Namanya dunia pendidikan itu nggak ada batasnya, Bu, ya. Tetap update terus, ya, Bu, ya.
0: Long life education, jadinya memang bukan hanya guru, bukan hanya murid saja yang dituntut harus belajar, gurunya juga harus belajar
1: gitu, ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai nanti anak-anaknya pakai aplikasi untuk sosial media, kitanya nggak tahu, Bu, ya.
0: Nggak kenal. Nah, itu sangat-sangat tak boleh, guru itu gaptek.
1: Artinya menjadi seorang pemimpin itu memang harus mengetahui semua, Bu, ya. Mungkin tidak secara detail gitu, ya, tapi dasarnya semua tahu gitu, Bu.
0: Betul, betul. Jadi itu akan dalam perjalanan waktu kita akan meng-hire diri kita sendiri, ya, untuk setiap hari harus ada kompetensi yang bertambah.
1: Ya.
0: Gitu. Ibarat sebuah mata pisau, kalau diasah terus akan tajam. Gitu. Tapi sekali masa dalam kurun waktu agak lumayan panjang tidak diasah, ya nanti akan tumpul lagi. Dan itu sangat tidak boleh, apalagi di dunia pendidikan.
1: Dunia pendidikan.
0: Teknologi sekarang luar biasa. Anak-anak kita sudah sangat-sangat maju, gitu. Sangat maju. Jadi kita dulu yang harus mengetahui informasi itu, kita punya skill, ya, punya kompetensi. Bagaimana cara kita mentransfer ilmu tersebut terhadap kepada siswa, gitu. Kalau pimpinan, ya, terhadap timnya, kan, teamworknya, kan, kayak gitu. Mau bilang bawahan kan tak enak, jadinya teamwork, ya.
1: Teamwork.
0: Jadi mungkin akan lebih manusiawi gitu, ya, memanusiakan

0: manusia kan kayak gitu. Jadi karena seorang pemimpin itu juga enggak bisa sukses sendiri. Seorang pemimpin yang hebat itu mempunyai tim yang hebat juga. Itu. Jadi kalau misalkan saya hebat sendiri, ibarat langit bersinar sendiri ya nggak cantik, nggak indah. Itu langit itu akan indah ketika banyak bintang-bintang yang bersinar gitu. Gitu. Makanya kita harus harus menghormati, harus apa ya, bijak di dalam sebuah lembaga ataupun organisasi. Kita harus menghargai tim tim kita.
1: Makanya salah satu indikator yang dimiliki pemimpin adalah empati yang kuat, ya, empati yang kuat kepada teamwork-nya, supaya bisa memanage dan juga anggotanya juga bisa menjalankan tujuan yang sama. Nah, kita balik lagi nih Bu ke judul kita, soft power, strong impact. Nah, sementara kita sering dengar pimpinan itu harus tegas,
0: wajib,
1: harus strong, tapi kita mengambil bagaimana soft power ini memberikan impact.
0: Semua orang punya cara. Itu kalau di dalam penelitian kan masuk di gaya kepemimpinan.
1: Memiliki gaya masing-masing variabel,
0: itu variabel gaya kepemimpinan itu kan banyak banget ya diolah mahasiswa-mahasiswa kita gitu, untuk menjadi variabel penelitian, baik di skripsi, mungkin di tesis, atau mungkin disertasi, kan kayak gitu. Nah, setiap orang punya gaya kepemimpinan gitu. Kita tidak bisa menjudge bahwasanya gaya kepemimpinan yang ini yang paling bagus, ini yang misalkan ada otoriter, mungkin ada demokratis, kemudian ada karismatik dan sebagainya. Pada dasarnya gaya kepemimpinan itu akan nampak cantik, indah apabila sesuai diterapkan, diimplementasikan dalam situasi kondisi yang diinginkan.
1: Benar.
0: Jadi sesekali mungkin kita memang harus one man show ya. Gitu. Sesekali apa namanya istilahnya, apa yang kita inginkan dilempar ke floor. Oke, menurut tim bagaimana? Menurut kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA seperti apa? Menurut guru-guru seperti apa gitu. Tapi ada sesekali memang harus, ini harus kita jalankan. Gitu. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan. Tapi itu semua bisa diolah dengan sangat harmonis, ya, dengan sangat-sangat sebenarnya powernya besar, tapi kita dengan soft untuk mensosialisasikan itu, sehingga ada apa ya, energi yang positif ketika seorang pimpinan mensosialisasikan program atau bahkan regulasi yang harus ditaati. Tapi dengan soft tadi gitu, ternyata memang itu menjadi memberikan impact yang kuat. Gitu.
1: Tapi balik lagi seperti yang Bu katakan tadi, harus sesuai dengan situasinya, kondisinya gitu ya. Kalau semisal kita udah soft nih dengan arahan yang jelas dan baik gitu, tapi anggotanya tidak menjalankan dengan benar, mungkin disitulah dua sisi itu Bu ya, yang berbeda gitu
0: Benar. Karena tidak mungkin kita harus selalu dilempar ke forum terus gitu kan. Tidak mungkin juga dengan apa namanya istilahnya regulasi yang bisa ditawar terus, itu nggak bisa.
1: Nah, sepengalaman Ibu menjadi seorang pemimpin juga sudah pernah menemukan karakteristik anggota seperti itu?
0: Jadi begini, seorang pemimpin itu kan tidak boleh lari dari ilmu psikologi.
1: Benar.
0: Dalam menghadapi satu orang dengan orang yang lainnya kan berbeda. Mengatakan iya aja sama si A, si B, si C berbeda. Mengatakan tidak itu sama si A, si B, si C juga berbeda. Caranya yang kita harus mengetahui kan gitu. Bahkan itu mengatakan hanya satu, oh itu tidak boleh. Dengan si A misalkan enggak boleh, kalau kamu menerapkan ini nanti jadinya seperti ini, dampaknya seperti ini, impactnya seperti ini, kan kayak gitu. Tapi ketika dengan si B bilang, sini, panggil dulu, sini, gitu, diajak ngobrol. Kira-kira, kalau ini seperti ini kita terapkan jadinya seperti apa? Ini hanya bilang tidak sebenarnya, ini gak boleh.
1: Gitu. Tapi dengan gaya yang berbeda gitu Pak ya.
0: Dengan approach ya, approach masing-masing karyawan ini kan punya karakter masing-masing. Jadi di situ bukan like dislike ya, bukan pilih kasih gitu. Tapi cara kita. Jadi memang kita harus punya cara untuk menyampaikan, sehingga dari masing-masing karyawan atau tim yang beda karakter akan menerima. gitu, penjelasan kita bahwa itu tidak boleh dilakukan.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar juga. Berarti memang sebagai pemimpin itu harus tahu Bu ya karakteristik ya, dari anggotanya betul, seperti apa betul, gitu betul. Ya.
0: Karena memang pendekatannya, approach-nya juga berbeda.
1: Berbeda-beda gitu ya. Apalagi mungkin kalau memimpin, mungkin kalau di swasta mungkin lebih enak Bu ya memimpinnya daripada birokrasi atau di pemerintahan Bu ya. Karena di birokrasi mungkin powernya sama rata mungkin ya Bu ya kan.
0: Padahal adil itu tidak harus sama rata.
1: Nah itu yang perlu harus ya, diketahui anggotanya juga. Adil nggak ya, harus sama rata gitu
0: benar,
1: Bu ya.
0: Benar, benar. Jadi bayangkan saja kalau adil itu sama rata justru malah nggak adil.
1: Iya benar.
0: Jadi contoh misalkan ya, misalkan di dalam penggajian, itu penggajian itu kan indikatornya banyak.
1: Iya benar.
0: Gitu. Nah, itu masuk lagi nanti di penelitian penggajian, indikatornya banyak. Mungkin masa kerja.
1: Masa kerjanya juga
0: loyalitas,
1: gitu ya. Loyalitasnya.
0: Kinerja.
1: Iya.
0: Disiplin.
1: Disiplin.
0: Supervisi. Banyak kan? Itu. Maka tidak bisa nanti semua orang naik 5%, semua 5%. Naik 4%, semua 4%. Kan nggak bisa. Karena apa? Indikator-indikator tadi ketika kita mengadakan penilaian antara satu dengan orang yang lain kan berbeda.
1: Berbeda-beda. Nah, itu yang harus
0: makanya
1: kita
0: lihat. Adil justru
1: ada itu gitu. Tidak harus sama gitu Bu ya nilainya ya.
0: Betul. Bahkan benar. Di keluarga pun yang contoh sederhana kalau seorang ibu punya ya ayah dan ibu punya anak 3, SD, SMP, SMA. Enggak mungkin loh uang sakunya sama.
1: Iya. Yeah. Enggak mungkin sih.
0: Iya, gitu enggak mungkin kan. Sama-sama dikasih 50.000 atau sama-sama dikasih 20.000, enggak bisa. Begitu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
1: Iya, sesuai kebutuhannya. Ini memang gaya kepemimpinannya harus memang berbeda-beda
0: ya.
1: Sesuai dengan kondisinya juga, situasinya betul. Juga dan bagaimana soft power, strong impact ini juga terkadang harus ada womensonya juga Bu ya.
0: Iya.
1: Melihat bagaimana betul. Kondisinya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, untuk pendengar kami yang ingin bertanya, ingin ngobrol dengan Ibu Sarmini, silakan hubungi kami di line telepon atau juga di WhatsApp Perusahaan RRI Batam atau juga di live chat kami di RRI Batam official. Saya coba bacakan Bu di sini ya, ada Budi di Batu Aji, seorang bapak ya. Bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin wanita yang tidak baper?
0: Ah ya. Betul.
1: Ini ngomongin baper memang secara biologis memang iya Bu ya.
0: Iya.
1: Cewek itu lebih ini lebih perasa daripada laki-laki ya.
0: Perasaannya itu biasa lebih menonjol daripada apa namanya?
1: Logika.
0: Logika. Tapi mungkin ya. Jadi gini, betul tadi kan dikatakan bahwasanya pengalaman itu guru yang
1: guru
0: terbaik.
1: Yang terbaik ya.
0: Pengalaman. Ketika awal-awal menjadi pemimpin, ya pasti kita juga belajar, mempelajari situasi dan kondisi, gitu. Perempuan yang belum pernah menjadi pemimpin itu wajar aja kalau masih dominan bapernya, gitu. Tetapi kalau sudah pernah menjadi pemimpin atau sedang menjadi pemimpin, itu dia harus cerdas di dalam memilahkan bahwa ya perasaan itu terkadang tidak boleh dilibatkan di dalam pengambilan keputusannya. Karena di dalam pengambilan keputusan, kalau kita melibatkan perasaan kita, ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh. Tetapi lebih kepada tidak boleh dikarenakan sesuai dengan keadaan dan situasi penilaian kita, indikator-indikator yang ada, ya poin-poin yang harus dipertimbangkan begitu. Itu jadi tidak boleh melibatkan perasaan. Gimana ya nggak enak kalau saya misalkan tidak mengangkat dia, ya misalkan seseorang tidak mengangkat dia gitu, rasanya kok nggak enak karena dia mungkin ada hubungannya dengan keluarga yayasan
1: itu
0: mungkin ponakannya atau apa-apa, itu tidak boleh.
1: Dan
0: di tempat kita sangat di tempat kita memang indikator-indikator di dalam kinerja itu betul-betul diterapkan. Gitu. Jadi seorang pemimpin tak boleh baperan.
1: Jadi untuk tidak baperan untuk sampai ke tahap itu ya, yang bisa jawab itu adalah pengalaman Bu ya.
0: Betul.
1: Dan
0: betul.
1: Juga waktu Bu ya.
0: Betul. Karena kan pengalaman ini akan mengajari kita sebenarnya. Yeah. Akan mengajari kita plus minus kita apa. Kemudian juga kita harus mengenal lebih terus menerus mengenal diri kita sendiri.
1: Saya coba mirrorkan Bu ya pertanyaan dari Pak Budi tadi yang ada di Batu Aji. Semisal nih pemimpinnya sebenarnya udah bagus gitu. tapi karena dia bersifat birokrasi, dia pimpinan kita ini baperan, padahal enggak gitu. Itu apa yang harus dilakukan seorang pemimpin, Bu? Supaya karena di sisi lain pasti memang ada yang salah tuh. Karena anggotanya juga sampai berkata seperti itu kan, Bu. Apa yang harus dilakukan?
0: Oke. Kembali ke persepsi ya.
1: Iya.
0: Kembali ke persepsi gitu. Seorang pemimpin itu punya persepsi, kemudian timnya gitu, bukan bawahan ya.
1: Yeah.
0: Timnya juga punya persepsi gitu. Maka sering mungkin atau kita mempunyai agenda-agenda meeting, agenda-agenda hearing yang mendengarkan, kemudian karena salah satu seorang pemimpin juga pendengar yang baik.
1: Iya, harus pendengar gitu, yang baik, Bu, ya.
0: Pendengar yang baik gitu. Tapi pendengar yang baik tapi aktif. Gitu. Jadi jangan sampai mendengarkan tapi tidak ada solusi juga kan kayak gitu. Nah, itu harus apa namanya memilahkan kapan saya harus bertindak tegas, kapan saya harus mendengarkan walaupun nanti endingnya juga akan memutuskan itu tidak boleh.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, jadi memang betul kata Pak Budi bahwasanya pimpinan perempuan ini tak boleh baper dong gitu. Saya bahkan juga nasihatin diri saya sendiri, nggak boleh baper. Karena apa? Contoh. Contoh, kan setiap bulan Mei itu adalah bulan evaluasi.
1: Oke.
0: Kalau di tempat kami,
1: yeah,
0: saya bilang bulan Mei itu adalah bulan evaluasi. Di mana bulan evaluasi itu adalah bulan penilaian. Gitu. Kemudian ada orang yang lumayan dekat dengan kita secara kinerja di bawah, misalkan ya, di bawah orang yang tidak dekat dengan
1: tidak
0: kita.
1: Dekat dengan
0: betul,
1: kita.
0: Gitu. Tidak boleh seorang pemimpin ya akan menilai mengabaikan
1: apalagi, Bu, ya?
0: Ya, mengabaikan yang sebenarnya kinerjanya jauh lebih bagus. Itu. Maka kita betul-betul harus mengesampingkan. Gitu. Ya. Jadi dan itu untuk apa namanya? Pimpinan-pimpinan yang baru itu memang terus-menerus harus digojlok. Terkait dengan SOP mungkin regulasi yang dibutuhkan, kemudian segala peraturan yang ada di organisasi ataupun lembaga tersebut gitu. Kalau ada meleotnya gitu, itu harus diingatkan.
1: Betul. Termasuk mengingatkan ke diri sendiri,
0: benar,
1: Bu, ya.
0: Benar gitu. Yeah. Itu belajar begitu bukan mudah. Bukan mudah karena apa? Karena itu akan berpengaruh terhadap perasaan orang yang tadinya dekat, yang punya kinerja kurang bagus, dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita tapi kerjanya bagus. Dan kita tetap harus objektif.
1: Dan gitu. Kalau kita tidak objektif di situ, bisa-bisa nanti kita kehilangan karyawan yang bagus,
0: benar,
1: pegawai yang
0: sangat
1: bagus.
0: Sangat benar gitu, karena bagaimanapun kan apa ya, sosialisasi itu penting. Habis itu kita kasih penjelasan kepada orang yang dalam tanda kutip kinerjanya tadi memang di bawah, ya bahwasanya ini loh, kamu harus EDS namanya, evaluasi diri sendiri.
1: Walaupun agak sulit karena dekat, Bu, ya, tapi harus disampaikan, ya.
0: Tapi memang harus dalam tanda kutip ini, kita berteman itu kan bukan karena, misalkan kita berteman itu jangan karena jabatan, itu sangat nggak boleh, karena nanti dia akan merasa tegak banget dan ini dan itu, misalkan
1: benar,
0: ya
1: benar.
0: Tegak banget gitu. Ya mungkin sesekali memang tak masalah, memang harus tegak gitu. Karena apa? Itu demi kebaikan.
1: Demi kebaikan.
0: Betul.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Terasa, Bu, ya.
0: Banget, ya.
1: Enak banget yang ngobrolin tentang kepemimpinan ini, Bu, ya. Apalagi perempuan yang era sekarang juga memang banyak sekali perempuan menjadi pimpinan, ya. Saya sendiri juga pernah dipimpin perempuan itu berapa kali, kepala stasiun kita, Bu, ya. Sebelum Bapak ini, sebelumnya perempuan juga.
0: Dan Bu Ina, ya.
1: Bu Ina, ya. Sebelumnya juga ada beberapa ibu. Ada di ruang kita ada foto-foto ibu-ibu banyak.
0: Benar,
1: kita pernah dipimpin.
0: Itu boleh sih dijadikan bahan penelitian.
1: Iya, boleh juga, Bu, ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa nanti supaya kita dapat evaluasi juga RR-nya. Kalau Ibu membayangkan suatu benda gitu, ya. Perempuan itu seperti apa, Bu? Perempuan yang memimpin itu seperti apa? Kalau Ibu mengilustrasikan gitu.
0: Iya. Saya ini bukan soal suka gak suka ya gitu, tapi matahari itu luar biasa, bulan itu juga luar biasa. Gitu. tetapi mungkin secara power, ya secara power itu matahari itu benar-benar kalau kita masuk di dalam ruang pola pikir kita itu benar-benar sangat menginspirasi.
1: Inspirasi.
0: Bagaimana matahari itu punya energi yang luar biasa, tetapi pada saat sore dia harus turun, ya kan? Harus menghilangkan diri gitu, menghilangkan diri dulu. Kemudian dia bersabar, ya bersabar dengan kondisi malam. Kemudian paginya dia baru punya kesempatan muncul lagi.
1: Muncul lagi.
0: Ya, nah. Saya melihat perempuan seperti itu.
1: Wow, jadi perempuan-perempuan di sana, apalagi yang baru memiliki kesempatan menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang matahari. Ibu Sarmini, terima kasih sudah hadir di studio Prosatria RRI Batam. Lain waktu kita ngobrol lagi, Bu, ya.
0: Siap.
1: Kita akan ngobrol lebih banyak lagi dan berikan edukasi dan juga pengalaman untuk pendengar Prosatria RRI Batam. Untuk pendengar kami juga, tadi sudah bertanya, juga dengarkan, juga menyaksikan kami. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan tepat pada jam 11, kita akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kami pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: gimana?
1: Iya, ya, gitu sih. Jadi ya off the record sih, maksudnya ternyata begitu saya tanya di situ, banyak suara-suara yang bilang jumlah kakaknya sekian, dan ternyata jumlah kakaknya sekian kok bisa. Jadi ada lagi, nama suami saya ada, nama saya ada.
0: Alat yang sama.
1: Akhirnya kata suami saya, ya sudah saya ambil. Sebegitu, dan itu hanya satu kasus kan. Hanya satu kasus, bagaimana dengan suami-suami yang lainnya hilang suaranya?
0: Ya, tahun depan ya, semua kan udah berubah semua. Soalnya kan banyak perombakan gue di kubu timnya merah putih.
1: Semuanya kita lihat apa perombakannya nanti kinerjanya seperti apa juga. Ini kan kayak misalkan ya off the record ya mas ya. Teman-teman dosen yang kerjanya hanya dosen. Maksudnya kan kerjanya dosen harus banyak harus di sekolah. Itu kan terindas dengan pergantian Menteri Keuangan itu sampai sekarang surplus belum saya bulan lalu belum saya juga surplus juga
0: gitu. Kemarin dia itu waktu dari pelatihan itu dia langsung tanda tangan ini loh anggaran untuk yang MBG tapi ya MBG sama OTC itu
1: MBG nya bukan surplus jadi kan prioritasnya
0: beliaunya ini pendidikan itu jadi nomor 2 bu. Pendidikan sama apa yang nomor 2 ya?
1: Bayangkan kalau pada saat Hiroshima sama Nagasaki itu dibom, pertama kali yang ditanyakan Kaisar Hiroshima itu kan berapa guru
0: yang masih hidup?
1: Kita enggak, pendidikan masih ya?
0: Berapa komplek yang masih bisa dipakai?
1: Saya tadi dari foto-foto
0: saya. Saya sebenarnya enggak terlalu suka gue ya, bahas politiknya, tapi belakangan ini melihat hal-hal yang seperti ini katanya datang
1: saya,
0: juga.
1: Saya itu mas, lulus SMA, itu saya sebenarnya gak terbiasa, so masuk HI, hubungan internasional, unsur Purwokerto, negeri. Nah, kok masih dijawab kan? Nah kemudian, kakak saya yang satu kan akpol. Kakak saya pas di atas saya itu hukum, fakultas hukum. Saya harusnya kan HI nih, hubungan internasional. Kata bapak ibu saya, tapi dok, kan kami langsung, dok, bapak ibu pengen salah satu anaknya jadi guru.

0: Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60. Namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjotoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat dua kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
1: Especial em termos daquilo que
0: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
1: Convocável.
0: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
1: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
0: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also in Grunde haben wir den Weg schon gefunden, jetzt wollen wir noch einschlagen, konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut

0: bukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: yang prima.
1: Ya tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaid Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jaid terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jaid juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jaid terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jaid tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jaid menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jaid ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games AIC Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Ternyata vaksin untuk mencegah tuberkulosis atau TBC sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Vaksin ini dikenal dengan nama BCG, singkatan dari Bacillus Calmette-Guérin. Vaksin BCG dikembangkan oleh dua ilmuwan asal Prancis, Albert Calmette dan Camille Guérin. Menariknya, vaksin BCG pertama kali diberikan kepada manusia pada tahun 1921. Jadi, sudah lebih dari satu abad digunakan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, vaksin BCG termasuk dalam imunisasi rutin untuk bayi. Vaksin ini terutama membantu melindungi anak dari bentuk TBC yang berat seperti TBC meningitis. Jadi, imunisasi bukan sekedar suntikan. Di balik satu dosis vaksin, ada sejarah panjang penelitian dan upaya melindungi generasi dari penyakit.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RR.

Burinem 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

0: Masa ini prosentara dari Batam, kanal informasi dan inspirasi di Datang Melayu Jom Hipokan. Saya Joshua Suryadi, masih menemani Anda dengan lagu-lagu Melayu. Tadi kita sudah dengarkan ada dua lagu pembuka, Bujang Telajak dari Mak Pono ya, dan juga ada Iyet Bustami dengan lagu Ijuk, dan juga sebuah informasi terkait tentang Gurindam 12 ya, yang menjadi pondasi kebudayaan dari masyarakat Melayu. Untuk warga pesawat dari Batam yang ingin bergabung bersama kami, ingin request lagu Melayu atau juga ingin berpantun, silakan bergabung bersama kami di line telepon atau juga di WhatsApp pesawat dari Batam. Untuk pantun yang ada di WhatsApp nanti akan kita bacakan ya. Oke, sambil menunggu di line telepon, saya coba bacakan pantun yang sudah dikirimkan. Di sini ada dari Bang Roy Saputra. Waalaikumsalam, Datang Melayu Jom Hibokan. Ada dua pantun katanya ya. Jalan-jalan ke kota Bengkulu, singgah di toko beli baju dan kain. Jangan hidupmu seperti benalu yang hanya menumpang di dahan lain. Ya, ada satu lagi katanya. Sampan kolek di arus deras, ombak laut melingkar ganas. Takkan balik burung yang lepas, walau sangkar berlapis emas. Ya, terima kasih untuk pantunnya. Ada Pak Bit Nego juga di WhatsApp Prosatria Ribatam. Ada pantun yang berisikan seperti ini. Budak meranti pancing seluang, anak kunci dalam lemari. Hendaklah jadi orang disayang, sifat yang buruk buat dibenci. Ya, pergi nebule apa nih? Pergi nenube ikan tenggiri, tanam keladi di Gunung Daeh. Jika kita sadarkan diri, semua segala menjadi baik ya. Orang Karimun ke Gunung Daeh, ikan mentutuh di dalam paye. Keranglah pantunmu dengan baik, karena pantun seni budaya ya. Ini pantun terakhir dari Pak Bet Nego. Petik selasih letak di ember, senja-senja pergi menjala. Aku nak kasih Mak Rempong PR. Budak meranti di desa mana? Ah, itu ya, ada desa mana? Oke, di line telepon kita angkat di 463301 Rentak Melayu Jom Hebohkan. Halo. Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan, dengan siapa di sana?
1: Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang siapa nih?
1: Buah manggis.
0: Buah kedong-dong.
1: Sudah menangis?
0: Minta digendong.
1: Mantap.
0: Mantap, mantap eh. Iyalah. Ini macam mana, Bang? Pantun berikutnya.
1: Sehat-sehat aja.
0: Sehat ya.
1: Buah kana ditaruh di atas bangku.
0: Ewa.
1: Supaya digandung di atas papan. Mm-hmm. Mamalina, saya menunggu lauk. Mm-hmm. Saya sekarang belumlah makan.
0: Belumlah makan pula. Datanglah ke rumah.
1: Mamalina kira bau.
0: Oh, Mamalina, datanglah Mamalina.
1: Iyalah, satu aja lah.
0: Satu aja cukup.
1: Jadilah.
0: Buah kedong-dong, buah manggis.
1: Dibawa orang ke Surabaya.
0: Baru saja digendong sudah menangis. Kita saat termasuk ya.
1: Kita bersuah bersama-sama.
0: Gitu
1: itu bukan pasal, itu suka-suka aja.
0: Suka-suka tuh aja tuh kayaknya, Bang ya. Lantak dia lah katanya.
1: Itu tak apa, tak ujung, tak pasal, tak ada ya.
0: Pasal dia itu. Jadi apa lagu kita nih, Bang?
1: Jadi yang diminta lauk tadi siapa?
0: Yang minta lauk?
1: Yang diminta lauk siapa nama dia?
0: Aduh, siapa Mama, tadi? Mamalina.
1: Lagunya Amalina.
0: Mamalina.
1: Amalina.
0: Amalina ya. Lagu Amalina bukan Mamalina ya.
1: Bukan.
0: Oke, Amalina. Kita dengarkan lagunya.
1: Dari Sampes.
0: Kan? Dari siapa? Rampes.
1: Sampes.
0: Sampes.
1: Oke.
0: Mhm. Itu aja.
1: Oke, Mamalina masuk. Jangan lupa. Mhm. Ditunggu lauknya, saya nunggu mau makan.
0: Ditunggu lauknya. Apa udah masak nasi belum?
1: Dah, tinggal tunggu lauk aja, Mamalina nih.
0: Nanti abang tunggu lauk, nasi pun tak dimasak kan?
1: Aduh, nanti gak siap. Oke lah, selamat tugas, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih abang kita. Ada abang kita tadi ya, nunggu Mamalina. Antarkan lauk pula katanya ya, dengan lagu Amalina dari... apa lagu nih? Dari siapa tadi? Rampes ya? Oke, kita coba angkat telepon 463-51. Halo? Entah kalau Ijo Mebokan dengan siapa di sana ya?
2: Oras. Apa kabar?
0: Kabar baik. Abang Guntung. Bang Guntung pula. Abang Batam ya? Bang Udin Buton.
2: Bang Udin Buton?
0: Benar. Siapa nih?
1: tebak-tebak lah Bang Manggis.
0: Tebak-tebak Bang Manggis. Macam mana mau nebak, suara pun jauh.
1: Jauh?
0: Ah, Pak Haji ini, aduh Pak Haji.
1: Pandai ya Wak.
0: Ah, itulah Pak Haji ini. Lagi musim apa di sana Pak Haji?
1: Musim apa tuh? Musim berjalan lah.
0: Ah, musim berjalan?
1: Ah.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, ada pula musim jalan-jalan nih Bang, eh.
1: Ada pantun nih?
0: Ada, jom Pak Haji.
1: Lagu Anak Nelayan, dari siapa Anak Nelayan dong?
0: Anak Nelayan?
1: Hmm.
0: Anak Nelayan pantun, dendang Anak Nelayan, Anak Tani ya, Anak Nelayan ya?
1: Bukan, anak Nelayan, ada cari apa nama dia penyanyi?
0: Anak
1: cari dulu.
0: Kita cari ya. Anak Nelayan, dari siapa pula nih penyanyinya ya?
1: Hmm.
0: Ah, itulah, nanti kita cari Bang, Pak Haji ya. Coba pantun dulu Pak Haji.
1: Jangan ada dapat aku tuh nanti kena SP1 nanti.
0: Aduh, jangan SP1, SP2 lah langsung. Biar langsung kita nyanyikan ya.
1: Pantun.
0: Pantun.
1: Ya, yeah, pantun.
0: Mm-hmm.
1: Laju perahu laju.
0: Mm-hmm.
1: Pulang ke rapat.
0: Ewa.
1: Kerupat.
0: Kerupat. Ah, dekat ini Bengkalis ya.
1: Riaknya air.
0: Mm-hmm.
1: Tenangnya melaju.
0: Mm-hmm.
1: Melaju dengan bertempat bukan masih sedang berlalu. Tak kena tonton dia.
0: Itulah ya.
1: Tak pakai sekarang itu sedap.
0: Tak pakai tak sedap ya. Nah, pantun berikutnya Pak Haji.
1: Satu lagi. Sang bayu datang beranak awan. Menunduk hebat bunga kemuning.
0: Bunga kemuning.
1: Melayu berenang. Melayu berenang. Kepada lawan. Tiada naik dapat telinga yang dijinjing.
0: Kena
1: pantun dia. Sudah lah pantun dia.
0: Coba
1: ada
0: lagi.
1: Kawan beri pantun dia. Tukar lagi. Tak nyaman pantun dia.
0: Coba yang lain Pak Haji.
1: Yang lain. Kawan beri tu. Unak rimbun bakau berkarang.
0: Ewa.
1: Sayang bidara di lembah basah.
0: Lembah basah.
1: Anak kayu batu dirantau orang.
0: Mm-mm.
1: Jadi saudara setumpun setanah.
0: Wah, serumpun setanah.
1: Setumpun sedarah
0: ya.
1: Nah.
0: Iyalah benar-benar.
1: Agar kayu secara muda. Batu penjuru menunggak sendi. Agar maju budaya bangsa. Bersatu pula mengingat seni.
0: Tadi tepat
1: tu. Ah,
0: itu baru betul ya.
1: Betul. Lagu ada.
0: Kita hadirkan ya.
1: Apa ni? Siapa nyanyi dia?
0: Lagunya Zulhas kan? Zulhasan.
1: Ah, betul.
0: Zulhasan.
1: Terima kasih Jus.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan rezeki dapat jodoh.
0: Amin.
1: Yo, Oras.
0: Oras, terima kasih buat Pak Haji kita dari Tanjung Balai Karimun Selat Belia ya. Oke, kita akan break sejenak untuk mengumandangkan sholat zuhur di wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk program Rentak Melayu di Pro 1 RRI Batam.
2: Segera kita masuki waktu sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Masih di Pusat Erik Beto, mendengar dengan live lagu Melayu ada Kamisah dengan lagu Salam Terakhir ya. Tapi belum terakhir, kita masih lanjutkan lagi dengan lagu Santes nanti dengan Amalina, ada Senandung Rindu juga dari Ramli. Ya, Senandung Nelayan ya, bukan anak nelayan ternyata, Senandung Nelayan. Ya, pantasan tadi susah kecari ya. Oke, saya coba bacakan lagi pesan yang ada di WhatsApp Pusat Erik Beto. Ada dari Kak Jamilah di Penyala, ini pantunnya. Anak-anak sekolah pagi tidak lupa singgah ke warung. Sungguh senang rasa hatiku setiap hari dapat bergabung di RRI. Pergi ke taman membawa surat, duduk termenung di bawah cepara. Doa untuk ibu terus terucap, cinta untuknya kekal selamanya. Lebat-lebat buah pelam, masihlah lebat buah pepaya. Bila kita ucapkan salam, ada adab dan budaya. Kakek nenek pakai teropa, nampaknya serasi mereka berdua. Pergi cerah kita menyapa, apa kabar DJ semua. Terima kasih, ini pantunnya luar biasa ya, menyapa pemantun dan pendengar ya. Ada pesan ini di sini di WhatsApp kita dengan pantun dia, bunga selasih tumbuh di tanah, patah dahannya ditimpa batu. Terima kasih Mama Lina sudah menjawab pertanyaanku. Anak punai, anak merbah, turun mari bikin sarang. Sedang sungai lagi berubah, apakan pula si hati orang. Oi, mantapnya. Kita coba angkat di line telepon 463-1. Halo. Rantak Melayu Jom, hebohkan dengan siapa di sana?
1: Rantak Melayu Jom, hebohkan.
0: Jom. Waalaikumsalam, Kakak Piayu.
1: Apa kabar Joshua Kiu?
0: Kabar baik, Kakakku. Alhamdulillah.
1: Sebelum bantu lagu sayang Kiu.
0: Lagu apa Kakakku?
1: Tak apalah. Kan semua disayang.
0: Adik juga disayang kan? Iyalah. Apa lagunya Kakak?
1: Ya, biasalah. Bunga Melur dari Siti Nurhaliza.
0: Oh, Bunga Melur. Kalau bahasa Indonesia Bunga Melur itu bunga apa? Bunga Melati kan?
1: Ya, bunga melati.
0: Bunga melati.
1: Bunga mawar. Ini kalau mau nengok bunga melur, bunga mawar rumah Kak Sarina, mainlah tepi ayu.
0: Ah, bolehlah nanti saya. Bolehlah nanti saya sekalian mancing kat di pelabuhan tu. Oh, harumlah rumah Kakak ya.
1: Oh, bukan lagi bukan kita main perabu pantun ya.
0: Pantun Kakak.
1: Budak menabung tempatnya balang.
0: Wah.
1: Balangnya pecah kerana batu. Cara dijunjung, adat dipegang. Itulah berpadu bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Benar-benar.
1: Malam raya pasang pelita. Buat ketupat berdaun. Daun dianyam.
0: Daun dianyam.
1: Budaya serumpun warisan kita. Tiada berbeza, eratkan bahagia lah gitu ya.
0: Eratkan bahagia.
1: Kita tak memilihkan suku. Kita satu.
0: Betul.
1: Kan Islam sejak kita buka radio RRI.
0: Betul, persatuan kan? Yang utama ya.
1: Ini Pak, satu lagi pantun teka-teki Kak Sarina tujukan untuk Mak Kun sama Pak Alam. Siapa yang benar jawabnya kan kena kasih hadiah nih Joy.
0: Apa tuh pertanyaan yang pertama?
1: Satu aja ini teka-teki ya.
0: Jom.
1: Teka-teki ini pernah Kak Sarina kasih lemparkan sama Abednego tapi dia
0: tak jawab.
1: Belum tepat
0: ya.
1: Kak Alam sama Mak Kun bisa lah, ini orang-orang lama yang bisa jawab ini.
0: Jom.
1: Pagi hari menanam melati.
0: Pagi hari menanam melati. Melati apa? Dah lupa
1: pula. Pagi hari menanam, betul tak yang ini ya?
0: Coba lagi, ingat lagi.
1: Apa maksudnya? Pagi hari menanam melati. Sore hari, bukan, yang mana? Kalau kata kini Kak Sina tulis, takut lupa kan?
0: Takut lupa, takut nanti Zahra jawab pula nanti kan?
1: Aduh, ngelambat aja.
0: Aduh, lupa nanti ingat lagi Kakak ya.
1: Mana ya, bentar je tu. Dia adanya memakai apa ya?
0: Lupa.
1: Para Joshua menunggu.
0: Lupa lagi. Pantunnya. Ingat.
1: Bukan yang apa?
0: Ingat.
1: Pergi apa dulu ya? Kakak
0: WA aja lah. Nanti kakak saya baca ya. Pantun yang lain lah, pantun yang lain.
1: Kasihan yang belakang. Banyak-banyak masuk radio lama-lama tuh anu juga orang
0: dengar. Iya, pantun yang lain aja kakak. Coba pantun yang lain.
1: Nanti kalau ada pakai na WA aja suara baca ya. Tentunya iya, ke Pak Alang yang Makun. Jawab dapat hadiah nanti. Makasih
0: ya, Kak. Waalaikumsalam. Ya itulah memang pantun itu tak mudah ya. Pantun itu tidak gampang ya. Bisa lupa juga ya. Di sini ada dari Bang Roni di STB yang mau berpantun. Kapar berlayar dari Tembilahan hendak menuju ke Pulau Buru. Assalamualaikum, Roni ucapkan. Semoga peninggal persatu RRI Batam keadaan sehat selalu. Amin. Ya, pantun kedua dia spesial kata untuk Kak Nurmah yang ada di Tanjung Batu. Bermain gasing di halaman rumah, berdayun sampan pergi ke Kuala. Apa kabar saudaraku Cikgu Norma? Apa Cikgu dalam keadaan sehat hendaknya ya? Terima kasih ya, ada Kak Sekar Wangi juga di TPI. Titip pantun anak itik jalan raya ke Tanjung bersama Ayu. Cantik sungguh pakai kebaya itu anak Melayu ya. Kalau tak cantik bukan anak Melayu berarti ya. Ini ada pantun juga dari siapa? Oh, Kakak Sumarlina, burung nurih terbang ke udara hingga sebentar di pohon cemara. Hidup ini cuma sementara, perbanyaklah amal serta ibadah. Anak katak melompat-lompat, anak kepiting di pinggir kali. Jangan berlagak seperti orang hebat, jadilah orang yang rendah hati ya. Belalang mati hinggap di peti, mati belalang di serbu mangsa. Masalah itu tak akan terjadi kalau bukan datang dari kita ya. Nah, terima kasih untuk pantunnya. Ya, kita coba angkat di line telepon 463321. Tentak mau coba hebohkan dengan siapa di sana? 2-3 kucing berlari. Tidak ada nama,
2: tidak suara. Sama kucing berjanggut.
0: Ah, itu dia harus ada kode ya, tidak sama kucing berjanggut. Lanjut. Dengan siapa di sana?
2: Ini dengan Pak Fauzi.
0: Pak Fauzi, apa kabar Pak Fauzi?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: ya tuan.
0: Luar biasa.
2: Pantun ya tuan ya.
0: Silalah Pak Fauzi.
2: Pantun pertama. Makan bubur yang telah dihidang. Bubur dimakan bersama mak dia.
0: Mak dia.
2: Jangan suka mencampur urusan orang. Kalau bukan urusan kita.
0: Bukan urusan kita, janganlah diurusin.
2: Jangan tercampur ya. Yang kedua.
0: Kedua.
2: Minum jamu di waktu siang.
0: Ewa.
2: Jamu dikasih dari matutik.
0: Ewa.
2: Kalau bertamu ke rumah orang, tunjuklah budi pekerti yang baik.
0: Budi terbaik,
2: Yang berikutnya.
0: Berikutnya.
2: Ini apa namanya nih? Di mana-mana hujan lebat.
0: Ya.
2: Hujan turun sampai ke petang.
0: Sampai ke petang pula.
2: Walaupun kita merasa hebat, jangan seenaknya mengatakan orang.
0: Betul, jangan sembarang ya.
2: Yang seterusnya.
0: Terusnya.
2: Kami pergi ke rumah Madinda, hendak melihat bentuk uang dinar.
0: Mewah.
2: Kenten dan penyiar selalu bercanda. Tapi pihak ketiga selalu membuat onar.
0: Oh, pihak ketiga ini memang ya ketapel pula nanti ya.
2: Yang terakhir.
0: Terakhir.
2: Goreng pisang enak rasanya.
0: Ewa.
2: Makan bersama Adinda tersayang. Sejak Raja Elang terbang di angkasa, ayam tak berani keluar kandang.
0: Aduh, itulah memang ya elang kita ini.
2: Ya, itu aja Joshua. Untuk Joshua, selamat dalam tugas. Semoga sukses aja.
0: Amin.
2: Apa nama lagunya ya?
0: Lagu apa Pak Fauzi?
2: Ya.
1: Sebut jangan.
2: Disebut jangan dikenang jangan.
0: Oh, disebut jangan dikenang jangan.
2: Orang rumah nih minta Joshua.
0: Oh, itulah orang rumah semangat dengan lagu ini ya.
2: Disuka lagu itu.
0: Boleh.
2: Yuk, kita Joshua selamat jalan tugas. Semoga sukses sampai ke akhir acara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Fauzi di telepon kita ya dengan pantun yang sangat luar biasa. Jom kita nak dengarkan dulu lah. Kita nak break dulu ya untuk pemantun. Sabar. Kita nak hadirkan dulu lagu Amalina ya dari kumpulan Santes.

0: Landung nelayan dari Ramli masih menemani kita di Pusat RRI Batam di Lantak Melayu Com Hebokan ya. Kita bacakan lagi pantun di sini yang ada di WhatsApp dari pendatang baru kita dari Bunda Gunung Bintan ya. Di Gunung Bintan. Salam kenal buat pemantun semuanya ya. Salam kenal juga dari saya ya. Untuk Bunda Gunung Bintan ya. Nama dia Bunda Gunung Bintan. Alamak. Panjang betul namanya. Ini ada pantun dari dia. Kiri jalan, kanan jalan, tengah-tengah pohon mengkudu, kirim jangan, pesan jangan, sama-sama merindu. Ah, itulah pula, diam-diam semua ya. Ah, di sini dari anak nelayan dari Ramli. Ya, betul-betul-betul. Terima kasih. Ini masih dari WhatsApp kita dari Muhammad Anan di Penarah, repat ya. Mau bergabung nak berpantun dari Penarah ke Sungai Ungga, singgah sebentar rumah Cik Siti. Sudah kusiram, sudah juga mengapa bunga kembang tak jadi pantun ya. Nak minta balaskan dengan tok gapar lah katanya ya. Tok gapar com dibalaskan ya. Saya coba angkat lagi dengan telepon 46351. Rantau Melayu com hebohkan dengan siapa? Halo.
1: Rentang Melayu, jom hebohkan bareng Joshua.
0: Dengan Abang Prabu di mana sekarang, Abang Prabu?
1: Seputaran dapur 12 ini kabut asapnya luar biasa ya Joshua ya.
0: Memang asapnya ya.
1: Iya, itulah sampai sinar mataharinya agak redup gimana gitu kan.
0: Nah, itulah. Heeh. Jaga kesehatan, Bang ya.
1: Iya, betul ini aja. Ini juga kan apa? Batuk pilek,
0: radang, begitulah. Yang penting kita pandai-pandai lah pakai masker kalau di luar ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: jom pantunnya, abangku. Jom pantunnya.
1: Iya, pantunnya. Mm-mm. Asal kapas menjadi benang.
0: Ewa.
1: Benang ditenun menjadi kain.
0: Ewa.
1: Yang sudah lepas jangan dikenang.
0: Kenapa?
1: Lebih baik gabung sama Joshua.
0: Itu pula .
1: Kayaknya maksain ya. Satu lagi. Lagunya lah Joshua.
0: Lagu apa, Bang?
1: Dari Roger Kajol, kemarin diundang di RRI Prasatu Batam ya.
0: Rajol.
1: Roger Kajol yang Pak Ngah Balik.
0: Pak Ngah Balik.
1: Iya, dari Roger
0: Pak Ngah Balik gitu.
1: Roger kalau denger Joshua udahlah, saingan berat nih.
0: Berat memang berat. Obesitas.
1: Iya. Buat Joshua, semoga sehat,
0: lancar
1: ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, mulai tegodang Horas.
0: Horas, terima kasih ya. Dan abang kita Bang Prabu di lantapan ya. Kita coba angkat lagi lantapan dapat 6351. Halo, Ratak Melayu Jom Hebohkan dengan siapa di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo, Captain. Apa kabar?
2: Ya, biasa. Oke. Tapi sebelum itu, Cap nak mengucapkan apa tau. Selamat Hari Tentera TNI ya, Nasional Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Hari ini hari kemerdekaan ini, Hari Tentera Nasional Indonesia lah, pasal kita tentera juga lah, kita mengucapkan lah.
0: Ya, terima kasih.
2: Okey. Siap nak berpantun eh? Boleh. Silakan, dua aja lah. Pasal boleh. kita sedang bertugas jos, tapi boleh lah kau lah. Sebelumnya lepas ni nak makan lauk India sejap.
0: Wih, sedapnya.
2: Okey. Tadi kat berpantun untuk Tentera Nasional Indonesia, boleh?
0: Boleh kami, silakan.
2: Tentera bergelar seorang perwira bertugas sebagai tentera negara nasional Indonesia. Sungguh hebat tentera negara Indonesia, tentera nasional yang dikagumi sebagai pahlawan negara ya.
0: Terima kasih, Kapten.
2: Dan hari ini Kap nak pantun lagi satu untuk Joshua, boleh?
0: Boleh, silakan Kapten, buat saya.
2: Banyak orang mendoakan jodoh kamu kan. Okey, Kap doakan juga . Pemuda bernama Joshua bertugas mencari rezeki halal di Radio Republik Negara Indonesia. Walaupun jodohmu belum mendatang, yakinlah jodoh yang baik akan hadir untuk kamu ya.
0: Amin.
2: Okey, Kat nak minta lagu inilah untuk pertemuan di Awan Biru dari DJ Dave, boleh?
0: Awan Biru.
2: Pertemuan di Awan Biru. Semalam DJ Alida tu lagu apa tau? Dia bertemu jodoh dengan wanita pramugari tu, DJ Dave tu.
0: Iya,
2: ha? pertemuan di awan biru, ada tak?
0: Ada lagunya Captain, nanti kita putar ya.
2: Nah, itu jodoh dia dengan wanita pramugari itu, oh, jadi istri dia tuh.
0: Wah, luar biasa.
2: Oke, okay. Good luck to you, God bless you. Oke, okay. Bye-bye. Oke, okay, bye.
0: Dari Captain Syam dari Singapura ya, mendoakan juga untuk tentara kita yang sedang berulang tahun ke 81 tahun, tepatnya pada 5 Oktober. Oke, kita mendengarkan dulu beberapa lagu request. Ada Siti Nurhaliza, Bunga Melur.

0: abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
0: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
0: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
0: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
0: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pak Ngabale dari Roger Kajol. Ya, kemarin juga sudah datang ke studio Persatu RRI Batam, ngobrol-ngobrol tentang lagu, ya tentang perjalanan karirnya dan bagaimana musik Melayu saat ini. Ini menjadi tugas kita bersama nih, sama seperti pantun ya. Pantun musik itu sama-sama harus kita lestarikan. Kalau kita bukan seorang musisi gitu yang bisa menghadirkan lagu, menciptakan lagu, setidaknya kita mendengarkan gitu ya. Agak dikencangin dikit mungkin volume handphonenya supaya orang lain dengar gitu. Jadi marketing budaya Melayu ya. Oke, yang ada di WhatsApp Persatu RRI Batam, terima kasih. Di sini ada Kak Sarina di PIU. Ya, tadi sudah ada berpantun. Ini ada pantun dari Kak Sarina itu ya. Saya coba bacakan. Pantun untuk Mak Kun sama Pak Alang, tolong dijawab ya. Pergi ke kota memakai angkutan, tidak lupa memakai jam tangan. Punya sisik tapi bukan ikan, tolong jawab hewan apakah gerangan. Punya sisik tapi bukan ikan. Walah, kalau nak jawab langsung tak elok ya, harus jawab pakai pantun ya. Jomlah kita tunggulah para pemantun kita ini. Untuk di line telepon, untuk request lagu kita sudah close ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Namun yang ingin berpantun kita masih angkat 1-2 orang lagi ya. Silakan di 46351. Halo.
1: Halo Joshua.
0: Halo Kakak Monik yang cantik, apa kabar?
1: Ya Allah Joshua,
0: ya Allah, kriting-kriting terus. Nah, itulah kriting-kriting nih.
1: Joshua, saya apa tuh? Lagu belum diputarkan dari Abang Kukak Temcem belum kan?
0: Tadi lagunya apa judulnya? Pertemuan belum, belum itu lagu penutup nanti.
1: Iya, pertemuan di Awan Biru dan
0: Awan Biru.
1: Gedek. Oke. Saya ikut Abang aku aja ya.
0: Oke. Okay. Jomlah pantun Kakak.
1: Ini pantun Joshua. Mm-hmm. Mengarungi lautan ombak bergulung.
0: Ewa.
1: Kapal bersandar di dermaga tenang.
0: Ewa.
1: Menolong sesama selalu mendukung. Mm-hmm. Kebaikan Kak Temcam selalu dikenang.
0: Nah, selalu dikenang. Ewa. Hal-hal baik selalu dikenang ya.
1: Oke lah kalau gitu, satu aja lah.
0: Satu aja?
1: Satu aja buat Nadia Tua, makasih. Sorry.
0: Oh, Ras, terima kasih ya. Di WhatsApp kita bacakan lagi. Di sini ada pantun dari Pak Bednigo, balas untuk Bang Jais katanya. Letak kelapai di peti emas, di peti es, pancing gurami di senjakala. Nak ku sampai pada Bang Jais, Mak Lina rendam, ni yang dia bisa. Ya, budak menanti menyuruh ketam. Ini untuk Kak Sarina ya. Pengabit Nego untuk Kak Sarina. Budak merantih menyuluh ketam, ketemu ditanam di dalam lembah. Kalau ku nanti aku Batam, nak bertemu Umah Sarina. Oi, kalau nak ke Batam nak ketemu ke rumah Kak Sarina katanya ya. Boleh ya. Oke, di sini ada juga digoda pula ya. Satu penelpon terakhir ya. Cepat aja. Halo. Entar main jangan heboh kan. Ai jangan hebohkan siapa?
1: Joshua.
0: Ai Joshua pula ya. Mama Fajar. Mama Fajar waktu tinggal beberapa menit langsung pantun ya.
1: Iya.
0: Ma Fajar pantun silakan.
1: Pantun apa? Pantun Joshua.
0: Pantun Joshua. Apa judulnya?
1: Pantun main-main aja lah ya.
0: Boleh.
1: Apa ya? Baju baru sudah pun lusuh.
0: Baju baru
1: sudah lusuh terkena tinta.
0: Ewa.
1: Adik beradik jangan bermusuh. Itulah pesan ibu tercinta.
0: Ibu tercinta jangan berantem pula ya, jangan bermusuh pula ya.
1: Iyalah.
0: Okay.
1: Makan bahulu. Mari makan kue bahulu. Bahulu dimasuk dalam rantang.
0: Dalam rantang.
1: Mari ingat susah dahulu. Kita berdukung pagi dan petang.
0: Pagi dan petang. Betul sekali. Terima kasih untuk bantunya, Mak Fajar. Itu cuma lagi waktu ya.
1: Yo, Horas.
0: Horas dari Mak Fajar sebagai penutup pemantun terakhir kita di siang hari ini ya. Oke, satu lagi terakhir penutup perjumpaan kita tentang Melayu, pertemuan di Awan Biru dari DJ Dev. Jam 13 tepat nanti kita akan hadirkan berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Kantor khususnya di Batam dapat datang ke kantor-kantor kami kalau di Batamnya.
2: Kita cuma berani pertama kasih 8, kita yakin bisa lebih gitu. Ya karena waktu...
0: Mengawali Warta Berita pada siang hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Provinsi Kepri perpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Cabang olahraga Sapate Kota Batam targetkan 8 emas pada Porprov Kepri 2026. Inilah warta berita siang selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026. Saya Joshua Suryadi.

0: Pemerintah Provinsi Kepri perpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 hingga 31 Oktober mendatang, dilaporkan Bedi Prabu.
1: Pemerintah Provinsi Kepri secara resmi mengumumkan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 hingga tanggal 31 Oktober 2026 mendatang, yang sebelumnya dijadwalkan dari tanggal 10 Agustus hingga 30 September 2026. Kebijakan ini dihadirkan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta Hari Jadi Provinsi Kepri ke-24. Kepala Bapenda Kepri Abdullah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan berharga ini guna meringankan beban kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Ia juga menghimbau kepada wajib pajak untuk dapat mendatangi beberapa tempat layanan yang telah disediakan.
2: Kami menyiapkan kantor khususnya di Batam, dapat datang ke kantor-kantor kami. Kalau di Batam ini ada pusat pelayanan kami untuk pajak tahunannya, ada di KDA, ada mobil keliling, terus ada kantor Samsat Batam Center, ada konter di BCS, ada drive-thru, terus ada kantor kontainer di Batu Aji, ada di Harbor Bay, dan juga kita punya kantor pelayanan Samsat Batu Aji di Batu Aji, UPT Batu Aji, terus ada di Panbil, dan juga hadir Samsat kita di beberapa tempat. Jadi silakan datang saja.
1: Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, masyarakat dapat menikmati berbagai keringanan dan pemotongan biaya pajak yang cukup signifikan, antara lain bebas denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 100%, diskon atau pengurangan pokok pajak sebesar 50% untuk tunggakan di luar tahun berjalan, bebas biaya bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 100% selain tahun berjalan, bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebesar 100% selain tahun berjalan, diskon pokok PKB sebesar 50% yang berlaku khusus untuk proses mutasi masuk dari luar provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya potongan utama, warga Kepri juga bisa mendapatkan insentif tambahan berupa potongan pokok PKB jika melakukan pembayaran melalui kanal digital atau mitra resmi yang bekerja sama. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Berita lainnya pendengar, perpanjangan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kepulauan Riau hingga 31 Oktober 2026 disambut baik masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai memberi kesempatan bagi warga yang sebelumnya belum sempat membayar pajak kendaraan untuk kembali dimanfaatkan program pemulihan. Anita, salah seorang warga Batam, menyambut baik keputusan pemerintah Provinsi Kepri memperpanjang program tersebut. Ia mengaku sebelumnya belum sempat mengurus pembayaran pajak kendaraannya karena sejumlah kendala. Dengan adanya perpanjangan, Anita merasa memiliki waktu tambahan untuk menyelesaikan kewajiban kendaraan pajaknya. Hal senada disampaikan Sukri, warga Batu Aji. Dia mengaku sangat terbantu dengan program penghapusan denda tersebut karena pajak kendaraan sudah sekitar 3 tahun belum dibayarkan. Menurutnya penghapusan denda membuat beban pembayaran menjadi lebih ringan. Karena itu ia berencana memanfaatkan masa perpanjangan untuk segera mengurus pajak kendaraannya. Ia berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum program kembali berakhir. Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah atau PPD Batam Center, Patrick Nababan, sebelumnya mengatakan Pemprov Kepri memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan selama 1 bulan. Program yang semula berakhir pada 30 September 2026, kini diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 dan berlaku di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepri. Patrick mengatakan perpanjangan dilakukan setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat serta adanya permintaan agar program tersebut diberikan waktu tambahan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Rawan kecelakaan saat berkendara. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kepri meminta masyarakat waspada kendaraan tidak layak saat berkendara. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
3: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Kepulauan Riau menghimbau agar masyarakat mewaspadai dan tidak menggunakan angkutan darat yang tidak memenuhi standar, baik itu yang fasilitasnya rusak, kelebihan beban muatan, maupun tidak mengikuti ujikir. Kepala BPTD Kelas 2 Kepri Dini Kusumahati Damarintan mengungkapkan pihaknya telah memasang tanda kepada kendaraan yang dinilai tidak standar dan telah dikenakan tilang akibat hal tersebut, sebab Selain membahayakan pengguna kendaraan, angkutan yang tidak standar itu berpotensi membahayakan orang lain.
4: Ada stiker perhubungan. Stiker itu tandanya nanti ada inspeksi keselamatan, artinya dia sudah lolos terhadap inspeksi keselamatan. Jadi ada inspeksi keselamatan, ada logo perhubungan. Masyarakat melihat stiker-stiker itu di depan kendaraan-kendaraan, itu artinya kendaraan itu sudah laik jalan. Tapi kayak kemarin kita menemukan ada dua kendaraan penumpang tidak laik jalan. Nah itu kita akan kasih stiker, dia kayak stiker cross merah. Pasang stiker di depan kaca, itu artinya itu tidak laik jalan. Hati-hati kalau naik kendaraan seperti itu.
3: Sebelumnya Kepala BPTD kelas 2 Kepri ini mengungkapkan, Gakum sendiri terus ditegakkan mengingat angka kecelakaan akibat angkutan darat menunjukkan peningkatan di bagian fatalitas yang semakin meningkat.
4: Tingkat fatalitasnya jadi semakin tinggi. Kenapa? Karena banyak kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan angkutan barang ini, seperti kendaraan R2 dengan kendaraan angkutan barang, ya. Ya udah pastinya kan yang namanya motor ditabrak truk kan, Mas, udah pasti kan langsung biasanya dia sampai meninggal di tempat dan lain sebagainya. Jadi meningkat fatalitasnya yang semakin meningkat.
3: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam mendorong pengembangan MICE sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan. Dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
6: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata manis sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
7: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung, seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
5: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permuzaki melaporkan.
0: Cabang olahraga Safate Kota Batam targetkan 8 emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026 yang akan berlangsung pada 1-8 November mendatang di Tanjung Pinang. Dilaporkan Bedi Prabu.
1: Cabang olahraga Safat Kota Batam mulai memaksimalkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 1-8 November mendatang di Tanjung Pinang. Pembinaan atlet hingga peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama demi meraih hasil terbaik pada ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Pelatih Safat Kota Batam Yudi Ferdi Tanut mengatakan, saat ini pihaknya tengah membina atlet-atlet Safat asli Kota Batam agar memiliki kesiapan teknik maupun mental sebelum turun bertanding. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Safat Kota Batam memasang target tinggi pada Porprov tahun ini, yakni sebanyak 8 emas. Yudi menegaskan tim pelatih akan bekerja secara maksimal agar para atlet mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik.
8: Kalau target memang semua mengharapkan sebanyak mungkin. Tapi kami juga kemarin ditanyakan oleh KONI berapa Kita cuma berani pertama kasih 8, kita yakin bisa lebih gitu. Ya karena waktu ke Jurprov sebelumnya, bulan Juni yang lalu, kita bisa dapat 12 medali emas.
1: Yudi juga mengajak seluruh masyarakat Kota Batam untuk memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang akan berlaga di Porprov Kepri 2026. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Pengguna gadget pada anak perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari orang tua, dilaporkan oleh Nurul Mahfud.
9: Kini penggunaan gadget pada anak tampaknya menjadi hal yang biasa. Apalagi teknologi dan internet yang ada juga bisa membantu anak untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Namun, kebanyakan di antara mereka kini tidak bisa jauh dari gadget, dan hal ini perlu diwaspadai oleh orang tua. Hal itu disampaikan Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Gurindam Provinsi Kepri, Sudirman Latif. Diungkapkan, gadget dapat memicu timbulnya sikap negatif pada anak, seperti anak-anak yang menjadi tidak peka terhadap lingkungan, berbahasa kasar, hingga munculnya perkelahian di antara anak-anak.
10: Faktor penggunaan gadget, jadi kurangnya kontrol dari orang tua. Bukan hanya kurang kontrol, tapi memang karena pendidikan hari ini selama pandemi itu semua lewat media, sehingga membuat anak-anak kadang-kadang lost control. Pembelajaran 1 jam, tapi justru muka yang lain-lainnya itu berjam-jam.
9: Orang tua berperan penting dalam mencegah anak kecanduan terhadap gadget. Beberapa langkah untuk membantu anak terhindar dari masalah tersebut adalah membatasi penggunaan gadget dan membangun komunikasi serta lingkungan positif bersama anak saat di rumah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini gua sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, kekalahan telak 0-6 yang dialami Singapura dari Malaysia pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 memicu sorotan di media sosial. Pertandingan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026 tersebut menjadi perhatian setelah Malaysia tampil dominan dan mencetak 6 gol tanpa balas. Malaysia mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan sejumlah peluang untuk membobol gawang Singapura. Sementara itu, Singapura kesulitan mengembangkan permainan hingga akhirnya harus menerima kekalahan dengan selisih 6 gol. Hasil tersebut kemudian ramai diperbincangkan oleh netizen, khususnya di sejumlah akun Instagram yang berkaitan dengan sepak bola Singapura. Sebagian pengguna media sosial menyampaikan kekecewaan terhadap performa Singapura yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Beberapa komentator bahkan juga mempertanyakan jalannya pertandingan dan menilai hasil tersebut tidak biasa. Salah satu akun, @safika.com Tolibi menuliskan komentarnya mempertanyakan kondisi pertandingan. Kelihatan sekali ada permainan yang tidak wajar di sini. Hancur-hancuran, itu ujar dari akun tersebut. Sorotan lainnya juga datang dari akun Mo Faiz yang mengaitkan kekalahan tersebut dengan keberhasilan Singapura kelolos Piala Asia 2027, yang membandingkan pencapaian Singapura tersebut dengan Malaysia yang disebut tidak lolos ke turnamen kontinental tersebut. Beragam komentar tersebut menunjukkan kekecewaan dan juga perdebatan netizen setelah hasil pertandingan. Namun komentar mengenai dugaan adanya permainan yang tidak wajar merupakan pendapatan pengguna media sosial dan juga bukan kesimpulan resmi mengenai tentang pertandingan tersebut. Hingga pemberitaan ini disusun oleh komentar-komentar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya pelanggaran atau pengaturan pertandingan. Pernyataan resmi dari pemain, pelatih maupun federasi sepak bola Singapura diperlukan untuk menjelaskan evaluasi atas kekalahan 0-6 tersebut. Selanjutnya peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marco Bezzecchi mentok finish ketiga setelah comeback dari cedera. Pebalap Aprilia itu mengaku kehilangan kepercayaan diri yang jadi kunci start bagusnya. Bezzecchi memenangi 4 balapan Grand Prix dari 7 seri pertama MotoGP 2026. Peruntungan Bezzecchi berubah setelah jalan akhir paruh pertama musim. Pebalap Italia itu gagal mendulang angka di Grand Prix Hungaria, Republik Ceko, dan Belanda untuk alasan yang berbeda-beda. Lalu absen di balapan Jerman setelah mengalami patah tulang selangka di sesi kualifikasi. Setelah itu, Marco Bezzecchi kesulitan bersaing melawan rekan setimnya Jorge Martin dan Marc Marquez. Bezzecchi mentok finish ketiga sebanyak 4 kali dari 5 Grand Prix terakhir, termasuk finish di belakang posisi 2 terdepan Jorge Martin dan Marc Marquez di Montegi pada hari Minggu 4 Oktober kemarin. Alhasil, pebalap berusia 27 tahun itu tercecer dalam persaingan titel juara MotoGP 2026. Bezzecchi mengumpulkan 264 poin poin, berjarak 47 poin dari Mark Marquez di posisi kedua klasemen dan 49 poin dari Jos Martin di posisi teratas dengan 6 seri tersisa. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, Jonathan Christie mengisyaratkan Asian Games 2026 akan jadi multi-event Asia terakhir dalam karirnya. Ia pun bersyukur dapat kesempatan di momen tersebut. Jojo Sapaan Karibnya menuliskan pesan haru itu dalam akun sosial Instagramnya pada Kamis 1 Oktober kemarin. Ia baru saja kembali ke tanah air bersama rekan-rekan pebulu tangkis lainnya. Belum ada 24 jam di Jakarta, juara All England 2024 itu memberikan sinyal soal karirnya di Asian Games. Akan tetapi Jonathan Christie menyadari penampilan yang ia berikan dalam hampir 2 pekan di Asian Games masih jauh dari harapannya. Di babak bergu putra, Jonathan tidak sekalipun berhasil menyumbangkan poin dalam 3 laga yang dilakoni, mulai dari perempat final, semifinal, dan final. Bahkan ia tidak mendapatkan hasil yang lebih baik di nomor individu setelah tersingkir di babak perempat final. Laju peraih medali emas Asian Games 2018 itu dihentikan Loh Kien Yeo 2 game langsung 14-21-19-21. Di akhir pesannya, Jonathan memberikan apresiasi kepada juniornya Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah yang berhasil membawa Indonesia merengkuh kemenangan di Asian Games 2026. Dari berita olahraga sepak takraw, pendengar, tim sepak takraw Indonesia meminta maaf atas kegagalan meraih medali emas Asian Games 2026. Kini fokus utama mereka adalah Liga Utama dan Piala Dunia 2027. Sepak takraw cuma meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu, meleset dari target 1 emas di nomor men's kuadran. Meski begitu, ada satu target yang berhasil dipenuhi, yakni pembawa pulang medali. Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Suryanto menyebut hasil Asian Games ini menjadi modal penting untuk regenerasi. Beberapa atlet yang diturunkan masih berusia sangat muda, 17, 18, hingga 19 tahun. Sebagai langkah konkret pengembangan, PSTI memastikan Liga Utama Sepak Takraw akan bergulir 28 November 2026 di Jakarta. Liga ini akan menjadi yang pertama dan diharapkan menjadi motor pembinaan atlet muda. Terkait final bergu putra melawan Jepang, Kapten Tim Muhammad Hardiansyah Muliang mengakui kekalahan secara strategi meski sudah mengenal karakter lawan yang berisi pemain senior. Setelah Liga Utama, Piala Dunia Sepak Takraw 2027 jadi fokus utama para atlet. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Provinsi Kepri perpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Cabang olahraga Safat Kota Batam targetkan 8 emas pada Porprov Kepri 2026. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook dan juga Instagram @pro1rri_batam, untuk Facebook, Instagram dan juga TikTok. Mewakili untuk redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

0: Komar Bojo dari Didi Kompor Beringar masih menemani ada di Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu dangdut dan Joshua akan ajak Anda untuk ngobrol santai juga sambil request lagu ya. Dan ada juga Minda di sini tentunya. Halo Minda.
1: Halo.
0: Wow, kali ini kita akan dengerin lagu-lagu dangdut nih Minda.
1: Waduh, dangdut. Joget nih kita.
0: Joget ya. Minda kalau dengar kata dangdut ingatnya lagu apa?
1: Lagu-lagu banyak sih bang.
0: Banyak ya, banyak. Apalagi yang sekarang-sekarang ini ya, yang collab sama apa yang siapa sih yang penyanyi TikTok kali ya?
1: Naikila,
0: benar-benar. Dia itu kan collab dengan lagu dangdut juga kan, bikin lagu dangdut dikenal banyak orang, bahkan juga negara-negara dari Eropa juga pada suka ya.
1: Iya.
0: Pas apalagi masuk di genre dangdutnya, sedap banget.
1: Keren banget ya bang.
0: Keren ya. Nah kali ini buat peringkat peserta RRI Batam yang ingin request lagu bisa gabung bersama kami di line telepon di 463351 dan juga di line WhatsApp
1: 0811778 1051.
0: Oke, silakan gabung bersama kami. Ada Jos, ada Minda di sini siap temani Anda dengan lagu dangdut pilihan. Minda, saya coba bacakan dulu ya, ada di WhatsApp di sini ada Kak Monik.
1: Oke, Bang.
0: Ucapannya katanya sehat selalu buat kita semua. Senang katanya bisa bergabung dengan Prosatria RRI Batam. Sama, saya juga senang. Minda senang enggak ya?
1: Senang. Salam kenal Kak Monik.
0: Salam kenal ya. Ini ada Minda yang akan menemani siaran kita di RRI ya, kali ini dengan lagu-lagu dangdut ya Minda ya.
1: Ya betul.
0: Ada Edi Setikno juga. Dari Kampung Dalam Urung nak minta lagu katanya Mbah Dukun. Waduh, seram kali siang-siang ada Mbah Dukun pula ya.
1: Siang-siang nyanyi Mbah Dukun.
0: Wah, serem-serem. Salam katanya buat Igor, Yanto, Lukas, Mulan, Jamil dan juga Kang Surep di Kampung Dalam. Oke, kita angkat di line telepon ya. Halo. Halo, selamat siang, Digoda.
2: Halo, Digoda Joshua.
0: Iya, Joshua-nya Digoda ya. Janganlah saya Digoda. Yang lainlah Digoda.
2: Masih ada kawan di sini.
0: Ada kawan di sini. Siapa lah dulu? Atau dia yang menyapa atau gimana?
2: Siapa, Jo?
0: Nah, angkat tangan, Bang. Angkat tangan, Bang. Beri salam, Bang.
2: Halo.
0: Gugup ya. Ini belum ketemu udah gugup ini. Masih di udara aja udah gugup.
1: Jangan gugup-gugup, Bang.
0: Jangan gugup, Bang. Katanya, Bang.
2: Siapa, Jo?
0: Siapa tuh? Kenalah, Bang. Tanyalah.
2: Halo.
1: Halo, Bang.
2: Dengan siapa?
1: Dengan Minda.
0: Kalau Bang malu-malu, Bang, kita tutup tirainya nih, Bang. Tutup langsung ya. Abang mau dengar lagu apa, Bang?
2: Minta Pengadilan Cinta aja.
0: Pengadilan Cinta, boleh. Yeah. Pengadilan Cinta biar kita adili di sini ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, terus salamnya untuk siapa, Bang?
2: Salamnya buat Moni ya. Buat keluarga, di Tanjung Singkuang, Tanjung Riau, di Marina juga ya. Yo, masih ingat kan?
0: Masih ingat? Bang Iban kan?
2: Bukan, Putra lah.
0: Oh, Bang Putra, Putra Rangsang ya.
2: Bukan.
0: Bukan juga, Putra siapa nih, Bang?
2: Ingat lah, kita foto-foto di
0: Selatria itu ya.
2: Joshua yang kejala dendek
0: dong. Oh, Bang Putra Tiban. Aduh, yang anaknya di Tiban satu kan?
2: Tapi udah pindah aja.
0: Udah pindah di mana sekarang?
2: Di Tiban Kampung sekarang.
0: Oh iya, Tiban Kampung ya. Minda jadi tak tahu pula dia apa cerita orang ini masa lalu katanya.
1: Iya, tak tahu.
0: Cerita masa lalu Minda.
2: Ya, kok senyap dia satu tak bersuara dia. Yang satu ini kesenjak aja dia.
0: Dia fokus dengerin abang, soalnya bercerita. Iyalah. Jadi itu aja bang. Salam ke spesial.
2: Salam dalam dia buat semua ya, yang di balai juga ya semua dia.
0: Ya.
2: Selamat siang aja ya buat Joshua. Selamat tugas ya. Sama siapa tadi?
1: Minda bang, Minda.
2: Sama Minda. Selamat tugas aja ya. Salam kenal.
1: Ya, salam kenal bang.
0: Tunggu lagunya ya. Waalaikumsalam. Lagunya Pengadilan Cinta nih, serem banget ya, cinta juga harus diadilin ya Minda.
1: Serem ya.
0: Oke, kita akan lagi lentol 46351. Halo. Halo.
3: Halo Digoda, Digoyang Dandut. Mantap-mantap betul bersama Joshua dan bersama Winda.
1: Halo Kak.
3: Iya, apa kabar Minda?
1: Baik Kak, Kakak apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ih, udah akrab dah, udah besok malam minggu bisa lah jalan bareng ini, ada yeah. teman.
3: Joshua gimana, sehat?
0: Sehat. Kak Nur masih juga ya?
3: Alhamdulillah sehat. Apa kata Winda tadi tanya kan? Sehat kan?
0: Sehat ya.
3: Sehat, Kak. Jadi okay. Lagu.
0: Mendingan lagu apa, Kak?
3: Lagunya Pria Idaman.
0: Oh, Pria Idaman ya.
3: Ya
0: memang harus didamin, kalau tidak didamin jangan ya.
3: Iya, cuma lagu aja.
0: Iya, Pria Idaman, cuma
3: yang
0: lagu.
3: Yang penting semua yang dengar terhibur ya kan?
0: Iya, cuma lagu ya Minda ya.
1: Iya.
0: Cuma lagu.
1: Cuma lagu.
0: Percaya kami cuma lagu.
3: Cuma lagu, tapi iya. didengarkan.
0: Didengarkan ya, bergoyang lah kalau mau goyang nanti ya.
3: Tak lah, mau tidur.
0: Oh tidur pula ya, memang lagu dangdut sekarang bikin tidur ya.
3: Ini udah bangun dia, sudah bangun tidur dia.
0: Udah bangun ya.
3: Udah dua kali kakak masuk, tapi terputus tadi Bang Putra nyambung ya.
0: Bang Putra.
3: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Jadi kita salam-salam sedikit.
0: Silakan kakak.
3: Di WhatsApp ada sedikit tadi ya.
0: Nanti kita baca ya.
3: Salam yang pertama kali dan terutama buat Indah bersama Joshua. Semoga sehat selalu ya, ceria selalu dan bahagia selalu ya. Dilancarkan segala urusannya ya. Terus buatnya itu ya.
0: Siapa tuh?
3: Adanya Bang Iman kita, ada Pak Haji kita, ada Bang Ismail, ada Kak Raha, Kak Puspa, buatnya Kak Birta juga. Terus ada Bang Udin, ada Nenek Naila, ada Nenek Naswa, ada Nenek Kembar, ada Long Asri juga. Dan terus ada Ika, ada Ayu ya, ada Istiawan juga. Dan buat Mas Prabu kita yang selalu ceria, sehat selalu ya. Buat Bang Teng, thank you Adin.

0: Halo.
1: Siapa di sana?
0: Kami.
1: Meo.
0: Halo.
1: Lama-lama aja jadi suara kucing nanti nih. Kecil-kecil suaranya.
2: Merdu kali ya,
0: Maleni ya. Maleni.
1: Sama Maleni. Nah, ada Mak Lina juga di sana kan biasanya.
0: Iya, Mak Lina ada
1: kenyalai
0: kan
1: di
0: sawah.
1: Oh, sawah, eh? Oh, iyalah.
0: Boleh minta lagi?
1: Boleh nggak ya?
2: Boleh nggak ya? Boleh nggak ya?
0: Jangan gitu,
1: Jess. Masuk telepon minta lagu pula. Lagu punya orang, kita cuma putar. Ah, boleh putar? Boleh. Nah, putar lagu apa, Kakak?
0: Lagu apa, lagu si kecil boleh?
1: Si kecil? Si kecil.
0: Si kecil.
1: Siapa punya lagu ini ya? Si kecil.
0: Rita.
1: Si kecil ya. Oke, okay, kita coba cari lagunya ya. Oke, ketemu. Sound untuk siapa?
0: Salamnya boleh?
1: Boleh, silakan, silakan.
0: Salam yang tadi untuk Norma, untuk Om Bang itu tadi yang pertama tadi masuk Kak Jamila.
1: Kak Jamila, ya.
0: Pak Malina, Bang Iman, Udang Gala, Pak Aji Gemoy, Pak Tohat, Pak Engki, Pangang dan Bunda.
1: Bunda juga.
0: Lutri, Kak Nia, Kak Pat, Nek Kembar, Nek Tegi, Nek Kari, Monik, Kak Dewi. Monik masuk Monik. Budin Buton, Narani. Apa lagi ya?
1: Siapa? Siapa-siapa lah ya.
0: Siapa-siapa lah. Siapa-siapa lah. Ayo, Mak Fajar. Assalamualaikum untuk semua aja, Jos.
1: Terima kasih, Mama Leni. Ya, salam untuk keluarga juga di sana ya. Oras. Dan Mama Leni biasanya Mama Lina di penyala ya. Oke, Bunda, kita mau break dulu ya. Kita mau dengarkan lagu Pengadilan Cinta.
2: Bang.
1: Wah, ini serem banget nih Pengadilan Cinta.
2: Kita dengarkan lah ya.
1: Iya. Dari Imam S. Arifin.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
1: Sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat Pelita Air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 yang diklaim membawa rombongan jamaah umrah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, pada September 2026, tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah lamanan e-commerce, foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com, yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai tentang pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026. Dengan adanya cek fakta ini, pendengar menyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka, komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di program di Goda Pendengar, tinggal lagu-lagu dangdut tentunya di Prosatria di Batam. Kita sudah dengarkan tadi beberapa lagu ya Minda.
1: Iya betul, seru ya Bang ternyata.
0: Iya lagunya, apalagi pengadilan cinta tadi katanya. Iya. Tapi kalau semisal ada pengadilan cinta gimana juga ya?
1: Aduh berat-berat.
0: Sebenarnya ada sih pengadilan agama. Aduh. Itu untuk yang tingkat kritis ya, maksudnya iya. Kalau di rumah sakit udah operasi ya.
1: Iya iya betul.
0: Oke, di line telepon di 46351 silakan bergabung atau di WhatsApp kami
1: 0811-778-1051.
0: Di WhatsApp kita di sini ada dari Nek Naswa yang mau salam-salam kita buat Bang Gapar, Pak Bozi, Usulimin, ada Pak Tohat, Pak Prabu, Pak Aji Gemoy dan semua peningkat saudara di Batam. Ada juga di WhatsApp kita dari Bapak Kumis. Oh Pak Kumis ya. Salam kita buat Bang Junaidi, Mas Prabu, Kak Puspa, Kak Ayani, ada Ika, Bang Thank You, Bang Ismail dan semua peningkat pusat RRI Batam. Ya, kita angkat di line telepon di 463331. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
2: Goda, digoyang dangdut mantul, mantap betul.
0: Mantap betul dengan siapa?
2: Dua, Kang Sampan.
0: Ah, saya aja, berdua kita di sini.
1: Bang Yesu aja, Pak.
2: Enggak, bakal buka radio nih.
0: Oh, baru buka radio.
2: Siapa tuh? Siapa ceweknya tuh?
0: Ada Minda ceweknya. Siapa penyiarnya itu? Ceweknya pula.
2: Penyiar tadi, penyiar. Penyiar siapa tuh?
1: Minda, Pak.
2: Ya?
1: Minda.
2: Minda.
0: Ada Minda.
2: Ya. Penyiar baru?
1: Iya. Salam kenal ya, Bang.
2: Salam kenal sama-sama ya. Salam kenal sama Minda ya?
1: Iya.
0: Dengan abang siapa ini? Dia belum kenal sama Bang.
1: Dengan abang siapa nih?
2: Sama Benggala.
1: Oh, Benggala.
2: Mana betul suara Minda?
1: Wah.
2: Minda baru.
0: Itulah, Bang. Belum lagi lihat orangnya.
2: Hah?
0: Pandi memang rayu abang kita ini ya.
2: Mana cantik juga orangnya ya.
0: Lagu lah Bang. Nanti makin lama
2: lagu
0: juga ini.
2: Lagu apa, Jus?
0: Lagu dangdut lah, Bang.
2: Sapu Tangan Merah aja, Jus.
0: Sapu Tangan Merah.
2: Tonton merah untuk Jus aja lah.
0: Untuk saya. Tak berani untuk Minda ya, sapu untuk Jus aja ya.
2: Minda tahu belakangan nanti baru. Salam Jus.
0: Oke, salam untuk siapa, Bang?
2: Sama Mbak Jus sama Minda, saya selalu banyak rezeki ya.
1: Oke, Bang, makasih.
2: Di sini ramai, Jus.
0: Ada acara apa di sana, Bang?
2: Ada rapnya, ada Ibu Mbun, Ainimbon, Kak Hanifa, ada Kak Sabria, ada Jamila sini dengar Jus sama Minda.
0: Oh iya, terima kasih sudah dengerin kita ya.
2: Ya, ada Pak Haji, Kak Haji juga, ada Iman, ada Tunika Kawin, ada Mungkir, ada Mas Ridan, Mas Tura. Ada Ani Gembar juga, ada Anti Kita, ada siapa, salam kan semua lagi.
0: Untuk semuanya.
2: Nama Jus.
0: Kak Norma tadi tanya waktu kecil.
2: Prabu Penego. Salam satu semua Jus.
0: Salam untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Ada Bang Gala dari TBK ya tadi ya katanya.
1: Betul.
0: Kita angkat lagi Minda di line telepon.
1: Halo, dengan siapa? Waalaikumsalam.
3: Itu dengan siapa ya namanya?
1: Minda. Kakak siapa Minda namanya?
3: Minta lagu ya?
0: Boleh. Dengan siapa dulu katanya tadi?
3: Minta lagu.
1: Dengan siapa nih?
3: Lagunya Cintai Aku Karena Allah ya.
0: Cintai Aku Karena Allah ya. Oke. Okay. Yeah. Dengan siapa katanya tadi?
3: Salam-salamnya kalian berdua ya.
0: Iya.
3: Juga untuk Abang Mael tadi kan? Bang Haji. Pak Ngah Mak Ngah, Mami Papi, juga Monik, Mama Lina, Mama Leni, Bu Mas Lidar, Nek Kembar, Nek Karin, dan semua-semuanya. Anak menantu ini juga.
0: Menantu di mana menantunya?
3: Menantunya Yuni ada di sini juga, Tanjung Balai.
0: Oh, Tanjung Balai ya?
3: Iya, okay. Dan juga penantu yang di sebelah rumah nih. Dan semualah keluarga, disalam semua.
0: Oke, okay, terima kasih. Si Minda tadi tanya dengan siapa katanya, ya? Belum kenalan dulu.
1: Iya, tadi tanya nama kakak.
3: Oh, nama kakak Ania.
0: Kak Ania.
1: Oh, Kak Ania, salam kenal ya, Kak.
3: Tepi pula ya.
0: Tepi Kak, catat ya katanya. Terima kasih, Kak Ania.
1: Catat nih.
3: Salam untuk semua yang mendengar RI Batam.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Kak.
3: Jangan lupa lagunya, Joshua.
0: Siap, ditunggu lagunya.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Ania TBK alias Tanjung Balai Karimun ya. Di WhatsApp juga di sini ada dari Kak Sumarlina, salam katanya buat peringat Prosa TRRI Batam, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga untuk kru-kru Prosa TRRI Batam semoga rezekinya lancar dan juga sukses. Salam katanya buat Bang Budi, Abed, Nego, Mas Prabu, ada Prabu Bangkit, Kak Monik, dan semua yang dengerin Prosa TRRI Batam. Halo. Halo.
4: Halo, Joshua.
0: Oh, saya dengan siapa sana?
4: Di sini dengan Wak Amit.
0: Wak Amit di mana, Wak Amit?
1: Wak Amit di mana, Wak Amit?
4: Hai, Win. Winda. Minda ya, Minda ya.
1: Minda.
4: Min, saya di Tanjungutan. Namanya kampung, di Tanjungutan. Nama kampungnya Pangkalan Guntung.
0: Hah? Pangkalan apa?
4: Guntung.
1: Pangkalan Guntung.
0: Oh, Pangkalan Guntung, Tanjungutan. Oh, bagus nama dia, Pangkalan Guntung.
4: Bukan pangkalan terbang, bukan.
0: Artinya apa tuh, Bang?
4: Satu perbatasan antara Tanjungutan dengan Pangkalan Guntung.
0: Ya. Pangkalan Guntung ya. Iya, perbatasan ya. Jadi dua warga negara. Warga negara Guntung dan juga Tanjungutan ya.
4: Oke. Okay. Ngobrol sama Winda, sama Minda boleh enggak?
1: Kenapa, Bang?
4: I mean.
1: Kenapa, Bang?
4: Minda umurnya berapa tahun?
1: Banyak lah
0: umurnya.
4: kalau banyak pun kan Wak Amit kan punya anak menjadi menantu gitu.
0: Canda. Iya, pandai pula.
4: Tapi Min, yang penting lo sih bisa gimana? Siaran bagus gitu ya.
0: Iya.
4: Siaran bagus. Kan perdana hari ini ya.
0: Perdana hari.
4: Kemudian terusnya lebih istilahnya wawasan lebih mantap gitu, Eri lebih bagus ya, seperti Bang Joshua dan teman-teman lain. Itu Win ya, Aninda.
1: Oke, Bang.
4: Kita minta lagu.
0: Lagu apa nih, Wamed?
4: Kaulah segalanya. Ada lagu dangdutnya ya?
0: Kaulah segalanya untuk
4: ya,
0: itu.
4: Iya, tapi
0: ada dangdutnya ya?
4: Mungkin.
0: Bisa pula kita coba cari ya, Wak ya.
4: Coba cari, Wak Amit. Jadi lagunya spesial buat semua kawan-kawan yang dengerin Radio Republik Indonesia di Batam. Kemudian khusus buat satu teman namanya Dara, teman sekolah. Tapi dia nggak tahu di mana sekarang.
0: Wow, nanti kita cari sama-sama, Bang, ya, sama Minda ya.
1: Iya.
4: Pakai apa? Itu pakai GPS di mana gitu?
0: Nah, itulah.
4: Ya dah. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik ya. Ada nggak lagunya itu?
0: Kita cari nanti. Kaulah segalanya. Ini kan soalnya aslinya kan pop kan?
4: Iya, aslinya rusananya. Tapi kita mau lagu dangdut.
0: Coba kita cari nanti ya.
4: Hai, Bin. Minda, sukses ya, Minda.
1: Iya, Bang. Makasih, Bang.
4: Oke. Sukses. Oke, Joshua. Thank you.
0: Terima kasih.
4: Ya, selamat sore.
0: Sore juga. Ya. Ada Wak Amit ya. Jangan jadi Amit-Amit ya. Amit aja ya. Sekali aja. Oke, di WhatsApp Prosa TRRI Batam di sini ada dari Tokci yang mau bersalam ke Tentuk atau Mas Prabu, ada Pak Sulimin, Amri, Ibu T dan semua yang dengerin Prosa TRRI Batam. Halo dengan siapa di sana? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar Joshua dengan Melinda?
0: Melinda mah ada bayangmu. Ada bayangmu. Kenalan lah
1: dulu kita, Kak.
5: Halo.
1: Nama aku Minda. Nama kakak siapa?
5: Nama kakak Siti Jamila dari RS Guntung.
0: Wah, dari Guntung Kakak Jamila yang punya Guntung ini.
5: Kakak Siti Jamila, bukan Jamila. Kalau Jamila gitu
0: penyalai. Kalau kakak Siti Jamila di Guntung, berbatasan dengan Wak Amit ya.
1: Salam kenal ya, Kak.
5: Salam kenal kembali.
0: Jadi kakak mau dengar lagu apa, Kak?
5: Lagunya cari yang enak-enak anu gitu ah.
0: Oh, sini enak-enak, Kak. Kalau enggak enak sebelah.
5: Apa tuh, apa namanya yang enak
0: apa tuh? Ya? Apa? Cinta dari... karena Allah jahit yang tadi juga enak.
5: Dawai Asmara dari
0: Dawai Asmara. Rido. Boleh, boleh, boleh. Dawai Asmara dari anaknya Roma ya?
5: Ya, Rido.
0: Rido ya, oke, okay, siap.
5: Oke, okay, salam-salamnya dulu. Salam-salamnya pertama buat Joshua sama Linda yang lagi bertugas, semoga selalu sehat, panjang umurnya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Kak.
5: Nah, buat yang kedua, buat yang siapa yang baru turun tadi tuh?
0: Wah, Amit, tetangga tuh tapi, tetangganya kakak.
5: Enggak.
0: Tanjung Utan dia perbatasan Guntung.
5: Tanjung Utan jauh, itu Guntung mungkin. Kalau sini Guntung BRS.
0: Oh, Guntung BRS beda, ya?
5: Ya, jauh.
0: Jauh, ya? Iya.
5: Ah, buat Pak Amit tadi, buat Ibu Norma, Monik juga, buat Udin Buton, Tuti, buat Bang Iman juga, Pak Tohat, Pak Usulimin, Bapak Mus juga, Bang Haji Gemoy, buat Prabu Bangkit, buat Pak Nur juga, buat Juliana 123, buat Jamilah juga, Oma Jamilah, buat Serine Kiyukiu, buat Nek Karen, Nek Jambar, Nek Tegi, Mak Diye, Mak Kun, Mak Pajar juga, buat Mama Azi juga.
0: Mama Azi, ya pokoknya semua yang lagi dengerin ya, Kak Siti ya.
5: Untuk semua yang lagi dengerin
0: Terima kasih.
5: RI, dengan ucapannya.
0: Semangat.
5: Salam, salam kompak.
0: Salam kompak. Oke, okay, bye-bye, Kak Siti. Sama-sama. Waalaikumsalam ya. Ada Kak Siti tadi dari Guntung ya.
1: Iya,
0: jauh sekali Guntung ini di ini
1: Mindanao
0: di Riau.
1: Oh, jauh ya.
0: Jadi dengerin dari frekuensi kita yang satunya lagi. Buat Bang Putra Bang Kinang terima kasih dari Tanjung Batu. Salam untuk Mak Kun, buat Monique Putri Cantik dan juga Mak Dia dan untuk yang sedang bertugas. Terima kasih ya. Memang kalau lagu dan rutin kalau putar jam segini antara bikin semangat dan juga ngantuk ya.
1: Kalau aku lebih ke semangat sih Bang.
0: Semangat ya.
1: Iya, kalau dengar lagu dangdut.
0: Tergantung posisi ya. Kalau lagi duduk jadi semangat.
1: Iya.
0: Tapi kalau lagi baring
1: bikin ngantuk.
0: Tapi semoga sapu tangan merah miliknya Yus Yunus ini bikin Anda jadi makin semangat nih, terutama yang lagi kerja ya. Kita dengerin dulu Yus Yunus sapu tangan merah.

Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion. Semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkelas.

0: Masuk di program di Goda dengan lagu-lagu dangdut tentunya. Ada Joss dan juga Minda.
1: Minda.
0: Nah, ini tadi Minda yang kita bilang tuh, kalau lagu dangdut itu kalau dapat yang cocok untuk bikin semangat, bikin semangat.
1: Bener.
0: Nah, kalau dapat yang Dawi Asmara gini.
1: Aduh, ini bikin ngantuk sih jujur.
0: Karena dia benar-benar mendalami gitu kan. Apalagi mungkin yang punya cerita yang sama dengan lagu ini.
1: Lagunya.
0: Sedih sih bawaannya. Sedih. Kalau udah
1: bisa
0: sedih,
1: galau ya bang.
0: Bisa galau kan. Mm-mm. Sedih dengan keadaan kita baring, itu kebawa tidur. Udah.
1: Ini kalau gak siaran mungkin kita tidur ya.
0: Tidur ya. Emang ceritanya sama dengan lagu ini?
1: Enggak sih.
0: Enggak juga kan.
1: Pengalaman.
0: Lagi, pengalaman ya. Pengalaman siapa ya kira-kira ya. Kita akan di line telepon 463-31. Halo.
2: Halo
0: kakak Monik.
2: Alhamdulillah masuk juga akhirnya ya.
0: Alhamdulillah. Yang ditunggu-tunggu udah datang dia.
2: Joshua, itu siapa Joshua?
1: Kakak. Halo kak, halo kak Monik.
2: Oh, iya, salam kenal Winda.
1: Salam kenal kak.
0: Winda kakak. Ya,
2: salam kenal juga Winda. Oh, Winda yang cantik.
1: Aduh.
0: Salah nama kak.
2: Dengan Joshua yang
0: ehem ya. Oke, nah, kakak mau dengar lagu apa kak?
2: Boleh minta lagu kan kesukaan Kak Monik, boleh kan?
0: Boleh, kakak mau dengar lagu apa?
2: Alhamdulillah, makasih kesukaannya abangku Kak Tren sama pemuda India Joshua. Mm-hmm. Dengan Winda, di Jakarta India.
0: Di Jakarta India ya, oke deh siap. Iya,
2: kalau gitu mau karena udah mau jam berapa nih. Mm-hmm. Salamnya pertama buat dia Joshua.
0: Terima kasih.
2: Amin. Salam Winda, salam kenal, sehat kali ya Winda.
1: Amin, makasih Kak.
2: Ya sama-sama. Terus salam spesialnya buatnya abangku Kak Tentang Pemuda India, Bu Siti, dan satu untuk semuanya. Makasih Joshua.
0: Terima kasih
2: dan
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Kak Monik Tanjung Uma Kota Batam. Baru aja tadi kita ngobrolin Tanjung Uma itu di mana gitu ya.
1: Iya.
0: Totonya warganya datang ya nelpon ya.
1: Langsung datang.
0: Oke, di line telepon 463-31. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo.
0: Siang kakakku.
3: Satu ganteng, satunya cantik.
1: Oh. Aduh.
0: Pandi kakaknya ya, belum lihat aja.
1: Kakak juga cantik lah.
3: Namanya perempuannya cantik.
0: Ah, betul. Tadi yang jelek cantik semua. Betul.
3: Namanya perempuannya cantik lah.
0: Kalau laki-laki jangan ya, jangan cantik ya, nggak boleh ya.
3: Jangan cantik.
0: Jangan pula, bahaya.
3: Siapa Minda?
1: Di mana kak?
3: Siapa Minda?
0: Iya Minda.
1: Iya Minda.
3: Suaranya merdu kali.
1: Aduh.
3: Seperti hatinya lah cantik juga ya.
1: Amin.
0: Pandai kakak kita ini udah diputarkan lagunya ya.
3: Sabar sila yang belakang nih nunggu.
0: Apa lagunya kak?
3: Lagunya lah Joshua. Dari Pita Alfia.
0: Pita Alfia yang mana satu?
3: Carmila katanya.
0: Oh Carmila.
3: Kita akan ngebiras yang hari ini. Jangan ketiduran kalau dengar-dengar.
1: Iya nanti ngantuk ya.
0: Iya 3-2-1 tidur kata ya.
3: Yalah Kak Sarina, salam satu untuk semuanya ya. Buat yang cantik yang ganteng, sehat selalu ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada lagunya Carmila. Oke, kita dengar lagunya nanti ya. Carmila untuk kakak kita yang ada di Batam, Piajo. Di lain tolong kita cut lagi, halo.
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa di sana?
4: Oras. How are you, yang sebelah awak?
0: Sebelah awak. Depan bang, sebelah pula depan abang nih. Aduh, pandai pula abang nih ya bikin ini cerita ya. Abang siapa
4: halo,
0: nih?
4: Kabar. Salam kenal Winda.
1: Salam kenal bang.
0: Salah nama, M.
1: Iya.
4: M, ya?
0: M.
4: Manis manja ya.
0: Acau bang gitu ya. Belum kenal pula udah pandai ya.
4: Manis manja. Penyiar baru ya?
0: Bukan Pak Ji.
4: Bukan.
0: Stok lama.
4: RT berapa? RT apa? RW berapa ya? Alamat ya.
0: Aduh, ini Pak Haji nih, Minda.
1: Halo Pak Haji, salam kenal Pak Haji.
4: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Bang Haji memang ceria aja.
0: Memang selalu ceria Pak Haji kita ini.
4: Iya, mudah untuk menambah kesehatan aja ya.
1: Iya.
4: Mata-mata itu penting, keterani penting.
0: Apalagi kalau duduk lagu. Pelantar ada pancing ya, Pak Haji ya.
4: Lagu.
0: Lagu apa Pak Haji?
4: Pilih-pilih tebu edisi tengah.
0: Ah, pilih-pilih tebu. Pilih-pilih tebu ya, oke, siap pilih-pilih tebu.
4: Salam untuk tadi yang masuk semua tadi lah ya. Untuk salam untuk Bunda, untuk Mas Ridar, untuk SPG untuk kapan mau masuk ya?
0: Kak Fat tadi belum sih kayaknya Kak Fat.
1: Belum Kak masuk Fat Bang.
4: Belum masuk. Untuk Sarina ya. Karena saya bimbang ya kalau orang tak nyangkir kita senggol semua.
0: Oke. Okay.
4: Biar sampai jatuh ya.
0: Oh, janganlah Bang, bahaya Bang. Tak ada asuransi Bang, BPJS tak sanggung Bang kalau disengaja. Tak
4: sanggup jatuh ya. Untuk Udin Butul, untuk Cik Bumus Papa, untuk Suja Jamila, Mama Lina, Mama Lini, Mama Pajar. Lebih sikit aja ya.
0: Boleh, lebih sikit
4: untuk
0: aja.
4: Untuk Ibang Iman juga, Mak Muna juga. Untuk pendengar Bang Bidin, Abdul Rahman, Iman Mahdi, Asam Raya juga. Untuk anak kau tujuh, Ibu Norma.
0: Ibu Norma. Jangan
4: lupa kita lupakan. Nek Arin juga nang Nek Gembar tak kita lupa. Adinda, untuk kru-kru yang sedang istirahat semua ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Untuk Murni di Teban Onsing ya. Mudah selalu satu untuk semua. Ada lagunya kan?
0: Ada lagunya, apa lagunya tadi Bang? Paji?
4: Pilih-pilih
0: tebu ya, di Silitonga ya.
4: Ya untuk okay. Nirmala ya, Esah juga ya. Oh, yo Oras.
0: Terima kasih Oras, ada Pak Haji kita dengan lagunya Pilih-pilih Tebu. Nah, pilih tebu memang. Tebu memang harus dipilih ya.
1: Iya.
0: Kalau mau yang manis, ambil yang agak
1: dipilih.
0: Agak tua, jangan muda katanya tak bisa. Oke, di line telepon 463-1. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
5: Halo, digoda.
0: Digoda.
5: Yang mantul.
0: Mantul betul dengan siapa sana?
5: Mantul betul. Ini Kak Mila, saya mau kau sama
0: Jus. Oh, Karnila. Kak Karnila, bukan ya? Kak Mila ini ya.
1: Halo Kak Mila.
5: Halo.
0: Kak Kamila di mana Kak Mila?
5: Tanjung Saka, Tanjung Sama.
0: Tanjung Sama ya. Oke deh, siap.
5: Istri Pak Mor.
0: Istri Pak Mor. Oke.
5: Itu siapa?
1: Mila Kak.
5: Mila.
1: Iya. Salam kenal Kak. Kakak apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Kak.
0: Oke. Jadi lagunya apa nih Kak? Kak Kamila.
5: Berkali-kali boleh?
0: Hah?
5: Berkali-kali boleh tak?
0: Berkali-kali.
5: Iya. Yeah.
0: Kakak gini macam cikgu matematika lah. Berkali-kali ya. Suka kali berkali-kali. Sehat. Ah, Kakak gimana? Keluarga di sana gimana?
5: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya, alhamdulillah sehat semua ya.
5: Alhamdulillah.
0: Oke deh, siap Kakak. Salam untuk siapa?
5: Salam pertama buat Jus sama Minda ya. Semoga selalu panjang umur.
0: Panjang umur.
5: Rezekinya lancar.
0: Amin juga.
5: Buat suami. Buat anak Muhammad Munazir, sekeluarga di Tarik Pelajar Laut. Abdul Gopur, sekeluarga di Selat Panjang. Buat Wak Normi,
0: Wak Normi,
5: Pak Zaini,
0: Pak Zaini,
5: Kembar di Teluk Buntal, Norma, Nek Kembar, Nur Baikis, Putri Cantik, Mak Fajar, Nek Fakira, Buk Lepa, Uni Desi, Nek Peggy,
0: Nek Peggy,
5: Nek Pak di Jambi, Mukti,
0: Maklungiana,
5: Malina,
0: Malina, banyak lah ya. Bukan semua yang lagi dengerin ya.
5: Prabu Bangkit, Jafar, Pak Alam,
0: Pak Alam,
5: Udin Buton,
0: Udin Buton
5: Mama
0: juga.
5: Dewi, Tengku, Tuk Engki,
0: Tuk Engki,
5: Sarina Cintiu, Betty Lapia,
0: Betty Lapia,
5: Mama Azi, Buk Dana di Tanjung Batu,
0: Tanjung Batu,
5: Putri Limin, Putra Rangsang, Roni Inira, Putri Rangsang ada juga Gus.
0: Putri Rangsang.
5: Mak
0: ya. Nah, kita bagi waktu dengan yang lain ya.
5: Ya. Mahadi di Pangke, Tengkuan Jansa,
0: Jais,
5: Andina, Melati dan Tanjung Berlian. Dan satu untuk semua
0: untuk
5: juga.
0: Semuanya. Terima kasih Kak Kamila.
1: Terima kasih
0: Kak. Amin. Yuk. Oke, ada Kak Kamila di line telepon kita yang ada di WhatsApp juga. Terima kasih ya buat Lukas Wuran. Sudah salam untuk Rempong, Ciasna, Risa Putra, Edi Sutekno, Siti Jamila, Monik ya. Di WhatsApp kita juga di sini ada dari...

0: RRI Batam. Saya tak nak sebut satu-satu, katanya ramai sangat, katanya oh pandai pula bahasa Melayu ya. Oke, Minda, kita mau dengarkan dulu lagu request yang tadi dari Tanjung Uma.
1: Iya.
0: Ada Kak Monik ya.
1: Kak Monik.
0: Lagunya katanya yang spesial untuk temannya, abangnya katanya di Singapura dengan judul Jejaka India.
2: Hamko Indonesia mecaye.

0: Langsung di Pulsa TRI Batam, mendengar kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita udah dengerin ya.
1: Kita udah dengerin lagu-lagu request
0: buat yang gabung di WhatsApp juga tadi udah kita bacain. Yang ada di line telepon juga tadi udah kita angkat ya. Mohon maaf kalau mungkin ada beberapa pesan yang cukup banyak ya di WhatsApp kita yang tidak kebaca. Next, di hari depan kita masih akan menemani dan juga akan menghibur Anda. Nanti juga akan ada obrolan sore ya.
1: Iya, betul
0: ya. Sore ini nanti kita akan menghadirkan salah satu pelaku UMKM ya di Kota Batam. Kita akan bicara tentang usaha, bisnis ya.
1: Menarik ya.
0: Menarik tentunya ya. Jadi buat nanti yang pengen berbisnis UMKM bisa belajar dengan narasumber kita ini.
1: Iya, betul.
0: Sambil dengerin bagian tipsnya gitu ya, Minda ya.
1: Iya.
0: Oke, akhirnya di sore ini kami pamit. Saya Joshua.
1: Saya Minda.
0: Kita jumpa lagi dengan waktu dan kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 5 Oktober 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Mengawali informasi pertama kita pada sore hari ini, para nelayan kecil di wilayah pesisir dan kepulauan Kota Batam kini tak perlu lagi repot untuk mengurus surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Dan diketahui pendengar, Dinas Perikanan Kota Batam meluncurkan program inovasi pelayanan publik dengan pola jemput bola untuk mempermudah proses perizinan tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam yaitu Yudi Atmajianto yang menyampaikan bahwa langkah tersebut juga diambil untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini kerap dihadapi para nelayan. Pelayanan jemput bola ini juga berlandaskan surat keputusan atau SK Wali Kota Batam nomor 387 tahun 2024 tentang pembentukan tim terpadu pelayanan perizinan nelayan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan warga Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam, turun ke jalan untuk memprotes terhentinya pasokan air bersih ke permukiman mereka dalam beberapa pekan terakhir. Aksi yang digelar di depan gerbang kawasan Nongsa Digital Park atau NDP pada Senin 5 Oktober 2026, dan warga tersebut juga menggelar aksinya untuk menyampaikan keluhan terkait kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam aksi tersebut, warga sempat menghentikan kendaraan yang hendak masuk ke kawasan NDP. Mereka juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan tuntutan terkait pemulihan distribusi air bersih ke permukiman. Dan untuk informasi yang terakhir, draft langkah puluhan personel Kapolres Kepulauan Anambas menggema di halaman Mako Lanal Tarempa pada Senin 5 Oktober 2026. Dan diketahui sebanyak 45 personel yang tampil dalam parade dan defile untuk memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI pada tahun 2026. Dan beringat momentum HUT ke-81 TNI ini juga bukan sekedar perayaan bertambahnya usia institusi pertahanan negara. Lebih dari itu pendengar, ajang ini juga tentunya menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dan demikian pendengar kami sampaikan untuk Lintas Informasi hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama program UMKM Bicara yang akan mengangkatkan tema usaha UMKM perumahan Bimas Kitchen. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RR Batam di seluruh kota Batam tentunya. Dan kembali lagi pendengar di frekuensi kesayangan kita di 105,1. Dan untuk masyarakat di Kabupaten Karimun yang menyimak siaran kami lewat Kirile yaitu di 107,2 FM. Dan mendengar pada sore hari ini untuk menjaga untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital serta juga melalui siaran langsung di kanal YouTube RR Batam, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan pendengar untuk terkait tema kita pada hari ini dan menemani waktu santai Anda tentunya pada sore hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dalam program UMKM Bicara dan langsung dari Studio Pro 1 RR Batam. Selama kurang lebih 50 menit ke depan nanti kita juga akan mengulas kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal yang sukses mengembangkan kreasi kuliner dari dapur rumah mereka. Dan sore hari ini tema dialog kita tentunya yaitu usaha UMKM rumahan Bimas Kitchen ya. Bimas Kitchen atau Bima Kitchen Ibu?
1: Bimas Kitchen. Karena Bimas Kitchen, ya? Kenapa Bimas? Produknya lebih daripada satu item.
0: Oke. Nah, sektor usaha kuliner rumahan ini juga selalu memiliki daya tarik tersendiri ya tentunya ya. Berawal dari hobi memasak dan keahlian mengolah bahan makanan yang berkualitas di rumah. Nah, bisnis kuliner rumahan juga dapat mampu berkembang untuk menjadi unit usaha yang diminati banyak pelanggan tentunya untuk menopang ekonomi keluarga. Dan untuk membahas perjalanan bisnis, resep sukses hingga tantangan mengelola usaha kuliner ini, di studio Pro 1 RR Batam telah kedatangan pemiliknya langsung. Beliau adalah Ibu Silvia Fernandez, ya, selaku owner dari Bimas Kitchen ya, ya Bu ya. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Bapak.
0: Bagaimana kabar hari ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya tentunya ya.
1: Dan semangat selalu
0: dan
1: tentunya.
0: Semangat selalu tentunya.
1: Demi cuan apalagi.
0: Demi cuan apalagi. Demi UMKM naik kelas kan.
1: Iya.
0: Dan senang sekali tentunya saya pada sore hari ini bisa menyapa Ibu ya Bu ya. Dan terima kasih juga untuk Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami dan berbagi kisah inspiratif tentunya untuk pendengar nih. Dan bagi Anda pendengar, sekali lagi saya sampaikan untuk yang ingin bertanya seputar ragam menu Bimas Kitchen atau ingin mendapatkan tips memulai usaha kuliner rumahan, silakan pendengar Anda dapat menghubungi kami baik melalui saluran interaktif di 463351 atau melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan Anda juga dapat mengetikkan di kolom komentar live YouTube kami ya, yaitu di RR Batam. Dan Ibu Silvia sebagai pembuka perbincangan kita pada hari ini Bu ya, bisa diceritakan mungkin Bu bagaimana sih awal ide ini berdirinya Bimas Kitchen dan apa momen yang menginspirasi Ibu untuk akhirnya serius nih membuka usaha tersebut?
1: Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore semuanya menjelang petang. Awal mulanya dari memasak pastinya ya.
0: Pasti.
1: Pastinya memasak itu sebenarnya tidak ada sama sekali ada di pikiran saya sebenarnya saya itu ternyata bisa di dapur memasak.
0: Oke. Okay.
1: Karena jujur saya itu sebenarnya itu pekerja.
0: Oh.
1: Dari dulu itu bekerja, makan uang gaji setiap bulan selesai gitu. Jadi pada saat 2015, kira-kira 2015 Mei gitu, saya berhenti bekerja. Bingung nih mau bikin apa. Terus ditambah ada macam-macam ide makanan nih yang di YouTube gitu kan.
0: Oke,
1: Mas.
0: Iya.
1: Jadi saya pikir coba ah masak selain dari kegiatan yang lain.
0: Oh.
1: Nah, dari situlah mulai pelan-pelan yang namanya hobi memasak.
0: Mm-hmm.
1: Pertama masakan yang saya coba ini memang nasi biryani sebenarnya.
0: Nasi biryani ya. Awal ya, idenya itu
1: awal
0: dari idenya nasi biryani.
1: Itu
0: ya?
1: Nasi biryani karena okay, saya ada punya teman, dia orang Singaporean dan keturunan India.
0: Iya.
1: Dia hobi memasak, saya hobi makan.
0: Oh.
1: Jadi dia itu rumahnya nggak jauh-jauh dari rumah saya, hanya okay, beberapa rumah aja. Jadi setiap dia masak selalu kasih ke saya coba. Saya suka.
0: Jadi testimoninya lah ya.
1: Testimoninya, okay, saya suka. Ada beberapa saya suka. Dan saya terus terang kan kita sama tahu ya kalau masakan India itu kan strong banget.
0: Iya ya, iya, kaya akan rempah ya.
1: Iya, iya, kaya rempah dan banyaknya nggak cocok sama lidah kita,
0: iya,
1: yang Indonesia
0: betul,
1: yang sukanya lebih ke gurih, pedes.
0: Karena terlalu pekat kan Bu?
1: Iya, terlalu iya, pekat. Mulai dari situ saya bilang ke namanya sebenarnya Vima.
0: Oh.
1: Vima, V-I-M-A.
0: Oh. Vima. Vima.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi saya memakai namanya Bimas itu juga ada ceritanya.
0: Dan oh, ada cerita juga.
1: Beliau sekarang sudah almarhum.
0: Oh, udah almarhum ya Bu ya?
1: Sudah almarhum, jadi memang ilmu memasak ini dari beliau, yang Bimas ini, yang khususnya Briani.
0: Iya.
1: Saya pakai nama beliau, sempat vakum dulu Mas setelah beliau meninggal di 2021 waktu itu COVID.
0: Oke.
1: Nah, jadi sekarang sudah 2 tahun ini saya mulai lagi.
0: Akhirnya mulai bangun lagi ya Bu ya?
1: Mulai bangun lagi, tapi lebih ke risolnya dulu yang saya jalanin.
0: Oke, berarti risolnya dulu. Sempat vakum, akhirnya buka kembali tuh dari risol.
1: Dari risol, okay. Terus by PO, nasi Brianinya.
0: Nasi Brianinya. Yeah. Bu, tadi kan ada Ibu sampaikan ya, ini namanya Bimas itu juga punya cerita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ada cerita apa sih Bu? Karena Bimas Kitchen ini kalau kita lihat Bima-Bima gitu kan namanya familiar ya Bu ya?
1: Iya, Bima itu kan kalau Sanskerta bilang bahasa itu kan Bima itu besar.
0: Iya.
1: Bima, jadi saya mau suatu saat usaha ini menjadi besar.
0: Oke.
1: Untuk siapapun dan mungkin insya Allah kadarullah bisa menjadi lahan apa ya, lapangan kerja juga.
0: Lapangan kerja juga
1: khususnya
0: ya.
1: Khususnya bisa saya turunkan ke anak saya nanti.
0: Betul, jadi usaha warisan juga ya Bu ya,
1: iya,
0: tentunya ya, yang bisa diwariskan.
1: Zaman sekarang kan susah cari kerja ya Mas.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Terus saya juga berpikir usaha makanan ini nggak pernah habis.
0: Iya.
1: Makin lama, makin lama orang butuh makan.
0: Iya.
1: Terus juga orang juga nggak sempat masak.
0: Iya. Orang pastinya juga
1: lebih
0: selalu
1: efisien,
0: iya,
1: betul,
0: selalu lapar sih intinya Bu.
1: Selalu lapar.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Lapar kan. Tapi Bu, kalau ada keterikatan nggak dari nama Bima ini sama nama sebelumnya yang Ibu sampaikan itu Wima?
1: Ada sebenarnya kalau Wima saya pakai V-I-M-A itu kan banyak orang.
0: Wima ya.
1: Ya Wima. Wimalem sebenarnya namanya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan orang banyak susah ingat kan Mas ya. Jadi saya pikir Bima itu kan gak jauh-jauh juga dari kayak bahasa Jawa ke India-Indianya juga.
0: Iya, iya betul.
1: Makanya saya bikin Bimas, Bimas Kitchen, dapur gitu.
0: Oke.
1: Dari situ aja sih Mas.
0: Berarti dari situ aja Bu ya. Sampai akhirnya nama Bima ini ya.
1: Nama
0: dari
1: Bima
0: kata
1: ini.
0: Sanskerta tadi ya.
1: Iya, Bima supaya besar aja
0: supaya
1: gitu.
0: Supaya besar ya. Iya. Dan apalagi ada himbuan S-nya tuh.
1: Ya,
0: biar banyak.
1: Biar banyak. Jadi tidak hanya nantinya kedepannya memproduksi nasi biryani dengan aneka lauknya,
0: iya.
1: Juga bisa memproduksi aneka makanan lain.
0: Aneka makanan ya, ya
1: kita
0: baik.
1: Kita ikutin lah insya Allah Mas sesuai dengan
0: baik
1: apa
0: dari
1: ya
0: menu maupun cabangnya semoga juga ya, semakin
1: Allah,
0: banyak ya Bu ya. Dan Bu, amin. Ini kan berawal dari ide tadi yang Ibu sampaikan ya. Menu kuliner atau produk olahan apa aja Bu yang saat ini menjadi produk unggulan atau best seller di Bimas Kitchen ini Bu?
1: Kalau sekarang ini yang biasa itu kan sebenarnya orang kari ayam, kari ayam terus ke kari kambing.
0: Oke.
1: Okay. Nah kan rata-rata cuma itu aja. Sekarang saya masuk ke inovasi baru. Banyak yang belum tahu itu ikan hiu itu bisa diolah kari.
0: Ikan hiu.
1: Ikan hiu.
0: Wah.
1: Jadi ikan hiu itu saya bikin kari.
0: Dibikin kari ya
1: iya,
0: Bu ya?
1: Dibikin kari.
0: Oh iya ya. Baru tahu justru Bu.
1: Ya biasa kan ikan tenggiri, ikan selar, iya, atau iya. Ikan laut yang lainnya, udang kan gitu.
0: Nah awalnya buat nyoba jadi dari ikan hiu itu seperti apa Bu?
1: Saya kan suka belanja ke pasar mitra. Jadi saya selalu lihat itu mereka jual ikan hiu gede-gede kan.
0: Iya.
1: Terus kalau biasanya saya suka bikin bekalan anak itu kan kayak ikan di fillet-fillet. Ikan hiu kan tidak punya tulang.
0: Iya, tulang.
1: Lebih gampang. Iya. Jadi saya slice, saya bikin tipis-tipis, saya goreng tepung, saya kasih bumbu kayak gitu kan. Terus saya pikir ini apa bisa diolah selain digoreng tepung aja ya gitu. Saya cobalah bikin ikan hiu.
0: Bikin ikan hiu itu ya.
1: Dibikin kari.
0: Terus akhirnya Bu, di saat Ibu berarti pertama kali nyobanya untuk menu bekal dong?
1: Menu bekal, terus tetap korbannya teman-teman dan
0: teman-teman
1: sekitaran juga. Saya cobain, terus kebetulan juga ada yang suka, terus repeat. Saya coba makannya pakai nasi rasanya seperti apa, saya pakai roti
0: prata
1: seperti apa, terus pakai roti jala seperti apa. Jadi ternyata kuncinya ya di ikan hiu itu harus dibanyakin bawang putih.
0: Oke, kuncinya dari situ
1: ya,
0: Bu ya.
1: Karena dia memiliki lemak yang cukup kuat dan ada aroma kayak amis gitu.
0: Oh, jadi fungsi bawang putih ini untuk menghilangkan aroma tersebut.
1: Iya.
0: Oke. Nah Bu, pertama kali waktu buat menu ikan hiu tersebut ya dijadikan apa tadi Bu?
1: Dijadikan ikan filet tepung.
0: Ikan filet tepung. Lalu akhirnya?
1: Lalu saya olah menjadi kari.
0: Kari. Nah itu siapa Bu pertama kali yang maksudnya menyebutkan bahwa memang ini enak banget nih ikan hiu diginin? Atau mereka sebelumnya belum tahu kalau ini ikan hiu ternyata?
1: Belum Mas. Susah juga loh saya mengedukasi orang untuk makan ikan hiu. Rata-rata nih maaf, ih gitu sangat
0: iya
1: ih, gitu kan iya, karena iya. kan mereka kira Giganiyo itu makan orang gitu
0: megalodon
1: kan.
0: Nih
1: iya megalodon gitu kan jadi enggak sebenarnya enak coba
0: iya.
1: Jadi kayak mereka tuh makan tuh awal-awal kayak secuil
0: oh iya
1: dicolek sama nasi secuil gitu jadi lama-lama mereka tahu rasanya lanjut.
0: Oke, akhirnya lanjut Bu ya.
1: Lanjut. Jadi bagi yang tahu ya terlalu order. Bahkan saya suka tuh masakin ada satu adik kebetulan beliau juga dekat dengan rumah. Adik ketemu di Batam lah kita orang perantauan ya. Selalu saya kasih ikan hiu untuk anak-anaknya. Repeatnya ke anak-anak dulu nih sebenarnya. Anak-anak kan paling susah makan.
0: Iya, pemilih kan anak-anak.
1: Pemilih banget. Jadi ya mereka suka ya udah saya lanjut.
0: Akhirnya lanjut,
1: lanjut
0: Bu ya.
1: Lanjut.
0: Nah Bu, di Batam ini kan cukup banyak ya usaha kuliner rumahan ya.
1: Iya banyak banget Mas.
0: Kalau boleh tahu nih, apa sih ciri khas atau mungkin keunggulan utama nih yang membuat kreasi Bimas Kitchen ini beda daripada yang lain Bu?
1: Kalau berbicara di bagian nasi biryaninya dulu ya Mas ya. Nasi biryani saya memang saya benar-benar menggunakan memasak nasinya itu betul-betul dari beras impor.
0: Oke.
1: Jadi tidak campur dengan beras pulen.
0: Iya, beras pulen.
1: Beras pulen kita aja. Kan kayak di Bumi Ayu kayak gitu
0: oh,
1: kan.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Nah, itu kan juga pulen dan ada bau pandan.
0: Oke.
1: Kalau saya murni 100% itu ya beras mati gitu.
0: Oh.
1: Kan mereknya banyak di sini. Dan satu lagi pemilihan bumbu-bumbunya, Mas.
0: Iya.
1: Orang lihat kan ini kok bisa berkari gitu. Kok bisa berkari pakai santan ya? Sama sekali tidak pakai santan di kuah kari saya.
0: Oke.
1: Jadi saya menggunakan rempah-rempah, ya biasa rempah-rempah kayak bawang, aneka bawang, tomat, kayak kapulaga gitu tetap pakai. Itu untuk tekstur dia supaya creamy, itu saya kasih rebusan kacang menteh, almond, buah pala juga ada, kemiri, sama di terakhir itu saya pakai yogurt.
0: Oh, pakai yogurt ya?
1: Pakai yogurt.
0: Berarti
1: plain yogurt original
0: iya,
1: yogurt.
0: Berarti dari segi bahan baku juga Ibu menjaga standarnya ya?
1: Iya, memang kalau untuk bahan baku saya memang import.
0: Import
1: cuma
0: Bu ya.
1: Dari import cuma bawang dari sini.
0: Iya.
1: Kalau kayak ayam dari sini, cabai dari sini.
0: Iya.
1: Kalau beras kayak minyak ghee satu Mas saya lupa.
0: Oh.
1: Jadi saya tidak menumis makanan ini pakai minyak biasa.
0: Oke.
1: Tapi kita menggunakan minyak ghee.
0: Oh, minyak ghee namanya, Bu.
1: Minyak ghee, minyak sapi kalau orang bahasa kita tuh dengarnya minyak sapi.
0: Oh, iya. Nah, Bu, kalau dari tentunya kan Ibu kan menjaga kualitas bahan baku segala macam ini kan untuk menjaga kepuasan dari pelanggan, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi apakah Ibu pernah menemukan Ibu pernah selingin enggak pakai produk mungkin yang kualitasnya di bawah dari apa bahan baku yang Ibu buat sebelumnya itu?
1: Pernah.
0: Ada enggak perbedaan yang dirasain sama
1: pernah.
0: Pelanggan?
1: Kenapa saya selingin? Itu kan berarti saya masuk ke pasar marketnya ya, Mas ya. Kalau memang memakai bahan baku memang saya terus terang tidak murah ya.
0: Iya.
1: Tidak, kita enggak mungkin jualan juga enggak ada
0: untung
1: gitu
0: iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Saya pernah coba kuahnya itu saya pakein santan.
0: Oke.
1: Itu teksturnya justru lebih gimana ya kayak kalau sudah dipanasin beberapa kali itu kuahnya kayak menggumpal.
0: Oh, kuahnya malah kayak menggumpal ya, Bu ya.
1: Kuahnya kayak menggumpal terus aromanya hilang.
0: Okay.
1: Aroma kayak aroma kari aslinya itu hilang.
0: Aromanya malah hilang, Bu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tidak kayak seperti kayak kita masak gulai setiap hari dipanas-panasin terus itu gimana?
0: Oh. Nah, itu ketika Ibu apa menurunkan kualitas bahan bakunya
1: supaya misalnya bisa dijual lebih ekonomis kan sebenarnya bisa aja saya jual ekonomis tergantung dengan potongan daging ayamnya atau porsinya bisa
0: iya dari porsi ya Bu ya kembali lagi bisa menyesuaikan aja Bu ya
1: jadi memang saya tidak bisa Bu tolong dong dibikinin ekonomis bahannya tidak usah dipakai gini-gini justru saya susah saya susah mengakalinnya itu supaya rasa tadi itu sama.
0: Sama ya.
1: Pasti beda, Mas.
0: Tapi pernah enggak, Bu, ada yang order untuk apa menurunkan harganya, tapi Ibu sampaikan, "Oh ya udah, tapi bahan bakunya kami pakainya yang seperti ini juga ya."
1: Enggak pernah.
0: Atau memang Ibu memiliki standar enggak bisa. Ini memang udah standar dari
1: ya, memang. Saya enggak bisa. Saya langsung jawab jujur, saya tidak bisa, Bu, maaf. Saya terus terang bilang. Karena apa? Nanti otomatis rasanya akan berubah.
0: Oke.
1: Paling kalau memang dia mau budget kayak belinya lamsam ya kalau orang bilang ya.
0: Iya.
1: Kayak pesta akikah atau apa kan itu lebih saya sarankan dia pakai porsi besar.
0: Iya.
1: Jadi mungkin ukuran ayamnya yang tadinya dadanya agak gede dikecilin, dicop-cop gitu. Terus kelebihan lain dari saya tadi saya juga lupa, saya tuh pakai acar itu acar yogurt.
0: Acar yogurt.
1: Iya, jadi memang tidak ada penggunaan santan sama sekali.
0: Iya, iya. Jadi sehat juga ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Selain dari kualitasnya yang bagus, iya, tapi memang sehat juga ya Bu tentunya ya.
1: Sehat dari pemilihannya ya, memang kalau namanya makanan yang berminyak-minyak ya selalu kita makan juga enggak sehat.
0: Iya,
1: ya,
0: pasti dong.
1: Cuma memang lebih aman aja.
0: Lebih aman aja Bu ya.
1: Karena tidak pakai santan.
0: Iya, memang kalau makanan berminyak kan kalau dalam jumlah yang terlalu sering juga memang tidak baik ya, kan Bu.
1: Iya, benar.
0: Nah Bu, saat awal merintis bisnis kuliner rumahan ini Bu, kendala terbesar apa nih Bu? Yang paling terasa apakah dari modal, pencarian resep yang pas, atau mungkin bahkan pasar yang belum kenal nih Bu sama Bimas Kitchen ini?
1: Kalau di saya rasain itu lebih ke pasarnya sih Mas.
0: Pasar ya?
1: Pasar. Kalau berbicara dengan pemilihan modal ya untuk berjalan, ya saya rasa semua usaha juga butuh modal.
0: Iya.
1: Hanya mungkin jumlahnya berbeda-beda.
0: Betul, betul. Nah,
1: kalau saya lebih kesulitannya itu mengenalkan ke orang kita bahwasanya nasi biryani atau nasi kebuli ya kalau di Arabnya ya,
0: iya,
1: itu enggak se-ekstrim rasanya strong banget gitu.
0: Enggak pekat ya.
1: Enggak pekat gitu. Tetap damai kok di lidah
0: tetap
1: Indonesia
0: damai.
1: Masih bisa makan.
0: Tetap bersahabat ya di
1: tetap
0: lidah Indonesia ya Bu ya.
1: Gitu. Itu sih yang paling berat saya.
0: Beratnya ya. Berarti jadi, di pasar yang belum mengenal Bimas Kitchen
1: betul,
0: ya Bu ya.
1: Di pasar.
0: Dan menyesuaikan lidah orang Indonesia juga ya. Nah Bu, tapi bagaimana Bu cara Ibu untuk memperkenalkan Bimas Kitchen ini? Karena kan yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang sulit ya Bu
1: ya.
0: Untuk mencari pasarnya ini sangat sulit. Apalagi Ibu membangun ini dari masa-masa awal berdiri
1: ya,
0: hingga akhirnya mendapatkan pembeli pertama Bu.
1: Kalau pertama kali saya memasarkan itu memang dari teman, satu. Kedua dari WhatsApp.
0: Oke, ini temannya ini teman kerja tempat lama
1: teman
0: atau?
1: Teman kerja ada, terus lingkungan di komplek rumah. Tapi yang tentunya kalau untuk biryani ini target pasar saya pertama itu adalah teman-teman yang memang sudah terbiasa makan dengan makanan luar.
0: Makanan luar ya?
1: Iya, iya. Contohnya dia sudah biasa ke luar kota atau ke luar negeri ya. Kayak ke Singapura, ke Malaysia, pasti ketemu dengan makanan gini.
0: Gak atau, kaget lah ya Bu ya?
1: Gak kaget. Jadi saya selalu minta mereka bandingin gitu.
0: Oke, berarti
1: dari situ awal satu-satu-satu. Dan yang pastinya tetap kita kayak buang uang dulu Mas.
0: Iya betul.
1: Buang uang ibaratnya saya masak, terus saya tester ke orang gitu.
0: Iya pasti.
1: Makanya saya bilang tidak kendala di modal itu memang ada.
0: Pasti ada
1: tapi
0: Bu.
1: Tapi kan itu masih bisa ada jalan keluar.
0: Iya. Pastinya setiap kita mau bangun usaha apapun,
1: iya,
0: modal yang modal dikeluarkan dulu harus siap ya Bu
1: harus
0: ya.
1: Harus siap.
0: Baik itu nantinya endingnya untung atau rugi ya, itu
1: iya,
0: urusan belakangan ya.
1: Karena kita mengenalkan kan makanan kita kan enggak semua orang, apalagi sekelas UMKM yang masih berbentuk dapurnya di rumah.
0: Iya.
1: Siapa
0: iya
1: yang percaya Mas awalnya gitu. Pertamanya orang pasti nanya nih, bersih enggak sih dapurnya?
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul, betul. Tapi kembali lagi Bu, ada orang yang melihat dari visualnya kita Bu.
1: Benar.
0: Ketika kita menawarkan itu
1: benar,
0: rapi orangnya atau bersih,
1: bersih,
0: itu orang juga langsung akan percaya Bu.
1: Benar, benar.
0: Iya kan?
1: Iya benar. Cuman lebih, kalau saya gini, karena saya memang kalau penampilan rapi itu memang harus nomor satu ya.
0: Harus ya Bu ya.
1: Tapi yang untuk kerapian di dapur itu juga harus nomor
0: tentu,
1: satu juga.
0: Tentu, iya.
1: Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ini saya sudah punya dapur terpisah.
0: Oke.
1: Dengan dapur
0: dapur kotor,
1: rumah,
0: dapur bersih ya Bu. Atau
1: dapur rumah dengan dapur, rumah, dapur usaha
0: oh,
1: saya itu sudah saya
0: dipisah.
1: Pisahin,
0: oke.
1: Gitu.
0: Berarti tentunya Ibu juga menjaga banget ya Bu ya, baik
1: ya,
0: itu karena dari kualitas luar Ibu seperti apa dan di dalam ya juga seperti apa ya.
1: Ya karena enggak lepas dari kemungkinan ada customer yang ya kita tidak tahu ya, mereka kadang dia pesan mungkin maksudnya tidak merepotkan kita, kita antar atau apa, mereka tiba-tiba Mbak aku ke rumah aja ambil.
0: Iya benar.
1: Nah saya juga berpikir panjang, aku ke rumah aja ambil kan gitu. Jadi kalau sempat yang namanya di dapur mana ada yang rapi Mas.
0: Iya betul.
1: Pakaian juga senyaman mungkin, bajunya yang nyerap keringat
0: iya,
1: gitu ya kan. Ya saatnya tidak pas lagi tidak pakai sarung tangan. Nah itu gimana gitu. Jadi ya, ya harus diutamakan kebersihan dapur juga.
0: Iya.
1: Jadi customer yang tiba-tiba datang ke rumah, apalagi yang saya ini jualannya mulut ke mulut,
0: okay,
1: tetangga, WhatsApp, kan gampang aja datang ke rumah.
0: Iya.
1: Kalau media sosial mungkin by GoSend, by Gojek gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi tidak perlu khawatir mereka akan tiba-tiba datang ke rumah.
0: Iya, betul. Nah, kalau tadi Ibu bilang memulainya itu dengan menawarkan ke teman dulu, mm-hmm. dan bahkan juga ada tetangga, mm-hmm. menurut Ibu nih, sejauh mana Bu efektivitas promosi dari dunia digital seperti media sosial, mungkin dari Instagram, TikTok atau yang lainnya Bu, mm-hmm. untuk mendatangkan pesanan Bimas Kitchen ini Bu sampai saat ini?
1: Kalau saat ini kebetulan memang kemarin itu saya ada ikut fasilitas inkubasi, mm-hmm. pembelajaran yang diwadahi oleh DP3AP 2KB, okay. bekerjasama dengan EEC, Al-Ahmadi Entrepreneur Center, yeah. itu mengajarkan kita beberapa UMKM baru, mm-hmm. yang memang butuh banget fasilitas yang bagaimana cara mengembangkan usaha. Dan saya terus terang dari program inilah baru kebuka mindsetnya itu untuk kembanginnya lewat Instagram,
0: okay.
1: lewat katalog,
0: okay.
1: Brosur. Selama ini kan saya hanya teman ke teman, mm-hmm. WA, japri-japri, atau teman nanya BPO gitu aja mas.
0: Oke, okay. Berarti akhirnya itu Ibu juga
1: terpacu untuk lebih ingin maju.
0: Lebih ingin gitu. Maju ya, uh-huh. Jadi mungkin tadinya belum mengenal apa sih manfaat dari media sosial.
1: Iya.
0: Akhirnya Ibu terpacu juga ya.
1: Karena kalau kita sudah mulai terjun ke media sosial, cara berjualan kita itu, kita harus siap di SDM juga sih mas.
0: Iya pasti, saya. Pasti Bu.
1: Karena apa, kalau kemampuan saya belum ada untuk menghandle berapa orderan setiap hari saya paksain, kan saya tumbang juga.
0: Iya pasti Bu.
1: Nah itu, jadi saya terus terang untuk sekarang ini memang saya butuh wadah untuk mengenalkan Bimas Briyani ke masyarakat. Selain dari saya ingin memang mengembangkan yang lain, mm-hmm. ada sih beberapa pelanggan tetap saya yang udah beberapa kali order makanan Briyani,
0: iya.
1: mereka mbak kenapa nggak buka restoran aja, mm. gitu. Itu kan bukan hanya berbicara di modal ya mas ya, tapi
0: iya.
1: kan juga ke SDM-nya juga,
0: iya,
1: pekerjanya. Terus tidak mungkin menunya hanya ini
0: iya,
1: saja.
0: Iya.
1: Berarti kan saya harus lebih mendalami lagi dengan masakan-masakan India yang lainnya,
0: iya.
1: yang lidahnya bisa makan itu Indonesia
0: bisa
1: gitu, bisa
0: ya,
1: bersahabat.
0: Iya.
1: Banyak sih sebenarnya, kayak chapati, kayak roti prata,
0: oh,
1: kayak
0: iya.
1: roti cana, itu kan beda sebenarnya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya banyak. Berarti kan saya butuh manpower,
0: iya,
1: dan
0: betul.
1: Ini juga waktu.
0: Betul, iya, selain dari orang yang apa SDM yang harus kita siapkan,
1: iya.
0: tentunya juga kita harus siap untuk menyiapkan bahan bakunya itu harus ready setiap hari tuh Bu, kalau udah restoran,
1: iya,
0: dan memang. Dalam jangka banyak kan.
1: Benar, karena apalagi saya dapat produk ini semua bahan baku dari luar mas.
0: Iya makanya.
1: Nah, gak ada, paling cuman apa ya di sini yang basah-basah aja.
0: Iya.
1: Kayak ghee, kayak rempah-rempah sebagiannya, terus kayak beras udah pasti.
0: Nah.
1: Ghee minyak sapi udah pasti, terus kayak yogurt itu bisa bikin sendiri sebenarnya.
0: Iya. Nah kalau Ibu yogurtnya bikin sendiri atau?
1: Pernah saya bikin sendiri, hmm? Itu memang butuh waktu.
0: Oh.
1: Untuk dia supaya dia asem.
0: Iya, jadi ya. Memakan waktu ya Bu.
1: Memakan
0: ya.
1: Waktu.
0: Iya.
1: Dan kebetulan di sini di Batam ada kan yang jual rempah-rempah
0: iya.
1: khas India, itu di Duta Mas, mm-hmm. yang jualnya orang India juga.
0: Oh.
1: Dan jadi mereka itu rata-rata ada yang bawa istri ke sini.
0: Iya.
1: Jadi istrinya asli tuh dari India,
0: mm-hmm.
1: pintar-pintar tuh bikin yogurt.
0: Oh.
1: Jadi saya beli dari mereka kalau memang urgent sekali. Karena kadang saya bikin yogurt itu enggak sukses mas.
0: Iya.
1: Jadi saya gini 2 hari kok masih encer, enggak gitu. Beku. Jadi kan kalau saya paksain pakai itu kan berarti merubah rasa.
0: Iya betul Ibu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi saya pesannya sama mereka.
0: Sama mereka ya. Nah tuh bocoran lagi tuh pendengar di Duta Mas tuh.
1: Di Duta Mas ada.
0: Orang India asli ya Bu.
1: Orang
0: ya.
1: Orang India asli.
0: Ada labelnya India asli.
1: Karena cuma mereka aja deh saya rasa bisa bikin itu mas.
0: Iya betul, harus memang dari aslinya kali Ibu
1: iya,
0: ya.
1: Saya sudah belajar, bisa. Tapi saya tidak bisa mengasamkannya itu sampai kental gitu loh mas.
0: Iya, untuk menyamakan tekstur sama
1: teksturnya,
0: rasanya itu susah ya Bu ya pastinya.
1: Susah, kan apa karena kedap apa angin atau mm-mm. penyimpanan wadahnya atau gimana.
0: Iya ya.
1: Tapi tetap harus belajar itu. Karena kalau jalannya ke depannya makin lebar,
0: mm-mm.
1: saya gak mungkin dong beli semua bahan.
0: Iya betul gitu. Harus ada yang kita buat juga kan
1: iya,
0: Bu?
1: Iya, harus ada.
0: Nah Bu, untuk operasional sehari-hari ini, apakah Bimas Kitchen ini menerapkan sistem PO atau pre-order ya Bu ya? Atau mungkin selalu menyediakan stok yang ready to eat Bu? Di setiap harinya?
1: by PO untuk sekarang ini.
0: Oh, PO berarti Bu ya.
1: Kalau ready to eat itu saya belum ini ya, karena takutnya nanti kelamaan di frozen.
0: Oke.
1: Jadi nanti kurang segar, kurang enak
0: ya
1: dimakan. Jadi by PO. Jadi contohnya ada teman, Silvi aku mau pesan dong untuk 10 orang. Nah, itu kan kesempatan tuh. Mm-mm. Saya juga buka untuk teman-teman yang lain.
0: Iya. Oh, jadi tentunya Ibu juga menjaga kualitas ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai nanti kita sediain ready to eat yang kita simpen lama, terus
1: rasanya berubah.
0: Kita jual ternyata enggak sesuai di lidah mereka kan, Bu.
1: Sebenarnya bisa aja disimpan perpek di dalam frozen. Cuman kan di nasi enggak bisa.
0: Oh iya benar.
1: Di nasi kan harus dia fresh.
0: Iya.
1: Masak. Karena kalau udah disimpan dipanasin lagi itu saya belum pernah coba dimasukin. Kalau kita kan pernah lihat tuh di YouTube tuh nasi biar hemat taruh di frozen, besok dikukus lagi kan.
0: Iya,
1: Saya belum coba nih. Kayaknya saya harus coba deh.
0: Harus coba ya, Bu ya.
1: Depannya saya harus
0: coba.
1: Meminimalis gitu ya, operasional ya, harus coba nih Mas PR.
0: Iya, benar tuh, dapat lagi jadinya
1: dapet
0: Bu
1: lagi
0: ya.
1: Ilmunya kan.
0: Ilmu lagi. Nah, itu yang harus dicoba tuh mungkin. Nah, Bu, kuliner rumahan ini kan tentunya butuh kemasan yang menarik ya, dan tentunya juga aman saat diantar. Bagaimana untuk Ibu sendiri nih merancang packaging produk Bimas Kitchen ini agar makanannya tetap higienis dan tidak rusak, Bu, saat di jalan? Apalagi kan kita ada pengiriman secara online juga kan, Bu? Seperti apa itu, Bu, untuk pemilihan packaging itu?
1: Kalau nasi biryani ini memang saya terus terang, saya tidak bisa bikin mereka itu di packing itu dengan bentuk yang kekinian. Karena apa? Nasinya aja tidak pulen.
0: Oh.
1: Jadi tidak bisa ibaratnya dirapiin masuk ke wadah.
0: Iya.
1: Di sini nasi,
0: ya. Iya.
1: Di sini lauknya, di sini acarnya, karena nanti akan berantakan semua.
0: Iya, iya.
1: Jadi biar aman, biarpun juga banyak kayak gini kan, kayak packingannya ini, kayak nasinya satu wadah, kuah karinya juga satu wadah.
0: Iya.
1: Ini juga dua acar, ada yogurt timun dengan nenas juga satu wadah. Dan ada juga di sini ada kerupuknya. Kerupuknya ini kalau kita Indonesia bilang tuh opak.

0: makan langsung banyak kuah, iya. Ya bisa di
1: cuma siram-siram iya, aja Bu ya. Gitu. Iya, betul.
0: Itu aja sih Mas, enggak ada yang harus gimana di pesan tempat tuh belum
1: harus kepikiran. Ya. Belum kepikiran ya Bu ya.
0: Karena memang lebih wadahnya terpisah-pisah.
1: Tapi kalau dari model packaging Ibu juga enggak ada mau bikin rumbai-rumbainya
0: tuh. Enggak. Yang penting rasa, Mas.
1: Oke, betul itu. Yang penting rasa. Packaging boleh standar nih. Yes. Tapi rasanya dong.
0: Rasanya. Nanti packaging-nya keren-keren sekali rasa kecewa penonton.
1: Betul. Gitu. Tau-taunya packagingnya mewah, oh jadi orang kan memaklumi ya. Kadang soalnya ada Bu, apa usaha yang memang memperhatikan untuk packagingnya sebagai nilai jual, tapi pas waktu dirasain tuh kita kayak biasa aja kayak gitu Bu.
0: Kalau pendapat saya untuk UMKM yang usahanya pengen packaging yang lebih keren, estetik lah ya rasanya gitu, tergantung pasar sih Mas.
1: Iya.
0: Nah, kalau kayak saya gini, pembelinya ya pasti ibu-ibu, bapak-bapak.
1: Iya.
0: Yang enggak banyak, yang banyak drama ibaratnya, yang penting nasi gua sampai, ini lauk gua, ini makan enak kan gitu.
1: Yang memang buat perut aja kenyang ya Bu ya.
0: Aja gitu. Tapi kalau untuk anak-anak zaman Gen Z ini mereka lebih looks dulu yang dilihat.
1: Looks dulu betul. Nah,
0: yang lucu-lucu dulu nih yang dilihat. Iya. Tertarik dari warna. Iya. Rasa mungkin mereka nanti komen belakangan.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Jadi emang pangsa pasar saya memang ibu-ibu, bapak-bapak, kantor, ibu rumah tangga gitu.
1: Iya.
0: Acara akikah atau ulang tahun, lebaran haji gitu sih.
1: Iya, pastinya Ibu ya.
0: Untuk makan siang.
1: Iya, gitu. Memang benar sih Bu, kalau di generasi Gen Z sekarang tuh beda memang.
0: Beda.
1: Dia yang penting gimana kelihatannya wow saat dibawa ya.
0: Iya.
1: Tapi ya soal rasa, ya kita aja yang tahu gitu.
0: Iya, karena memang makanan mereka rata-rata orang milenial nggak bisa makan.
1: Iya, betul sih Bu.
0: Jadi memang pasar ini UMKM harus tepat target juga.
1: Tepat target juga ya Bu ya. Dan Bu, saya juga mau bertanya nih Bu, sebagai pemilik sekaligus juga pengelola dapur usaha kuliner ini Bu, bagaimana tips Ibu untuk membagi waktu antara mengurus keluarga dan memenuhi pesanan dari pelanggan Ibu? Karena sangat sulit tuh Bu, pasti Bu.
0: Pasti ya, pagi ibu rumah tangga ya, yang seperti yang saya pelajari itu dari mentor, ibu rumah tangga itu adalah rumah yang benar-benar yang harus nyaman untuk semua.
1: Iya betul.
0: Untuk suami, untuk anak, untuk keluarga, orang tua, segala macam. Memang untuk saya mengatur itu sulit awalnya.
1: Awalnya Ibu ya.
0: Dan memang gak bisa kerja sendiri. Nah, pikiran saya mulai terbuka itu berani meng-hire lagi karyawan itu setelah saya mengikuti program inkubasi.
1: Oke.
0: Sebelumnya memang saya keteteran. Karena ingin semuanya sempurna, ingin semuanya selesai, dan resep jangan sampai lari ke orang kan gitu, jangan sampai sia-sia lah gitu.
1: Iya.
0: Terus yang paling penting itu kan mak-mak kan ngitung Mas.
1: Iya betul.
0: Kalau saya gaji lagi si A, aduh, pembagian saya ini berkurang
1: makin
0: kan gitu,
1: kecil
0: makin
1: nih.
0: Kecil.
1: Iya.
0: Enggak loh ternyata.
1: Enggak ya Bu.
0: Enggak,
1: ya.
0: Karena mentor saya Ibu Lisa mengajarkan itu jalannya jalan Rasul.
1: Iya.
0: Jadi kamu berani meng-hire orang, punya karyawan, di usaha kamu itu ada rezekinya mereka.
1: Betul.
0: Jadi untuk sekarang ini saya lebih programnya dari malam. Malam, dan Briani ini kan saya selingi dengan Risoles.
1: Oke.
0: Dengan Risoles. Dan yang mencari uang lebih kencang itu sebenarnya si Risoles ini.
1: Oh itu sebenarnya malah Bu.
0: Sebenarnya setiap hari saya produksi terus.
1: Oh.
0: Setiap hari saya produksi terus. Ini baru 2 tahun Mas jalan. 23 Oktober ini saya 2 tahun jalanin Risoles.
1: Oh ini berarti ini udah mau ulang tahun nih Risoles nih.
0: Iya, Risolesnya udah mau ulang tahun. Jadi dari variannya 1, 2 sekarang sudah ada 6.
1: Oh, sudah ada 6. Pertama mulainya cuma varian
0: cuman mayo, telur, sosis sama kentang wortel.
1: Oh.
0: Sekarang sudah ada coklat keju, sudah ada beef bolognese mozzarella, sudah ada smoked beef mayo, sudah ada ayam suwir.
1: Tentunya terus Ibu berinovasi ya Bu.
0: Pasti dengan selera anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang ini kan. Maca belum saya coba, tapi sudah ada resep.
1: Oke.
0: Jadi memang saya bagi waktu. Kalau Risolnya ini setiap hari produksi, sudah ada karyawan datang. Kebetulan di rumah juga ada adik saya yang bantu. Dan saya juga bagi hasil sama adik saya.
1: Oke.
0: Jadi pagi itu jam 6.30 sudah start sampai jam 2 selesai.
1: Oh.
0: Sabtu kita terakhir produksi, Minggu kita off.
1: Oh, Minggu off-nya Bu ya.
0: Minggu off.
1: Oke, nah Bu, selama membesarkan bisnis Bimas Kitchen ini Bu, Ibu mendapatkan fasilitas

0: Pelatihan guys Ibu, atau seperti pameran dari komunitas UMKM maupun bisnis terkait di Batam Bu?
1: Kalau untuk fasilitas bazar, itu awal-awal itu saya cuma di lingkungan sekolah anak.
0: Oke, di lingkungan sekolah anak Bu ya.
1: Setelah itu saya lingkungan, ada kebetulan teman punya usaha kue, jadi saya juga reseller ke mereka. Reseller, jadi berapa harga dari saya nanti dia beli, dia juga dapat komisi kan dari harga jual dari saya. Nah itu satu. Terus saya lebih ke usaha ini nih, ke teman-teman aja sih mas banyaknya.
0: Oke, kebanyakan ke teman-teman ya Bu ya.
1: Teman-teman, terus juga ada sekarang ini beberapa langganan kantor ke kantor
0: yang repeat order Bu ya.
1: Terus orderan kayak rumah duka. Nah, rumah duka kan kadang mereka butuh cemilan itu.
0: Iya, betul, betul.
1: Ada, kadang kita kolaborasi dengan teman-teman yang punya produksi kue manis. Kalau saya kan kue asin.
0: Iya, iya. Nah, kue itu asin gurih ya, Bu ya.
1: Asin gurih itu kan kalau untuk fasilitas itu saya baru dapatnya di ini inkubasi pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan HSI itu.
0: Oh, baru dari situ
1: dari
0: aja Bu ya.
1: Dari situ dapat pelatihan bagaimana merubah mindset. Terus bagaimana cara jual, cara masarinnya.
0: Iya. Nah, betul itu. Pastinya juga kedepannya semoga Ibu juga semakin mendapatkan ya Bu ya, fasilitas pelatihan untuk mengembangkan usaha Ibu supaya semakin naik kelas tentunya Bu.
1: Iya mas.
0: Dan Ibu sebagai penutup dialog kita Bu pada hari ini Bu, apa impian dan target jangka panjang Ibu nih yang ingin Ibu capai untuk kemajuan Mimas Kitchen kedepannya?
1: Pastinya saya berharap usaha saya ini akan berkembang, banyak dikenal orang. Yang pastinya untuk wadah ekonomi saya juga ya mas.
0: Iya betul.
1: Dan harapan saya anak saya bisa melanjutkan.
0: Iya.
1: Karena saya tahu zaman sekarang itu susah sekali cari lapangan kerja.
0: Iya.
1: Saya menunggu anak saya untuk membuka usaha itu kan kayaknya lama.
0: Iya.
1: Karena dia harus banyak proses yang mereka hadapi.
0: Iya.
1: Jadi saya maunya kedepannya anak saya bisa melanjutkan usaha ini,
0: melanjutkan
1: bisa ya, menjadi lapangan kerja buat dia juga. Dan suatu saat mungkin siapa tahu dia udah menjadi ibu rumah tangga dan dia diwajibkan untuk tinggal di rumah, menjaga anak, menjaga suami, itu juga suatu
0: modal ya Bu ya,
1: modal pahala. Iya. Jadi inilah dijalanin gitu.
0: Betul. Oh, jadi harapan Ibu seperti itu ya. Anak bisa meneruskan ya Bu, warisan dari ibu ini ya. Baik itu dari ilmu masaknya,
1: ilmu masak, ilmu pemasaran, dan bisa juga membantu orang sekitar.
0: Iya,
1: bisa
0: betul.
1: Menjadi karyawan.
0: Betul. Tapi anak Ibu sekarang memang yang pertama usia berapa Bu?
1: Yang pertama sekarang sudah 19 tahun. Dia sekarang kuliah semester pertama di BTP. Dia mengambil room division. Tapi sambil kerja mas.
0: Oh, sambil kerja ya Bu ya?
1: Iya, dia sambil kerja, dia sebagai asisten barista.
0: Nah,
1: jadi sudah. Dari situ saya lihat anak saya sudah ada timbul jiwa-jiwa pengusaha.
0: Iya, iya.
1: Cuma memang anak sekarang saya tidak bisa paksakan kamu harus kesini gitu. Tapi setidaknya dia sudah membentuk pola pikir bahwasanya mencari uang tuh nggak hanya harus di sini gitu.
0: Iya,
1: dia harus berpikir gitu banyak cara.
0: Betul.
1: Ya, saya kadarullah serahkan kepada Allah saja niat baik saya untuk anak saya ke depannya itu aja.
0: Iya, betul ya Bu ya. Semoga juga harapan dan impian yang Ibu sampaikan tadi bisa terwujud ya Bu ya.
1: Iya,
0: untuk ke depannya ya. Tentunya juga sebuah kisah yang sangat menginspirasi nih pendengar, dari Ibu Sylvia Fernandez pada sore hari ini ya. Dari perbincangan tersebut juga kita diingatkan kembali bahwa memang dengan ketekunan, kebersihan rasa serta kreativitas mengolah resep dapur, usaha skala rumahan pun bisa tumbuh ya. Tumbuh manis dan tentunya juga membuka peluang rezeki yang lebih luas. Nah, terima kasih banyak Bu.
1: Sama-sama mas, terima kasih sudah diundang.
0: Iya, terima kasih banyak juga Ibu telah hadir ya Bu ya di ProSatwa RRI Batam untuk berbagi inspirasinya. Sama-sama, nih kepada pendengar ya Bu ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga juga Bimas Kitchen semakin sukses.
1: Amin.
0: Usahanya juga semakin berkembang pesat dan selalu dicintai para pelanggannya ya Bu ya.
1: Amin, amin.
0: Dan terima kasih pendengar, usai sudah kita 50 menit kebersamaan kita dalam program UMKM edisi Senin ini 5 Oktober 2026. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang siaran ini, silakan Anda dapat mengakses kembali di channel YouTube kami, yaitu di YouTube RRI Batam. Dan terus dukung dan konsumsi produk-produk UMKM lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, Syahrdus Sirbuter, sampai bertemu kembali di program berikutnya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Senin 5 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar kini gencar mengakselerasi program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditujukan untuk menarik minat generasi muda. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Krisis regenerasi sumber daya manusia di sektor agraris menjadi perhatian serius bagi jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disampaikan oleh Wel Embra SPMSI selaku pimpinan. Guna menghapus stigma bahwa bertani adalah profesi yang tertinggal dan identik dengan kemiskinan, pemerintah daerah kini gencar mempercepat program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditunjukkan untuk menarik minat para generasi muda, kalangan terdidik, dan lulusan perguruan tinggi.
2: Kita punya organisasi petani yang namanya petani milenial ya, mendorong mereka untuk bertani. Tentu kita menghimbau mereka, mengajak mereka untuk yang bertani itu tidak hanya petani kotor yang di sawah, tidak gitu. Tentu dengan konsep manajemen.
1: Wadah konsolidasi bagi para pemuda tani juga terus diperluas keberadaannya melalui pembentukan organisasi Jaringan Petani Nasional atau JPN dan Satuan Tugas Brigade Pangan di berbagai kecamatan. Kehadiran entitas ini dirancang untuk memfasilitasi transfer teknologi, manajemen agrobisnis digital, hingga perluasan akses pasar berbasis teknologi informasi, sehingga aktivitas bercocok tanam dapat dikelola layaknya korporasi bisnis yang menjanjikan keuntungan finansial maksimal.
2: Kita tahun 2024 kemarin juga membangun yang namanya greenhouse smart farming ya, yang pengelolanya adalah petani milenial. Nah, jadi greenhouse ini kita ada untuk tanaman melon, juga ada untuk tanaman cabai. Ini smart farming ya, yang semuanya diatur ya. Baik suhunya, pemupukannya, segala macamnya.
1: Pendekatan mekanisasi yang memadukan sistem irigasi cerdas, sensor cuaca, dan pembibitan varietas unggul di dalam rumah kaca terbukti efektif mendongkrak minat kewirausahaan agrobisnis pemuda tanah datar. Pemerintah daerah optimis transformasi dari pola budidaya subsisten menuju pertanian presisi yang dikomandoi langsung oleh generasi milenial ini akan menjadi tongkat kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional di masa depan. Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Perguruan aliran Silek Harimau Singgalang dari Bukit Tinggi atas undangan Kerajaan Negara Belanda siap menghadiri Silat Cultural Heritage Festival 2026 digelar di Amersfoort, Belanda pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Seni bela diri tradisional Minangkabau Harimau Singgalang dari Kota Bukit Tinggi kembali membawa nama budaya Minangkabau ke panggung internasional. Rombongan Harimau Singgalang Silat Cultural Heritage Festival 2006 yang digelar di Amersfoort, Belanda 10 hingga 11 Oktober 2006. Tuh Sili Harimau Singgalang Haji Sufian Nadar mengatakan keberangkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan pemerintah Kerajaan Belanda dalam rangkaian festival Minangkabau Al, bahkan penampilan Harimau Singgalang tahun ini akan dijadikan dengan konsep yang berbeda dibandingkan keikutsertaannya pada periode sebelumnya. Dalam festival tersebut, peserta internasional akan diperkenalkan dengan berbagai teknik khas silek Minangkabau, diantaranya bayang buayu putih, pola langkah bayang, jurus tongkat sonta, serta 10 kunci aliran buayu putih. Selain memperagakan teknik silat, kegiatan juga diisi seminar yang membahas sejarah filosofi serta makna budaya silek Harimau Singgalang. Sofian Nadar menyebutkan kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur silek Minangkabau kepada masyarakat internasional. Juga dirinya mengatakan minat terhadap pencak silek di Belanda saat ini juga cukup berkembang sehingga kehadiran Harimau Singgalang diharapkan semakin memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan masyarakat Eropa. Keikutsertaan Harimau Singgalang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana serta partisipasi nasional pencak silat support foundation.
4: Tanggal 5 berangkat dari festival pencak silat undang dari Belanda. Lokasinya di Netherlands, ano sekitar Belanda satunya. Aku beda gini kalau kini ada Indonesia mengirim ada dua tim, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Sumatera Barat, tradisi namanya silat Minang, aliran silat Harimau, aliran silat Tua Sudu Amaruni, aliran silat Bayang Buaya Petiah. Cedah lah banyak berkembang. Ados minat di sini lebih banyak pecintanya senang.
3: Kihut serta Narimo Singgalang di Belanda bukan sekedar pertunjukan seni bela diri jelas Sofia Nadar berasal dari kota Tawi Pariaman tersebut yang sempat melatih perguruan silek berpati putih di Mako Kopassus ketika dijabat Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Namun lebih dari itu, keberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus memperkenalkan kekayaan seni bela diri Minangkabau ke dunia internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dengan adanya proyeksi dana bagi hasil DBH 2027 yang dikurangi 50%, Bupati Siak minta kepada pemerintah pusat untuk melunasi kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak tahun 2023. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar dan bagi hasil untuk DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Bupati Afni menyebut kurang bayar tersebut telah ditunggu pemerintah daerah sejak 2023. Menurutnya pemerintah pusat diproyeksikan mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sekitar 140 miliar pada 2027. Namun pembayaran kewajiban tersebut menurutnya harus tetap dibedakan dengan hak DBH migas yang diterima Siak pada tahun berjalan. Bupati Afni mengatakan kurang bayar DBH merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu pembayaran utang tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hak DBH migas pada tahun berikutnya.
6: Setelah triliun yang kemarin baru dicicil 20 miliar. Ini baru akan dicicil lagi di rencananya di November ini, kita tidak tahu utangnya berapa. Kan dicicil lagi di tahun depan. Tapi kenapa harus kompensasinya pencicilan kurang bayar ini dengan mengurangi hak DBH? Sementara kurang bayar ini adalah kewajiban pusat yang memang wajib diserahkan kepada kami, yang itu pun dibayar tanpa bunga dan dicicil sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat kepada kami. Oke, nggak ada masalah. Bisa dikatakan dua kali kami kena pukulan telak, tahun ini kena 50%, tahun depan kami kena sekitar 72%.
5: Bupati Afni berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai postur transfer keuangan ke daerah untuk Siak pada 2027. Pemkab Siak juga akan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan DBH, termasuk pembayaran kurang bayar dan dasar penghitungan alokasi DBH migas. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis.
8: Karena setelah akreditasi kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan.
7: Eka menambah kan pelayanan Labkesmas mencakup pemeriksaan klinis, lingkungan, serta pangan. Melalui proses akreditasi ini, pihaknya berharap hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
9: Alhamdulillah kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, khususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita.
7: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kawasan ekonomi khusus. Reni Ilda Falantra melaporkan.
10: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan

mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku

KBR diberitakan Polres Bintan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga

0: Indonesia.
1: Pemkot Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebelum proses dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemkot Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemkot Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3: Kan tinggal tunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri baru nanti kita lantik, tapi sudah berproses.
2: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Nis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dari tangan pembatik dan desainer, penggunaan batik kini menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda. Berikut laporan Bedi Prabu.
4: Seiring perkembangan zaman saat ini, keberadaan batik terus mengikuti zaman dengan selalu berinovasi atas karya-karya dari pembatik. Batik ini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Hal tersebut disampaikan pembina komunitas batik Batam, Sugeng, di sela-sela acara peringatan Hari Batik Nasional, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya, citra batik yang dulu dianggap formal, kaku, dan hanya cocok untuk orang tua, kini telah berubah total menjadi pakaian yang modis, casual, dan penuh gaya untuk segala suasana. Diakui Sugeng, dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan batik di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pembatik serta desainer yang menggabungkan motif batik dengan desain modern sehingga batik menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda.
5: Selamat Hari Batik Nasional. Gampang ya. Itu yang lagi berbatik dia, baik pakaian ataupun bagian membuat batik anak-anak muda semua.
4: Hal serupa disampaikan Ketua Dekranasda Kota Batam Erli Tamsakar yang turut hadir dalam acara perayaan Hari Batik Nasional 2026 di Griya Batik Valencia Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Erli Tam mengatakan dengan semakin berkembangnya apresiasi anak muda terhadap batik, warisan budaya ini akan terus lestari dan semakin mendunia. Apalagi menurutnya batik bukan sekedar simbol budaya masa lalu,

MUI dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, komunitas Batik Batam menggelar demo membatik di atas kain sepanjang 10 meter dengan motif batik yakni Jembatan Barelang Madani. Bertempat di Geria Batik Palensia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Batam, Erli Tamsakar, Camat Batam Kota, Dwiki Septiawan, serta Lurah Belian, Tengku Akbar.

0: Santa Coromil Nusantara 15.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
3: Karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI, tetap kita protes. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus memutuskan tugas khususnya di Provinsi Riau itu dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang baik.
2: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
4: Kami atas nama Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di Provinsi Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
2: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
5: Ya, kita berharap kita ke depan TNI semakin maju, solid dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu.
2: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru, dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
6: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
7: Hasilnya dapat dua perunggu dari Riau, Indonesia sama Wan Anissa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah well dulu. Indonesia pernah masih apa lah saya. Ya saya pernah bersyukur ya anak-anak udah main bagus lah. Ya. Cuman ya harus ditingkatkan lagi. Ya, mungkin kemarin kan udah pas-pas lawannya dulu. Artinya 9 orang seharusnya kan bisa 10 atau berapa? Kan maksimal 12 orang kalau tim. Jadi kalau umpamanya terjadi istilahnya ada yang agak kurang atau mungkin permainannya agak kurang, waktu itu kan bisa diganti.
6: Atlet sepak takraw Riau, Khairunnisa mengaku senang sekaligus bangga bisa membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
8: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
6: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang takraw Riau di level internasional. Khairunnisa dan Wananisa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya, dilaporkan Erik Muhammad.
9: Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan April hingga Mei 2026 menjadi dasar pengusulan peningkatan predikat dari Madya menuju Nindya. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, DP3A P2KB Natuna, Cici Anggresta mengatakan hasil verifikasi tahap pertama oleh pemerintah provinsi masih meminta adanya perbaikan pada seluruh klaster penilaian.
10: Jadi nanti kita belum final nih Pak, karena ini kan masih mau rapat koordinasi. Pertama kemarin kita rapat dengan FAN, itu terkait klaster 1 tentang pendidikan dan hak sipil. Nah itu nanti kita rencana akan rapat minta sektor dengan OPD di Pemda kita, karena ada beberapa dokumen itu tuh memang produk dari OPD lain gitu. Jadi kan di kita ini leadernya, jadi kita berkoordinasi. Nah, di sana nanti kita akan sampaikan beberapa rekomendasi perbaikan dari verifikator administrasinya, nah, nanti diperbaiki.
9: Saat ini

0: regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Ketua Forum Anak Natuna, Muhammad Rafi Alfitra, mengatakan keterlibatan anak dan forum anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak di daerah.
1: Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat NIMDIA.
0: Seluruh dokumen hasil perbaikan akan kembali diunggah hingga November untuk selanjutnya ditinjau ulang dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah berharap perbaikan pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama RRI Ranai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Idai akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan reporter Afrizal.
3: Setelah berhasil lolos pada pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di Kecamatan Midai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti OMI tingkat provinsi pada Selasa 6 Oktober 2026 besok yang dipusatkan di Sekolah Man 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah MA Bustanul Ulum Midai, Syed Padilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
4: Jadi sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil mengikuti OMI tingkat provinsi. Mereka telah melewati proses seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Ini bukanlah salah satunya ukuran kesuksesan, tapi bernilai sebuah keberanian untuk meraih pengalaman-pengalaman baru dan mencapaikan harapan-harapan yang mereka inginkan ke depan dan mereka sampai ke tingkat nasional.
3: Hal senada juga disampaikan Risma Yuni, guru pendamping siswa. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini.
5: Saya sebagai pendamping dari murid MA atas nama Amal sama Olip. Jadi untuk yang simulasi hari ini saya tuh merasa bangga sekaligus bersyukur Pak untuk murid duduk saya harapkan. Karena apa lihat perjuangan anak murid setelah berhasil ikut OMI dari tingkat kabupaten, kini mereka dapat kesempatan lah melaju ke tingkat provinsi.
3: Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Midai pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fatraman Musmulyadi kategori matematika terintegrasi dan Olivia kategori fisika terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Saudara RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat mendampingi 38.507 pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu. Pendampingan dilakukan melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang mencakup pelaku usaha yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikut laporan Dodik Setio.
6: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, N. Rizal, mengatakan pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.500 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. N. Rizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung, tetapi mengalami gangguan ekonomi akibat bencana.
7: Kalau bicara yang langsung betul hanya 4.825. Tapi kita usulkan akhirnya termasuk yang tidak langsung juga menjadi 95.500. Kita yakini bahwa yang terdampak tidak langsung juga ekonominya berpengaruh. Misalnya, katakanlah di Padang, Padang Utara, misalnya, kan nggak kena tuh banyak nenek-nenek, tapi dia berpengaruh karena ada di turun kena yang harusnya pasarnya ada, nggak jadi.
6: Dalam pelaksanaan klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat juga melibatkan PLUT KUMKM Sumatera Barat. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemanfaatan media online untuk pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kemasan. Program pendampingan ini diharapkan membantu UMKM terdampak bencana kembali mengembangkan usahanya secara bertahap. Selain pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting agar UMKM lebih bertahan menghadapi dampak bencana dan perubahan kondisi ekonomi. Budi Setio melaporkan.
2: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa amat khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
8: Maknanya ulang tahun yang ke-81 ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk organisasi TNI.
2: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarim Punan Tanjung menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyentuh hakikat paling mendasar dari keberadaan prajurit. Di tengah derasnya arus dinamika zaman dan tantangan masyarakat yang makin kompleks, Sarim Punan Tanjung mengingatkan peningkatan kapasitas diri bukanlah sekedar tuntutan profesionalisme, melainkan janji moral. Menurutnya kekuatan sejati TNI tidak pernah bersumber dari canggihnya alutsista semata, melainkan dari kedekatan yang tak berjarak dengan masyarakat.
8: Untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi organisasi dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara, memahami sekarang ini kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas, tentunya di situ juga tercantum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita.
2: Pernyataan tersebut bukan sekedar jargon tahunan, melainkan janji hidup yang terus diuji oleh waktu. Kebersamaan bukanlah ikatan yang lahir di atas kertas, melainkan jalinan batin yang ditempa lewat suka maupun duka. Ingatan menyasar pada duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Solo saat bencana Galodo menerjang daerah tersebut beberapa waktu lalu. Di tengah dinginnya lumpur, puing-puing yang hancur, dan rasa kehilangan yang mendalam, para prajurit hadir bukan sebagai penguasa keadaan, melainkan sebagai saudara yang merangkul dan mengulurkan tangan. Mengangkat bebatuan, menyalurkan bantuan, hingga mengusap air mata warga yang terdampak. Di sanalah bakti nyata itu ditunjukkan.
8: Sesuai undang-undang ya, dalam undang-undang kan ada peran dan tugas kita di dalam OMP dan OMSP. Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam seperti yang terjadi di Solo.
2: TNI hadir, jelas Komandan Kodairal 2, menjadi bahu untuk bersandar dan benteng untuk berlindung. Upacara peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol hari ini Senin 5 Oktober 2006 menjadi pengingat yang berbobot. Seragam loreng yang dikenakan para prajurit adalah simbol pengabdian tanpa batas. Selama jantung rakyat masih berdetak, disitulah detak nafas TNI akan terus berjuang, menjaga, dan berjalan berdampingan demi ketangguhan bangsa. Sri Dani, melaporkan. Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Media, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, hey. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 5 Oktober 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar sebuah foto di media sosial Facebook yang mengklaim pesawat Pelita Air terjatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Namun fakta pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com pada September 2026, tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang terjatuh. Dan saat dibuka tautan tersebut dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar pun identik dengan unggahan yang terletak di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Februari 2026.

Dan demikian mendengar kami sampaikan cek fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RR Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Awas kesandung, ini trotoar udah bagus-bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini, bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya, keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz, ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda, yaitu Gamawan, Assalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sakdurunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: kejap.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Dia bermula dari serat, baik dari kapas, wool, sutra, atau bahkan bahan sintetis. Serat-serat halus itu dipintal, dipilin, hingga menjadi benang yang kuat dan lentur. Selai benang yang sederhana ternyata menyimpan cerita panjang. Mulai dari tangan para petani yang menanam kapas, peternak yang merawat domba penghasil wool, hingga para pengrajin yang memintalnya dengan penuh kesabaran. Dari benang inilah kemudian lahir kain, pakaian, hingga simbol budaya yang melekat pada kehidupan manusia. Maka, setiap kali kita melihat selai benang, ingatlah bahwa ia bukan sekedar serat kecil. Ia adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan warisan panjang.

Tahukah Anda, pendidikan bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Pendidikan juga membuka kesempatan untuk perempuan mengenal potensi dirinya, menambah keterampilan, dan berani menentukan masa depannya. Belajar juga nggak harus selalu di sekolah atau di bangku kuliah. Mengikuti pelatihan, membaca buku, belajar dari internet, atau mengembangkan keterampilan baru juga bagian dari proses belajar. Ketika perempuan punya kesempatan untuk terus belajar, semakin banyak pula hal yang bisa ia lakukan untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Perempuan berdaya dimulai dari kesempatan untuk belajar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI ya, dipimpin oleh Bapak Presiden langsung, dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini, TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan. TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Raka Arnaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari Kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan Kantor SAR Banjarmasin dan Kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: Operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rehi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
16: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
20: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
20: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
21: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
20: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
22: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
23: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
22: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
23: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
24: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilahkan, Pak.
23: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
1: Dan saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan atau pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datapun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes. Ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka lanjut pertandingan pada malam hari ini. Dan di sisi tribun dan saya supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat sebagainya dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kemenangan Asian Cup 2026. Demikian untuk malam ini yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
1: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Buddha. Selamat mendengarkan.

Satyo tu namo budaya. Terpujilah Buddha. Pada malam hari ini, saya Dwi Asala Puja, saya akan menemani ruang dengar Bapak Ibu semuanya, para pendengar yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan mancanegara, Singapura, dan Malaysia. Senang sekali saya Dwi Asala Puja dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam yang bekerja sama dengan Wihara Graha Buddha Manggala dan disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Pro 1 Batam. Pada malam hari ini, tema mimbar agama Buddha adalah Dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ya, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tema tersebut. Bapak Ibu, saudara, saudari dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, tentram, damai, dan bahagia. Seperti yang sudah disampaikan oleh di depan tadi, bahwa tema kita adalah Dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, ajaran Buddha diibaratkan seperti pelita yang menjadi penerang dalam gulita bagi setiap orang, baik itu para pabbacitta. Jadi pabbacitta ini adalah para bhikkhu, para bhikkhuni, samanera, ataupun atasilani, dan juga para garawasa. Garawasa ini adalah para perumah tangga seperti kita yang saat ini sibuk dengan kehidupan keseharian, menjalankan sebagai perumah tangga. Setiap orang akan menemukan dan mempraktekannya sebagai cara hidup. Kebahagiaan mereka dalam ajaran Buddha, apalagi mereka yang mengerti dengan benar. Banyak yang berpikir bahwa ajaran Buddha hanya dikhususkan bagi pabbacitta atau mereka yang meninggalkan keduniawian. Namun sesungguhnya banyak sekali kebahagiaan dan kesejahteraan hidup para perumah tangga. Beberapa khotbah terkenal yang disampaikan, yang dibabarkan oleh Sang Buddha demi kesejahteraan hidup perumah tangga adalah Sigalowada Sutta, Manggala Sutta, dan Patakama Sutta. Baik, Sigalowada Sutta adalah khotbah yang dibabarkan Buddha kepada seorang pemuda di kota Rajagaha yang bernama Sigala. Sutta ini berisi tentang hubungan timbal balik, hak dan kewajiban orang tua, anak, kerabat, teman, guru, dan para pelayan. Sedangkan Manggala Sutta adalah khotbah yang dibabarkan Buddha kepada sosok dewa yang datang dan bertanya kepada Sang Buddha tentang arti berkah yang sesungguhnya, di mana di dalam Manggala Sutta ini
khotbah yang dibabarkan Sang Buddha terdapat 38 jenis berkah utama untuk para perumah tangga. Dan Patama Kama Sutta adalah khotbah Sang Buddha kepada Anatapindika yang berisi tentang 4 kondisi yang diinginkan dan sulit diperoleh dengan cara memperolehnya. 4 kondisi tersebut yaitu memiliki kekayaan dengan cara yang sah, kemudian memiliki reputasi yang baik, panjang umur dan lahir kembali di alam surga. Untuk memperoleh semua itu, seseorang harus sempurna dalam keyakinan, moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Para pendengar yang berbahagia, ada juga yang beranggapan kehidupan religi seorang umat Buddha hanya ada di lingkungan tempat ibadah yang dianggap suci dan mistis. Jadi, untuk mengalami kehidupan yang religius, seseorang harus meninggalkan kehidupan sehari-harinya. Sebenarnya, agama Buddha bisa dipelajari dan dipraktekkan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas hanya di tempat ibadah saja. Ada banyak sekali ajaran-ajaran indah yang tersimpan dalam naskah-naskah Buddhis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, sekarang tinggal kita saja mau atau tidak memanfaatkan ajaran leluhur tersebut. Ajaran Buddha menuntun kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih luhur, yang lebih baik. Apakah tujuan hidup manusia ini, apakah hanya ingin seperti ini saja? Tentu tidak. Kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Tujuan hidup manusia itu adalah kebahagiaan. Tanpa kekekalan, apa saja akan berubah. Dan kebahagiaan bisa berakhir. Karena itu, Buddha memakai kata-kata lenyapnya penderitaan. Dan Nibbana adalah akhir dari penderitaan. Di dalam ajaran Buddha, banyak ditemukan resep-resep yang diajarkan Sang Buddha untuk mengakhiri penderitaan. Seseorang yang dengan kesadaran sendiri telah menyatakan bernaung pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha harus mempelajari ajaran Buddha hingga ia benar-benar mengerti. Ciri dari orang yang telah mengerti dan mempraktekkan ajaran Buddha adalah ia mampu mentransformasi pikirannya atau dengan kata lain mengubah cara pandang dalam mengatasi masalah kehidupan. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, ada beberapa hal yang dapat kita kembangkan untuk mulai mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur terhadap diri sendiri. Kita harus berani mawas diri, jangan habiskan waktu hanya untuk menilai perilaku orang lain. Sampai terkadang kita tidak punya waktu untuk menilai diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita jangan malu untuk mengakui sifat-sifat buruk kita, sehingga
kita memiliki kesempatan untuk mengubah diri kita untuk berbuat baik agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, dengan tulus mengembangkan hati yang baik. Hampir semua orang tahu bahwa kita mengembangkan sifat baik. Tetapi kalau hanya sekedar berpikir, saya harus mengembangkan sifat baik, itu tidaklah cukup. Yang harus kita lakukan adalah benar-benar mengembangkan kebaikan tersebut dalam pelaksanaan dan kehidupan kita sehari-hari. Ubah kebiasaan sehari-hari yang kita nilai tidak baik untuk

dengan sengaja atau tidak, seringkali kita merugikan makhluk lain. Jika kita berkesempatan untuk melakukan sesuatu yang membantu pihak lain, jangan kita tunda untuk berbuat baik. Sebagai contoh, menyelamatkan seekor serangga kecil. Meskipun ini adalah contoh yang sepele, namun itu mempunyai arti yang besar bagi makhluk serangga tersebut. Karena bagaimanapun kehidupan bagi mereka itu sangat berarti. Berikutnya adalah hidup saling berbagi. Hal pertama yang harus disempurnakan oleh bodhisatta, ya, bodhisatta ini adalah calon Buddha. Sebelum bodhisatwa ini menjadi Buddha, bodhisatwa harus mengembangkan kedermawanan atau dana parami. Ya, jadi dana parami ini menempati urutan pertama dari 10 parami yang harus dikembangkan. Membiasakan diri untuk saling berbagi berarti mempraktekkan kedermawanan dalam hidup kita. Manfaat berbagi adalah melatih kita untuk mudah melepas dan mengikis ketamakan kita. Kita bukan hanya bisa berbagi materi kepada orang-orang yang tidak mampu, tetapi kita juga bisa berbagi informasi kepada orang yang menginginkan, atau kita dapat berbagi ilmu yang bermanfaat sehingga mereka akan mendapatkan manfaatnya pula. Mengajak orang bersama-sama melakukan kebajikan juga termasuk berbagi. Nah, untuk itu kita bisa untuk melatih kedermawanan atau dana parami ini agar kita bisa biasa hidup saling berbagi. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, meskipun Buddha telah meninggalkan hidup sebagai perumah tangga, namun Buddha bukanlah penentang kehidupan perumah tangga. Buddha tidak pernah mewajibkan orang untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan semata-mata menjalani kehidupan sebagai pabbajita, yaitu memasuki kehidupan para bhikkhu, ya. Suatu ketika, ini ada cerita, ya. Jadi seorang perumah tangga bernama Digajanu mengunjungi Buddha dan berkata, "Bante, kami adalah orang awam biasa, menjalani kehidupan berkeluarga dengan istri dan anak. Maukah Bante mengajarkan beberapa ajaran yang akan mendukung kebahagiaan kami, baik di dunia ini maupun di kehidupan selanjutnya?" Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Digajanu, Buddha lalu membabarkan khotbah yang di dalamnya memuat ajaran yang mendukung kebahagiaan manusia di dunia ini. Dikatakan bahwa untuk mendukung kebahagiaan di dunia ini, seseorang harus melakukan, ya, yang pertama, utana sampada, yaitu terampil, efisien, bersungguh-sungguh

0: dan bersemangat. Baik itu dalam bekerja, ya, dalam profesi apapun yang dijalani, dan ia sebaiknya memahami dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah araka sampada, yaitu melindungi penghasilannya yang telah ia dapatkan dengan benar. Ketiga, kalyana mita, atau memiliki teman yang baik yang akan menolongnya sepanjang jalan yang benar, yang jauh dari kejahatan. Jadi teman baik ini sangat dianjurkan dalam kehidupan kita agar kita mempunyai kebahagiaan, baik itu di dunia saat ini dan juga di dunia yang akan datang. Berikutnya itu adalah sama jiwaka, sama jiwikata, yaitu kehidupan yang seimbang, pengeluaran yang sesuai dengan penghasilannya, tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak, tidak kikir juga tidak menghamburkan harta. Nah, inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada Digajanu, ya. Kemudian Buddha menjelaskan keempat nilai yang menunjang kebahagiaan umat awam untuk selamanya, ya, yaitu sadda, memiliki keyakinan dalam nilai-nilai moral, spiritual, dan intelektual. Yang kedua, mempunyai sila, pantang membunuh, pantang mencuri, pantang berzinah, pantang berdusta, dan pantang mengonsumsi zat yang memabukkan atau zat yang dapat melemahkan kesadaran kita. Kemudian yang ketiga itu adalah caga. Caga adalah kemurahan hati, mempraktekkan kedermawanan, tidak melekat pada kekayaan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah panya. Panya mengembangkan kebijaksanaan yang menuntun pada berakhirnya penderitaan. Para pendengar RRI yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan tadi, dhamma bukanlah ajaran yang hanya kita dengarkan ketika kita berada di wihara. Dhamma adalah cara hidup. Kita membawa dhamma ke dalam keluarga. Dhamma kita bawa ke tempat kerja. Dhamma kita bawa ke sekolah. Dhamma kita bawa ketika kita berhubungan dengan bermasyarakat. Dan yang paling penting, kita membawa dhamma ke dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita mampu mengubah cara pandang, ketika kita mampu mengendalikan ucapan, ketika kita mampu menahan kemarahan, ketika kita mampu untuk berbagi, ketika kita mampu mengembangkan welas asih, dan ketika kita mampu menghadapi kehidupan dengan kesadaran, pada saat itulah dhamma mulai benar-benar hidup dalam diri kita. Ajaran Buddha adalah pelita, tetapi pelita hanya akan menerangi apabila kita menyalakannya. Demikian pula, kita boleh memiliki banyak buku, kita boleh sering mendengar ceramah, kita boleh hafal banyak sutta, tetapi yang paling penting adalah apakah kita sudah mengubah cara pikir kita sesuai dengan dhamma ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apakah dhamma sudah mengubah cara kita berbicara? Apakah dhamma sudah mengubah cara kita memperlakukan makhluk lain? Jika jawabannya ya, berarti pelita dhamma sudah mulai menerangi kehidupan kita. Mari kita semua dari hal kecil, jujur pada diri kita sendiri, mengembangkan hati yang baik, peduli pada makhluk lain, mengawali hari dengan niat positif, membiasakan diri untuk berbagi demi kebahagiaan semua makhluk, dan menjalani kehidupan setiap aktivitas dengan penuh kesadaran. Semoga kita semua mampu memahami dhamma dengan benar, mempraktekannya dengan tekun, dan kita dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pendengar Pro RRI Satu Batam dimanapun Anda berada, demikian tadi yang telah saya sampaikan menemani ruang dengar Anda sekalian dengan tema dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat baik para pendengar. Cukup sampai di sini Mimbar Agama Buddha. Pada kali ini kita jumpa lagi di pekan depan. Semoga apa yang telah kita dengar bisa menjadi tambahan pengetahuan kita untuk bekal kehidupan yang lebih baik lagi. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Soti Hotu.
1: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali ke semua komentar Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 5 Oktober 2026. Informasi terbaru dari Batam, di mana kondisi kualitas udara di wilayah Batam pada hari kemarin berada pada kategori sedang berdasarkan data pemantauan AKI yang terlihat pada pukul 13.41 waktu Indonesia Barat. Indeks kualitas udara AKI tercatat sebesar 95, dan dari data tersebut konsentrasi PM25 mencapai 33 U/metri, sementara PM10 berada di angka 57, dan angka tersebut menempati kualitas udara pada rentang kategori sedang dan setelah sebelumnya melewati batas kategori udara baik. Informasi yang kedua, Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tandano membantah anggapan bahwa penyusutan air di sejumlah waduk di Batam disebabkan oleh kebutuhan pendinginan data center yang mulai beroperasi di Batam. Menurut Denny, kekurangan debit air terutama di Waduk Nongsa lebih dipengaruhi oleh musim kemarau yang berkepanjangan akibat rendahnya curah hujan, dan kapasitas produksi instalasi pengelolaan air di kawasan Nongsa turun signifikan. Sebagai informasi terakhir, Wali Kota Batam Hamsah Karamat mengajak masyarakat menyaksikan final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan juga Thailand di Dataran Engku Putri pada malam hari ini, dan nobar digelar di depan Museum Raja Ali Haji Dataran Engku Putri mulai dari pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 R Batam, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Madiun, pohon untuk anakku. Terus di Pro 1 RRI Batam.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Mm-hmm. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Yaudah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah sayang, yeah. Aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Tapi jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik, baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Anaris Maya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Dia nggak apa-apa kan, Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak. Anak
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa ngejaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham. Aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Ana, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, anak.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Prasun.
1: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sarang, Sabu, dan Nana, dan bukan orang duaannya,
0: Abdi Rudi,
1: Abdi Amel, Dina Acara,
0: Asana Budaya Sunda,
1: Lembur Kuring, Paninengah. Anu Widang, unggal di Senen, di
0: Pohiji 105,1 FM Batam.
1: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sarang Sabu Dadanana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

Cukup Lili 105,1 RRI Batam. Manis Surastri dengan Tung dicegurkan di Pro Satir Batam di program Khasanah Budaya Sunda. Di kesempatan malam hari ini 5 Oktober 2026 masih bersama Arena Tuntas Nanti. Kita sedang mengupas tentang Khasanah Budaya Sunda di Pro Satir Batam, di mana tradisi Sunda adalah berbagai adat istiadat, kebiasaan dan ritual yang turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat dari suku Sunda utamanya di wilayah Jawa Barat dan juga di wilayah Banten. Ragam tradisi khas Sunda di mana ada botram, tradisi makan bersama di tempat terbuka dengan alas daun pisang, di mana setiap orang membawa makanan dari rumah untuk dinikmati bersama-sama guna mempererat kebersamaan. Kemudian ada serentawun, upacara adat sebagai mewujudkan rasa syukur atas hasil panen padi sekaligus doa untuk masa tanam berikutnya. Kemudian munggahan, tradisi berkumpul bersama dan juga saling memaafkan bersama keluarga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian ada ngateren, peristiwa di mana tradisi mengantarkan ataupun saling bertukar rantang berisi makanan serta ketupat dan opor kepada kerabat menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ngenet di mana tradisi minum teh khas Garut yang disajikan bersama dengan kudapan rebusan seperti ubi dan juga singkong. Kemudian ada juga peristiwa atau tradisi sisingaan, seni pertunjukan rakyat khas Subang, di mana anak-anak yang akan dikhitan diarak dengan menggunakan boneka singa. Jika Anda ingin lebih tahu banyak tentang tradisi-tradisi Sunda yang terus diwarisi dari turun-temurun, terus saja dengarkan Pro 1 RR Batam setiap hari Senin di Khasanah Budaya Sunda di Pro 1 RRI Batam. Kemudian ada juga peristiwa tentang nyalin ya. Di Kabupaten Karawang terdapat sebuah tradisi yang dilakukan pada masa-masa panen bernama nyalin. Tradisi ini dilakukan untuk mempersiapkan masa tanam selanjutnya. Seperti namanya, masyarakat suku Sunda di Karawang akan memotong beberapa padi yang baik dan menyimpannya. Mereka akan menyimpan padi tersebut dalam ataupun lumbung padi untuk ditanam di masa tanam yang akan datang. Tujuannya adalah untuk meminta izin kepada Tuhan dan meminta rezeki di tanam padi tersebut. Kemudian juga ada empat tembuni, tradisi

laut dalam masyarakat Sunda adalah tradisi yang digelar untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil laut. Bisa juga diartikan sebagai pesta laut atau syukuran nelayan. Mereka mengadakan setiap tahun pada waktu tertentu dengan melakukan tradisi opres ataupun prosesi upacara. Antara lain adalah dengan sedekah laut yang berupa sajian doa bersama untuk keselamatan para nelayan, hiburan, dan terakhir makan bersama. Itu ada beberapa tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan ya. Kemudian juga ada peristiwa dengan ngejrak bumi, di mana ngejrak bumi juga merupakan ritual untuk bayi. Ya, ini ritual perkenalan bayi kepada alam semesta. Tradisi tersebut juga termasuk dalam rangkaian upacara adat setelah kelahiran bayi. Ada beberapa cara ritual ngejrak bumi. Pertama, dengan meletakkan bayi di pelupuh alas yang disebut dengan bambu yang dibelah, kemudian juga ibunya menghentakkan kaki dengan pelupuh tersebut sebanyak 7 kali. Caranya adalah dengan memukul alu ke dekat bayi. Alu sendiri yang akan merupakan alat menumbuk padi, memukulkan alu dalam tradisi ini juga disebut dengan dilakukan sebanyak 7 kali. Itu berarti peristiwa-peristiwa dan tradisi-tradisi yang masih dilestarikan di tradisi-tradisi Pasundan sampai dengan hari ini.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Kamarana ari urang Sunda.
2: Ngabahas perkawinan teh.
3: Naon atuh Mas Sadadu teh para warga Sunda sadayana di mana wae ayeuna
2: teh. Urang Sunda cenah kamarana.

0: Sampurasun.
1: Warga-warga Sunda yang ada di Batam, Singapura, Johor, Sarang, Sabu, Deureunana, dan ukeun urang duaannya,
0: Abdi Rudi,
1: Abdi Amel, dina acara
0: Hasanah Budaya Sunda, Lembur Kuring, Paninengan.
1: Anu midang unggal dinten Senin di
0: Rohiji 105,1 FM Batam.
1: Atanapi nu aya di Tanjung Balai Karimun Sarang Sabu Deureunana tiasa ngadangukeun di 107,2 FM.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Lintas Informasi 1 RBTM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 5 Oktober 2026. Informasi yang pertama, sejumlah wilayah di Kota Batam menjadi wilayah terdampak kegiatan pemeliharaan jaringan listrik dari PT PLN Batam pada hari Senin 5 Oktober 2026 dan pemeliharaan berlangsung sejak pagi hingga sore dan mencakup perawatan gardu distribusi, washing trafo, serta pemasangan keren transformers. Informasi kedua, Batam bersiap menjadi salah satu lokasi pengembang infrastruktur kecerdasan buatan AI di mana berskala besar di Asia Pasifik, dan perusahaan infrastruktur AI asal Australia, Wimus Technologies, juga akan menempatkan 170 ribu unit graphics processing di Navia di fasilitas pusat data center di Kota Batam. Informasi terakhir, perusahaan infrastruktur di mana Wimus Teknologi akan memberdayakan masyarakat Dinos ataupun Dinsos, demikian dikatakan oleh Zulkifli Aman, mengatakan pendataan Verlinsos masih berlangsung hingga kini sekitar 100 ribu ataupun 110 ribu dari 508 ribu kartu KK di Batam telah masuk dalam pendataan ataupun sekitar 22%. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda dimanapun Anda berada yang terus setia bersama kami. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RR Batam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Sekolah Semua Komunitas dari Batam, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, baik di Batam, di Johor Bahru, dan juga di Singapura. Kita bersama kembali di Ruang Rindu Oldies Mancanegara Pro 1 Batam hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabar baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga adalah doa dan harapan saya untuk pendengar yang mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini di Oldies Mancanegara Pro 1 Batam. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151. Lagu-lagu oldies mancanegara pilihan terbaik Anda di kesempatan malam hari ini akan saya hadirkan, akan saya sajikan, yang bisa menemani Anda bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang, menorehkan kembali memori kenangan lama Anda di beberapa puluh tahun yang lalu yang masih melekat, yang masih berdarah-darah kata orang ya. Kita cek di 0811 dan juga di WhatsApp 0811778151 ya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Yang pertama ada Busri di Patam Lestari, lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Lagunya malam hari ini lagu-lagu mancanegara barat ya. Untuk Busri nanti kita pilihkan yang terbaik yang di era-eranya Busri ya. Kemudian juga salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 RR Batam dan juga untuk Bang Ujang, suami tercinta Sekarwangi, Uni Desi, Kak Sarina, Monik, dan juga untuk C. Asna. Kemudian Bang Toha, Pausu, Bang Haji, dan juga untuk Bang Gafar, Bang Andi, dan juga untuk Bang Udin, Nek Syakira, Nek Kembar, Nek Karin, dan juga untuk Kak Mas Lidar, Cik Gunurma, dan juga untuk Meleni, Mama Boy, dan juga untuk Kak Dinda, Karaha, Kak Norma, kemudian juga ada Buah Manggis, Udang Gala, dan juga untuk Akelong, dan juga untuk Kak Mas Tura. Terima kasih banyak DJ, terima kasih kembali ya. Kita cek di belakangnya Busri, siapakah dia yang beruntung? Oh, yang beruntung ya. Oke, ada Bang Abinego, terima kasih. Salamnya untuk Bang Soeman ya, Bang Arjuna, Tuci, Siti Romla di Singapura. Kemudian juga ada Kak Sumarlina, Sarina, dan juga untuk Bu Lekva, Mama Dia, Nek Syakira, Nek Fegi, Nek Aswa, dan juga untuk Nek Karin, Nek Kembar, Kak Norma, Roy Saputra, kemudian Pak Hitam Nuar, Pak Usulimin, Kak Jamila, Pak Alang, dan juga untuk Ita di Bungur, Ania, Gafar, Gala, dan juga untuk Pak Kelong, dan juga untuk Busri, Skar, dan juga untuk Putri Cantik ya. Kita cek di belakangnya Abang Abinego, ada Putri Cantik. Selamat malam Putri Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bang Mama Boy, Bang Udin, Pak Kumis, Pak Usulimin, Kak Sarina, Bu Leva, Nek Syakira, Tuci, Mama Dewi, Kak Puspa, Roni, Abi, dan juga untuk Nenek Vegi ya. Abang Junaidi, Putra Rangsang, Bang Jais, Kak Ana, Norma, Iman, Rahma, kemudian juga Ayu di Maluku, dan Mama Lina, Mama Leni. Kemudian Mak Kun, Mak Azi, dan juga untuk Mak Dias, Sekarwangi, Mak Lina, lagunya dari Syakira, Waka Waka. Wow, malam hari kita Waka Waka ya. Waka Waka. Anda boleh Fah, terima kasih sudah bergabung. Request lagunya Love Story Andy William. Salamnya untuk Nek Kembar, kemudian juga Nek Fegi, Mak Dia, Mama Azi. Kemudian juga ada Bu Asri, Wak Normi, Bang Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Ambil Nego, Mama Fajar, Bu Sri, Pak Mur, Mak Mila, dan juga untuk Bang Gafar. Salam satu untuk semua, sehat selalu untuk Arya dan juga kawan-kawan ya. We stand, you hold my heart. Kita cek di belakangnya Bu Leva. Oke, ada Monik ya, sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Ada Monik dari Tanjung Mas, lagunya Soldier. Salamnya untuk Kapten Bu Siti dan juga untuk Nur Bilkis, Kini Karin, Sekarwangi, Walina, Walini, Madewi, dan juga untuk Kak Sumarlina, Cik Mustafa, Mas Tura, Putra Rangsang, Pak Anga, Pak Alang, dan juga untuk Cik Bang Haji, Mas Wardi, Mama Fajar, Nek Syakira, Casna, Lukas, dan juga untuk Kak Aisyah, Nek Kembar, kemudian Betty, kemudian Mama Kak Mila, Mama Azi, Uni Desi, Kak Ania, dan juga untuk Bang Soeman, untuk DJ, terima kasih atas waktunya, selalu monitor. Terima kasih untuk Monik ya. Salam untuk Bang Teni juga, terima kasih terus setia bersama Pro 1 RR Batam. So yeah, nanti kita putarkan. Dan juga di belakangnya kita cek siapa ini. Oke, ada siapakah? Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rara, lagunya Aretha Franklin ya.
And You Were Waiting, nanti kita putarkan ya, spesialnya untuk Abang Oli tercinta, terima kasih. Kemudian juga Selamat Malam Ruang Rindu dari Bang Oli di Singapura, request lagunya Billy Madeline dan Jennifer, judulnya Time of My Life. Oke, salam sayang buat Ratu Rara tercinta. Oke ya, kita udah bacakan yang sudah bergabung ya.

0: Baik, ini mana saja Anda berada masih di Audis Mancanegara Pro 1 di Batam. Kita langsung buka di 463351. Selamat malam. Halo.
1: Halo, kembali.
0: Alhamdulillah, the power of love.
1: Malam ini tak usah. Anak ini gelap pula kata warna ingatnya. Malam ini real.
0: Apa itu?
1: Real ini untuk Nek Karim.
0: Apa judulnya?
1: Tadi lupa pula. Brand Adam deh.
0: Oh, Brand Adam. Oh, I think for you, ya? Okay.
1: Tidak dengan dia, do it for you.
0: Do it for you. Everything do okay, I did it for you, ya? You do it, do it I,
1: Ayuh, itu
0: sebesar untuk
1: Nek Karim.
0: Bukan main lagi. Juara satu dia dapat ikanan orang Sungai Ungar. Sungai Ungar.
1: Dan itu juara dua dia dapat Tanjung Mulian. Dari Desa Kundur. Okay. Nah, apa lagi kan?
0: Betul.
1: Ini tanggal 25 Oktober ni sebenarnya hari pahlawan. Sumpah Pemuda.
0: Sumpah Pemuda?
1: Atau mengadakan lagi ni dia. Hadiahnya Honda, TV, sepeda, kita sangin. Dan 10, 200 ribu per orang dia.
0: Okay. Memang sedap.
1: Pantai Asmara Dewi, lihat aja lah di YouTube tu. Siapa-siapa nak tahu macam mana indah.
0: Jadi jangan tak datang ya.
1: Orang rumah kirim salam.
0: Waalaikumsalam Adi, Bunda, terima kasih Bunda.
1: Itu aja lah hari ya. Mungkin salam kan jayang-jayang atuk 99 itu sampai pagi.
0: Sampai pagi tak bisa nanti. Betul.
1: Cuma dua lagi untuk dia anu ni. Pasal tanya sama ni. Haji Ismet Ulah Beraja.
0: Haji Ismet Ulah Beraja.
1: Bersama istrinya Hajah Umi Kasum. Itu saja lah, mudah-mudahan dikenal dengan Datuk kita untuk siap tu, kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atu Inki. Sudah bergabung bersama kami di 105.1 RRI Batam malam hari ini. Jadi kita putarkan Everything I Do It For You dari Bryan Adam. Ini lagu favorit, nanti kita hadirkan ya. Okay. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Di belakangnya Atu Inki, silakan 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Kak Jamila, terima kasih. Terima kasih Bunda Hartati juga, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Salam dari Batam ya. Oke, kita cek ya. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam,
0: Mari. Alhamdulillah Bang Iman, apa kabar sehat, Bang?
2: Alhamdulillah
0: Bang Iman ya. Alhamdulillah sehat. Tak hujan ya hari ini?
2: Hari ini hujan tadi.
0: Oh gimis. Bolehlah, siap. Apa pilihan kita Bang Iman malam hari ini?
2: Duit.
0: Mr. Pam ya. Okay, kita cek. Siap. Kemain lah pilihannya orang-orang ini. Kita apa ya. Okay, saya siapkan untuk Bang Iman. Silakan salam-salamnya, Bang.
2: Pertama, Bang Ariel yang lagi tugas yang ganteng ya.
0: Ada baru satu orang dari sekian ribu yang masuk ya. yang bilang saya genteng ya. Ganteng bukan genteng ya, salah ya.
2: Saya yang kembali kami memang tak jumpa juga.
0: Tapi Abang Iman datang tak?
2: Datang tapi cuma katanya nak datang. Bang Arif kan dah balik.
0: Oh iya, tapi Abang Iman datang itu?
2: Tak sempat datang.
0: Oh iya, nanti ya. Nanti kalau ada acara di tempat anda ya, Wak Kelong ya. Tapi kalau diundang sama Kelong ya kan, kadang Wak Kelong ni kata lupa pula kan nanti.
2: Betul. Tapi tetap ada tu.
0: Senyap aja nampak. Okay, Bang, silakan.
2: Jadi kita ambil dari anu dulu ya, jauh ya.
0: Dari jauh dulu boleh.
2: Ada jati umi kita ya. Jadi miss call bang, miss call bang.
0: Oh iya.
2: Nah, miss call ini apa?
0: Apa darah? Apa nampak? Ada can ini. Oke.
2: Lanjut ada Farida, ada Ayu di Maluku. Aliran juga ada Ika di Jambi.
0: Ika di Jambi, siap.
2: Di Jambi lah kita. Ada Pak Gumes kita di Tai.
0: Pak Gumes selalu ya.
2: Ini Jasmine juga ada. Jam kita ya. Sawangi. Ada kita juga. Kita ada komedisi sama Bang Udin Buton.
0: Bang Udin Buton.
2: Mas Prabu. Cik Mustafa kita, Monik.
0: Cik Mustafa ya.
2: Nek Sakira ya. Langsung kita ke Penara ini Bang.
0: Wah, langsung kita ke Penara ya.
2: Ada Kak Ana ini dari Kupa Atan kita. Pertama-tama, lama tak dengar.
0: Oke.
2: Okay. Rumah ini dari situ ya. Ada Pak Ngah ini dari Karimau. Ada Pak Ngah yang buka ya. Nek Karim, Lembar, Kak Masidar, Mampu gitu. Kak Putri Cantik ya. Aduh, Mak Dia. Mak Lucy gitu, belum, mungkin hari ini pulang nih Bang.
0: Oh, betul hari ini ya.
2: Amin, mungkin pulang. Dan dia sehat ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Amin. Nanti kita ke Adiwan ini, ya Adiwan
0: okay.
2: Ya. Mari apa aja gitu ya, jangan lupa. Ada Nerbarke, Saika, ada. Langsung kita ke Watair, ada Ener ya, Razak. Ke Kak Isyah Juri Sawang, untuk Nusa Kawan Teri, Kang Asok,
0: okay. Mereni. Siap.
2: Fajar, Mama Nia, ada Bang Roy kita, ada Mama Dewi di Pengal, ada Andi. Kalau ini kita di Pengalai, ada Kak Jamila, Mama Lina, Mama Yuhan kita, Kak Juliana juga di situ, ada Bang Roy, Dorahe, ada Roni, ada Kak Juliana, ada Bang Abed, ada Rahma di Pulau Baru, ada Kak Rahe juga lah, banyak. Bukan ini buat semua ya Bang ya. Casanya Kak, gimana ya casanya Kak? Abang ni pakai absen tak? Tak pernah pakai absen, tak ada.
0: Luar kepala, di luar kepala tuh.
2: Luar kepala tuh.
0: Mana anda, kan? Mana anda pakai absen-absen?
2: Sekarang tidak ada lagi tuh kan.
0: Tidak ada. Mantap.
2: Oke Bang Arya.
0: Oke Bang Iman. Apa lagunya tadi Bang?
2: Lagi Bang Arya.
0: Lagu apa?
2: Tuh dari lagu
0: tadi. Oh siap. Oh iya iya tuh. Oke. Okay. Udah naik kita. Oke okay, siap siap siap.
2: Oke okay, Bang Arya.
0: Terima kasih Bang Iman. Waalaikumsalam. Cek lagi di WhatsApp di 0811. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Kak Norma ya. Salamnya untuk Kak Juliana, Kak Jamila, Kak Fad, kemudian juga ada Bule Sri ya. Ibu Ti, Kak Mas Ridar, Kak Mas, kemudian Kak Melati, Kak Puspa, Kak Ana, Kak Ani, Ayu, Ika, Mak Leni, Nek Kembar, dan juga untuk Kak Mila, kemudian juga Mbak Putri, Bang Udin, Abang Tengku, Andilau, Mas Prabu, Pak Mur, dan juga Ismail, Roni, Bang Fauzi, Pak Sulaiman, Pak Kumis, Bang Junaidi, Long Asri, Mama Azi, Pak Hitam, dan juga untuk Pak Hitam Noir ya. Abang Haji, Bang Iman, Setiawan, ada Bang Roy ya. Abang Zainal, Nek Fegi, dan juga untuk Mak Limah. Oi Mak Limah, apa kabar ya. Terus satu untuk semua hari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ada Kak Norma ya. Oke, kita cek di belakangnya Kak Norma 463351, dan juga di WhatsApp 0811 7781051 ya. Ada Kak Norma tadi. Apa kabar untuk Bang Haji, Kak Haji juga, Abang Mail, Bang Wahab ya, Abang Amri, Bang Gafar ya. Ada Bang Fauzi bersama Mak Iman, sehat selalu ya Mak ya, sehat selalu kita doakan ya. Abang Tuhan, Kak Lima, Pak Mur, Kak Mila ya, Nik Fegi, kemudian juga untuk Wak Nurmi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, rahmatullah wabarakatuh. Apa khabar Pak Alang? Nampaknya Pak Alang ya.
3: Alhamdulillah okay. Ya, mari.
0: Sehat ya. Panas hari ini tak hujan ya.
3: Mendung-mendung
0: nampak. Mendung-mendung campur kelabut ya. Kelabut, nah, kabut ya.
3: Ember-ember tak berisi. Mengharap air hujan di langit.
0: Mengharapkan hujan
4: yang turun dari langit. Ada lagunya itu. Oh, ini Sri Tongga, di Sri Tongga. Di Sri Tongga ya. Dulu itu lagu kami itu dulu. Oke. Siap. Apa lagu itu, Balang? Lagu barat nih, Pak Balang.
3: Lagu barat, Mari. Lagu dulu lah.
4: Oke, dulu belum.
3: Dua lagu dulu lah.
4: Duit. Lagu duit ya. Oke, siap.
3: Salam-salam,
4: silakan Pak Alang.
3: Tak ada nak dendam borak-borak kita.
4: Oke.
3: Dan udah Bapak Ari yang kita selalu.
4: Amin ya Allah, amin. Amin.
3: Ah, kita enggak di kita malam nanti ya.
4: Siap.
3: Buatnya siapa yang dulu lah ya, nenek karim kita,
4: mak,
3: kerja selalu juga, buat mak dia, atau buat mak dia kerja selalu juga, di sana lah,
4: saya,
3: nanti tu buat mama di, itu buat lembri juga, tadinya di Tanjung Tan ke anak yang ke Ani Roma,
4: Ani Roma aja lupa,
3: nama Roma itu, itu yang Pulau Panjang tu Mak Dewi, sama Karaha di Tak Panjang ni. Habis tu buat Sarina QQ kan?
4: Sarina Kak Sarina QQ.
3: QQ itu 12-12.
4: 12 balak 12 ya, balak 6 ya.
3: Kalau dawan tu mana kan 12-12 ya, 12 kan QQ.
4: QQ 12-12.
3: Habis tu buat Pak Normi ya, ngerti ya.
4: Salam buat Pak Alang dari Kak Jamilah ya.
3: Amin. Salam balik lah ya Pak Jamilah ya. Jamilah ya, yang di Penyalai ya.
4: Di Penyalai betul.
3: Itu buat Bang Udin Buto yang di Lau ya. Itu buat Jamilah yang di Gendong ya. Itu buat siapa lagi? Pak Kumis.
4: Pak Kumis.
3: Sama Lina Omar ini ya. Pak Fauzi sama Mama Iman.
4: Bang Fauzi.
3: Habis itu Monik dengan Mr. Sam dia.
4: Oh, oke.
3: Okay. Itu buat Bang Dek dia.
4: Samdo lah.
3: Itu buat ini Peggy ya. Itu Pak Mustafa dengan ayam dia lah ya. Habis itu Ibu Ania ya.
4: Ibu Ania. Oke.
3: Habis itu adanya Kak Mina dan Amigo ya. Habis itu buat sebagai Bang Arjuna.
4: Bang Arjuna. Oke.
3: Habis itu buat Pak Mauki dia. Aduh Pak Haji Gemoy ya.
4: Pak Haji Gemoy dengan kelongnya.
3: Itu Pak Ibu Asri ya, yang di mana dia?
4: Bu Asri di Batam Stari ya. Ibu Asri.
3: Itu buat Benego ya. Dan tak lupa buat keluarga Palang yang di semua lain dan tidak selalu di.
4: Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin.
3: Dan tak lupa juga untuk warga Barek yang lagi monitor nih. Satu Batam. Untuk mengenal lagu-lagu apa nih?
4: Lagu-lagu lama ya. Lagu.
3: Kita jumpa lagi.
4: Oh, ya Bang Alang, terima kasih Bang. Oke.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Alang gitu. Dan juga untuk warga Kuala Pare ya. Ada Mama Dewi di Pulau Ruang Rindu. Selamat malam Kak Arin. Mama Dewi nak kirim salam buat Nur Bilqis, Nek Syakira, Nek Azwa, Nek Fegi, Nek Karin, Kak Fa, kemudian juga ada Monik, Mak Fajar, Mak Azi, Mak Leni, Kak Mila, Kak Juliana, Kak Jamila, Mama Mia, Mak Ania, kemudian Mbak Dinda, Iman, Roni, Bang Udin, Bang Kapar, Bang Haji, Pak Alang, Pak Mustafa, Toci, Putri Cantik, Sekarwangi, Kak Sarina, Mariati di Tanjung Berlian. Salam untuk semua saja, sehat selalu untuk Karin bersama keluarga. Terima kasih untuk Mak Dewi ya, untuk Mak Dewi juga sehat selalu ya. Karena Kak Rasmawati, Bang Suwardi, terima kasih. Ada Kak Jamila juga, ada Bunda ya, Bunda Tati, dan juga untuk bersama Abang Salim di Tanjung Balai Karimun, sehat selalu. Abang Enar, Bunda Maya, Mak Tun saya, apa kabar? Agak demam hari ini ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Batuk ya, mungkin karena asap ya. Karena apa, polusi udara ya. Kembali di 100,1 Batam, kita buka kembali di 4633351 dan juga di WhatsApp 0811778101 untuk Anda. Masih di Oldies Mancanegara Pro Satir Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Selamat malam, halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Putri, apa kabar, sehat? Waka-waka. Oke, waka-waka.
5: itu kan kalau tak salah tuh Bang Arin Argentina lawan
4: waktu kemarin lagi waktu kan bukan Indonesia lawan Thailand ya.
5: Iya bukan. Argentina tuh lawan Spanyol.
4: Oke ya saya kira waktu
5: kamu dengan Sianunya apa? Diki Martin dulu.
4: Ah betul. Ya. Itu deh waka-waka ya, tenang ya.
5: Kalau ini dari itu aja lah waka-waka aja minta aman.
4: Ya siap, salam-salam Kak Putri.
5: Oke, salam kan yang di WA juga tadi sudah sih juga. Kopi Bang Iman, Bang Iman tadi.
4: Bang Iman.
5: Pak Alang tadi juga. Bang Udin Buton juga kalau masuk nanti salamnya. Lanjutnya, salam lanjut juga Bang Arir nanti.
4: Okay.
5: Salam juga.
4: Okay.
5: Walaupun diriku tidak termasuk dalam kamus Bang Arir.
4: Mana pula? Kamus mana nih?
5: Masuk di kamus Bang Arif. No problem.
4: Mana kamus deh? Siap. Waka-waka ya, kita persiapkan.
5: Yang lupa tadi Mbak Normi, Kak Mila, Kak Jamila juga sama. Apa? Wak Normi.
4: Wak Normi ya.
5: Yang
4: terima kasih Kak Putri, sehat selalu. Amin.
5: Ditunggu waka-waka.
4: Waka-waka. Woi, woi. Salah. Oke, waka-waka dari Shakira ya. Seorang penyanyi dari Patah Lestari. Itu nih Shakira deh. Yang ngade-ngade ya. Nanti orang datang ke Patam Stari nak jumpa artis waka-waka ya. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat malam.
6: Selamat malam Bang Ari.
4: Saya dengan siapa nih Bang?
6: Dari orang NTT, Bang Krispati.
4: Bang?
6: Krispati.
4: Wow, Bang Krispati. Bang Krispati, oke siap. Di Batam atau di mana nih Bang?
6: Bukan, saya lagi di NTT.
4: Oh, lagi di NTT? Oh, jauh dari NTT, siap aku.
6: Kan ada RRI digital.
4: RRI digital, betul. Salam tuh kawan-kawan di NTT ya. Oke, siap. Bang.
6: Saya memang sudah cukup lama tidak masuk.
4: Oh, oke.
6: Karena mau coba lagi masuk, ternyata ramai ya.
4: Iya, betul. Ini kalau apa audis mancanegara, bisa lah ya, pelan-pelan ya.
6: Ya.
4: Oke, Bang Krispati, lagunya apa malam hari ini?
6: Lagunya My Love.
4: My Love. Ya. Oke, yang dari
6: Rosi dan Andre.
4: Rosi dan Andre. Oke, My Love, siap. Aman siap. Oke.
6: Bang Hari. Hari paling baik hati deh.
4: Baik hati tidak sama suka menabung.
6: Salam kenal sama semua pendengar.
4: Boleh dari abang kita Bang Krispati NTT. Ya, oke siap.
6: Itu saya pernah dapat tahu apa namanya Kasarina di Kasarina Mas Prabu.
4: Oke.
6: Di Batam, tapi saya kenalnya di Tanjung Pinang.
4: Oh iya, di area di Tanjung Pinang. Betul, Bang.
6: Oke,
4: siap. Terima kasih Bang Kris.
6: Bulan-bulannya Bang ya.
4: Ditunggu ya. Oke, siap. Yuk, terima kasih ada Bang Kris di NTT ya. Oke, kita hadirkan Brian. Untuk angka saya yang ada di Tanjung Batu ya, di Pro 1 dari Batam ada abang kita yang tetap setia di kesempatan malam hari ini. Kita hadirkan dari Brian dengan Everything I Do, I Did For You.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: listener semua, kamu semua terutama dari Billy Joe dengan My Love untuk My Life ya. Okay, satu request yang tadi sudah dituliskan di WhatsApp di 0811 7781051, lagu dari Billy Joe untuk anda di Pro 1 RRI Batam ya. Kembali saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051. Ada Kak Jamila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu dari penyalai hadir. Salamnya untuk Nenek Syakira ya, Nek Syakira. Ada Norma Lukas, kemudian juga ada Mama Dewi Maleni, dan juga untuk Jaka Suara, Pak Alang, Pak Hitam Noir, Bang Gafar, Alimu, Mama Fajar ya. Kemudian juga Mama Dewi, Abang Udin, Galah, dan juga untuk Iman, Putri Cantik, Nek Vegi, Kak Fad, Kak Raha, Bang Toha, dan juga untuk Wak Nurmi, Mak Dia, dan juga untuk Siti Jamila. Terima kasih untuk Aurel. Terima kasih kembali untuk Kak Jamila ya, sudah bergabung bersama Pro 1 dari Batam. Kemudian juga ada Maril dari Sekarwangi ya. Salamnya untuk Bang Junaidi, Nesha Kira, Moni Kapten, dan juga untuk Busri, dan juga untuk Bang Saiman, Cik Asna, Bang Iman, Rama, dan juga untuk Cik Mus, dan juga untuk Melati, Mak Fajar, Mak Dewi, Mastura, Moni Desi, Bang Roy, Bang Udin, Mak Lina, Mak Lini, dan juga untuk Mak Rempong, Ibu T, dan juga untuk Putri Cantik, Bang Roni, Toci. Kemudian ada Mazi ya, Bang Abenego, Bang Arjuna, Bu Asri, dan juga untuk Putra Ransang ya, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arya lupa salam buat Nek Kembar, salam untuk Anti Tita, semoga sehat selalu dari Pak Alang. Terima kasih Bang Alang ya. Oke, okay. Makun, sehat selalu makun untuk Anis juga, dan juga untuk Mbawi ya, untuk kawan-kawan ditanya boleh Karimun ya, Abang Salim, Abang Salim kita juga ya, Papi Mami kita juga, Kak Ania ya, Kak Anakawa 7, Bunda Ludia ya, Kak Norma tadi, Kak Niroma, Kak Nirmala, Bang Raja, Mama Dewi di Baran ya. Kemudian ada Bang Amri juga, terima kasih. Bang Gafar, Bang Main, Bang Wahab ya, Abang Haji kita terima kasih. Bunda Maya juga terima kasih. Abang Andi, Mas Prabu, Tengku Ardiansa, Putra Rangsang ya. Ada Tok Cik juga, ada Bang Zainal, ada Bang Roy. Kemudian juga ada Pak Hitam Noir ya, Pak Usulimi, Kak Jamila tadi, Kak Jamila yang ada Kak BRS ya. Kawan-kawan di Guntung yang mendengarkan siaran kami kesempatan malam hari ini, disambu juga terima kasih. Ada Mak Dini, ada Mak Siska juga, ada Bang Nur, dan juga ada Mak Tun saya ya. Sehat selalu, bahagia selalu, salam hangat dari Pro 1 Batam ya. Oh iya, ada Mak Wo ya. Kemudian juga kemarin ada dari Rengat juga yang mendengarkan. Kak Ika apa kabar di Jambi, Bang Setiawan juga ya, di 463351. Kita buka untuk anda yang bergabung, silakan di Oldies Mancanegara Pro 1 Batam. Selamat malam, halo.
1: Assalamualaikum, Bril.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salih, apa kabar saya, Bang?
1: Boleh, alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Ini lagu macam biasa lah yang Monique minta.
0: Soldier Support. Soldier. Okey.
1: Lagu Deep Purple eh.
0: Okey, siap.
1: Salam awal dan pertama untuk Aril eh.
0: Okey.
1: Salam persahabatan yang begitu lama dengan abang eh.
0: Amin. Ya Allah,
1: dan
0: amin.
1: Dan juga, Aril, ayah Bintara di mana sekarang?
0: Dia sekarang lagi umroh beliau.
1: Ya, okay, alhamdulillah. Semoga insyaallah lah selamat dia balik kembali ke Indonesia.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Dan lagi satu, special untuk Monique yang saya sayang macam keluarga lah. Dan untuk special untuk Nur Bilki, Malina, dan Hasna Melchem, dan ya Allah, siapa dah. Dan untuk cantik di mata,
0: cantik di hati lah. Ya. Okey, siap.
1: Tapi kalau dia tak siaran, aku tak nak berbual banyak pasal dia. Kalau dia siaran, baru aku berbual.
0: Okey lah, masalah.
1: Untuk salam satu untuk semua lah.
0: Okey, Bang Ali, siap.
1: Untuk Pak Mustafa dengan Putra Langsan dia lah.
0: Okey, siap, Bang.
1: Okey,
0: terima kasih. Waalaikumsalam, Abang Saleh. Sehat selalu ya. Oke, salam hangat untuk kawan-kawan di Singapura ya. Sojourn of Fortune ya. Oke, kita cek kembali di 463351. Mak Siti kita yang di Bedu, apa kabar Mak? Sehat ya, senyum ya. Sampai hari ini belum sempat lagi nanta asam pedas belukang ya. Karena tukang rewang tak ada muncul ya. Tukang rewang ni kadang muncul kadang tidak ya. Oke, siap. Nevi, apa kabar? Wak Normi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Walina, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Macam setengah wad aja. Oke, Malina.
2: Penarikan terasa kan? Masuk
0: ini pun
2: masuk pula.
0: Itu pula ya. Dia tak bisa disangat nih. Dijagakan sangat ya. Oke, siap. Lagunya apa Malina malam hari ini?
2: Lagu apa?
0: Lagu bar.
2: Tak tahu lah lagunya. Nanti
0: saya pilihkan lagu cinta ya. Oke lah kalau gitu.
2: Tahu lah lagu apa je. Lagu Abang Sayang, Adik Sayang.
0: Abang Sayang, Abang di mana?
2: Gitu yang ya. Itu yang Marina tahu.
0: Oke, kita putarkan lagu ini. Lagu ini banyak suka nih. Oke, siap. Silakan salam-salamnya, Marina.
2: Salam tadi pertama tadi buat paket jenisam dari Masuti ya. Moni. Nek kembarku. Karinku, Mbak Dewi. Mak Leni. Juga Ania. Pengaji. Udin Butur. Pak Alang Mak Alang.
0: Pak Alang Mak Alang.
2: Abang Galang. Juga Benego. Putra Rangsang. Juga Roni.
0: Roni.
2: Wak Normi. Juga Kak Mila.
0: Kak Mila.
2: Pak Aji. Pak Mol. Pak Tohan. Juga Dom Sri, Bu Asri, Atuk Cik, juga buat Nek Peggy, buat semuanya lah.
0: Buat semuanya ya, dapat ya. Okay.
2: Mendengarkan malam ini.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Malina ya, di penyalai. Buah manggis, apa kabar? Sehat buah manggis? Mek, apa kabar Mek? Untuk bunda saya, bunda Nena di Pasiris, selalu Abang Ian ya. Kemudian juga ada Majak dan juga untuk kawan-kawan di Singapura ya. Ada Mak Atin kita, apa kabar? Sehat ya. Salam untuk kawan-kawan Nora juga, Mami di Singapura. Jur baru, terima kasih juga untuk Abang Jun, Abang Sultan juga, Kak Maria, kawan-kawannya di Konjen ya. Kawan-kawan di Konjen Johor, terima kasih terus dia bersama Pro 1 dan Batam ya. Saya selalu selamat beraktivitas juga. Kemudian yang ada di Batam dan sekitarnya, Abang Sony apa kabar di Mecan, Abang Dama apa kabar, Abang Putra Lingga juga yang ada dekat Enang ya. Dekat Enang sudah bergabung ya. Terima kasih di Pulau Penawar Rindu juga. Kemudian juga yang ada di Wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya ya. Oke, ada Mama Azi, ada Kak Fad, ada Kak Dinda, ada Kak Mas Ridar ya, ada Kak Mas Tura, ada Longri, ada Ma Azi, kemudian juga ada Mak Kun kita ya. Kembali kita cek di 463351 ya. Oke, selamat malam.
3: Malam, apa kabar Pak
0: Hari? Hai, Pak Andi, saya selalu Pak Andi.
3: Alhamdulillah.
0: Tahu hujan hari ini ya?
3: Tidak, kabut-kabut gitulah.
0: Oh, kan? Masih kabut ya?
3: Iya, masih Pak Hari.
0: Tapi tak parah sangat lah ya?
3: Tidak, alhamdulillah lah kan.
0: Siap, nanti 2-3 kali hujan insya Allah ya.
3: Iya.
0: Siap, pilihannya Pak Andi?
3: Ah, lagunya lagu agak-agak remek-remek aja.
0: Boleh.
3: Terserah lah, yang penting
0: agak-agak sikit ya. Oke, siap.
3: Salam-salamnya buat Bang Ariel dulu. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Kak Norma juga, selamat malam. Mantap Kak Norma, malam minggu lagi tadi Bang Ariel ya.
0: Nyanyinya
3: penasaran dia.
0: Penasaran. Ini lagu tu. Iya. Penasaran lagu dia. Tak sangka lah.
3: Kan normal masuk aja kan biasa tak pernah masuk kan. Betul.
0: Tak sangka lah dia ini ya.
3: Kali masuk penasaran.
0: Budia dibuat tu. Mulai
3: kata dia kan. Belum lagi Pak Arie, nanti di bulan ini, bengkapan nanti nih, buah-buahan nanti bahasnya nih Pak Arie.
0: Oke. Okay.
3: Buat bengkapan juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Usulimin juga, semoga sehat agak di kubuk derita kan.
0: Kubuk derita.
3: Terus buat apa lagi ya, Warno nih, sama malam juga kita selalu. Buat Mama Dia juga, sama malam juga. Terus buat Bang Iman tadi juga kan. Nah, terus buat Bang Udin Butun juga. Buat Karina Kiyo Kiyo tadi. Terus buat Pak Alang juga.
0: Pak Alang, saya selalu Pak Alang.
3: Terus buat itu Sarina Kiyo Kiyo.
0: Sarina Kiyo Kiyo. Dan
3: di Jambi sama malam juga. Terus buat Rahma juga. Buat Bu Asri, Nenek Segi. Nenek kembar, Mama Boy. Terus buat apa lagi ya? Mama Panjar juga.
0: Mama Panjar.
3: Mungkin Mama Panjar tak timbul-timbul
0: dulu, belum. Jangan malam-malam sangat datangnya ya.
3: Bisa ke malam-malam sangat kemarin. Dia kan dia temennya tuh Bang Haris.
0: Tapi dia nyanyi kemarin bagus nyanyi. Saya jangan dipancing ketawa. Makanya saya tak ada komen, saya takutnya ketawa tak jadi nanti.
3: Yalah Bang Haris, kalau nanti Bang Haris ajak ketawa nanti tak jadi.
0: Iya betul.
3: Ya kalau nyanyi tutup dulu mari.
0: Ulang-ulang dulu ya.
3: Baru masuk aja dia ketawa.
0: Harus diingatkan dia, betul. Jangan pancing-pancing ketawa ya katanya.
3: Oke lah buat Bang Haji juga selamat malam. Buat semua-semua aja
0: Bang Haris. Oke siap Bang Andi, siap. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Mas Lidar juga ya. Udah masuk ya. Assalamualaikum Haris. Salam untuk Nek Kembar. Kemudian Wadia, Rahma, Nurma, Monik, Bang Iman, Abang Bauzi, ya, Kak Sekar, Cik Asna, Ika Jambi, Bang Iman, Papi Mami, dan juga Tubuh Astri, Ibu, Mbak Tuti, ya, Kak Dinda, ya, ada Pak Haji, Pak Anga, Bang Udin, Udanggala, Maleni, Malina, Mazi, ya, Nevegi, Kapten, kemudian juga ada Kak Putri, Cik, Pak Mustafa, dan semua saja, buat Bu Sri, dan juga Bu Leva, dan juga untuk Kak Sarina, ya, oke. Salam dari Kak Mas Lidar, ya. Kembali ini 46.1 di belakangnya Bang Andi, kita cek ya. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, Bang Monik, Kak Monik, sehat?
4: Ya, Bang Ari. Lagunya tadi ikutan tadi, di WA tadi.
0: Oke, siap.
4: Ikutan dengan Abang Kak Cengsam, Pemuda Ilya tadi ya.
0: Oke, udah kita putarkan lagunya.
4: Udah ya, aku dengar kok. Dengar kok tadi dari awal.
0: Oke, siap.
4: Bang Ari, selalu
0: berasikinya. Amin, ya Allah, amin.
4: Tanya aja boleh.
0: Oke, siap, silakan.
4: Misalnya buatnya Abang Kekak dan Pemuda Ilya buat teman-teman aku. Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam, Kak Moni. Waalaikumsalam, ya. Salam untuk Bang Teni dan kawan-kawan keluarga di TIU Tanjung Uma, ya. Oke. Di belakangnya Monik, silakan 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Bang Are.
0: Banyak orang request, ya. Malam Minggu jangan tak masuk ya. Banyak yang request nih.
5: Kalau request nanti Norma nyanyi lagu Rindu. Rindu.
0: Banyak orang request ya. Dan itulah.
5: Bukan sebenarnya bukan nak menyanyi, nak minta lagu aja penasaran kemarin. Norma tak nyangka punya di Norma nyanyi lagu tak apa.
0: Bagus tuh.
5: Lagu tuh lagu Bapak Norma. Kemarin Bapak Norma kan selalu malu nyanyi kan. Bapak kan selalu nyanyi lagu Rindu penasaran.
0: Betul.
5: Jadi Norma pun penasaran nak ingin bawa ya.
0: Itulah, maka tak apa-apa.
5: Maka awak tuh dia itu di Pak Isam Nuar sama Anjang Arin ya. Apa itu aku masuk Norma ni tak nyanyi kalau
0: harus nyanyi ya.
5: Kalau sebagian adik-adik beradik Norma sampai anak saudara semua menyanyi pada waktu desa lah.
0: Betul. Tapi udah ada.
5: Kalau Norma ni saya tak opi kalau disuruh ngaji sebagai cuma dapat lah kan.
0: Tapi
5: kalau suruh ngaji dapat sedikit. Itulah bahasa Norma. Okay. Kalau tak nak nyanyi tu tak mungkin Norma ni minat dengar, kalau tak berminat tak request lagu.
0: Iya betul.
5: Ikut dari goyang dandut. Orang memang minat nyanyi dari asal mak bapaknya.
0: Itu pula. Siap.
5: Jadi kita nak lagu bang, bisa.
0: Apa lagunya? Bisa.
5: Dari Scorpio.
0: Apa je dia?
5: Dengan apa? Telur Simio.
0: Scorpion. Yeah? Still loving you ya. Okay, siap. Okay.
5: Jadi kalau salam udah dibaca di WhatsApp tadi, okay. Terima kasih banyak-banyak atas waktu. Ini gara-gara penasaran batuk saya lagi. Norma kan pergi undangan siang ke bang. Jadi salah makan, ada yang makan yang campur serai mungkin ya.
0: Bahkan
5: ada penyakit gitu. Jadi batuk nak juga.
0: Itu ya, itu pula.
5: Itu vokal suara kan dah lama tak menyanyi. Jadi bingung tak ada pak ya. 20 tahun dah lewat dulu ya. Dari umur 17 tahun waktunya apa tu? Waktu apa ya masa tu? Ini ha, Norma ingat lagi lah yang sama anu guru SMA itu dekat Tanjung Batu tu Norma apa tu menyanyi masa itu eh.
0: Okey.
5: Jadi dah berapa lama sebab kalau lagu tak dimainkan.
0: Udah lama banget ya.
5: Nak joget Mak Inang Pulau Kampai. Sama je dah. Masa Karang Taruna apa? 17 tahun ya. Karang Taruna Maju Jaya Tanjung Batu kecil kemarin ya.
0: Maju Jaya ya, macam nama kapal ya.
5: Iya, masa-masa Karang Taruna dulu.
0: Betul. Siap.
5: Jadi itu aja lah Pak ya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
5: Salam sehat semuanya.
0: Siap.
5: Kalau macam tak beres lah
0: Pak. Rehat dulu ya untuk malam minggu ya.
5: Macam tak parah. Ini banyak yang nyapa Kak Pat tu lah. Kak Pat tu selalu nyapa Norma tu.
0: Iya. Nyanyi terus ya.
5: Buat dinner ya.
0: Okay.
5: Jadi semua-semua aja lah Pak ya.
0: Okay, siap.
5: Tidak memperpanjangkan muka di mak. Udah dulu kita ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Norma. Terima kasih Kak Norma sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita hadirkan satu lagu yang memang agak-agak sedikit ngebeat ya untuk abang kita, Abang Andi tadi ya, dari IBB dengan Dancing Queen.

Baik, menarik mana saja anda berada di sini. Pro 1 RRI Batam. Dari satu lagu terbaik River of Babylon mengakhiri senangkan perjumpaan kita dari Bonnie M untuk anda di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu Aldis Mancanegara Pro 1 RRI Batam. Kita akan bersama kembali di besok di waktu 3 jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan anda, atas kesetiaan anda bersama Pro 1 RRI Batam. Selain ada Serambi Malam akan menemani anda. Terima kasih lagi untuk terus bersama Pro 1 RRI Batam. Yang pasti tetap syukuri apa yang anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada anda, keluarga dan juga orang-orang tersayang anda. Hidup adalah tabur Tuhan, maka taburlah kebaikan dan juga keindahan budi pekerti anda. Maka esok anda akan menuai apa yang sudah anda tanam hari ini. Yang pasti setiap langkah anda syukuri dan juga berprinsip untuk terus memberikan kebaikan dimanapun anda berada. Insyaallah kebaikan akan terus menghampiri anda, keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Tetap syukur dan juga selamat istirahat, mimpi indah bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Satu 105,1

0: Mam, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Daud alaihissalam duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seorang pemuda soleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud alaihissalam. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak muda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Namun Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari lagi, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sayang kepada keluarga. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, "Air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air." Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, "Air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar." Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran dan persoalan.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Kus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum.

Pendengar, konon ada seorang raja muda yang pandai. Ia memerintahkan semua mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis sebuah kebijakan dunia ini. Mereka segera mengerjakan dan 40 tahun kemudian mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan itu." Setelah 10 tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya sudah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasariah." Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematian. Maka orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. Manusia hidup lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta.

kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat

punya banyak cinta untuk kita. Meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup, kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka. Tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ardo Sidoputra dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini dalam program Batam Pagi ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini pendengar, kita akan mulainya dengan siraman rohani, yaitu program Mutiara Pagi, yang nanti akan bersama narasumber kami yaitu Ustadz Siono, dan akan membawakan tema persiapan amal kebaikan. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan warta berita daerah, yaitu berita-berita seputar di terkini dan aktual tentunya di Kota Batam. Dari pukul 6.20 nanti berdengar hingga pukul 6.59 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan beberapa program menarik, yaitu ada informasi perakiran cuaca, harga komoditas pangan, dan informasi kurs rupiah. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dan akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan di pukul 7.30 hingga pukul 7.59 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan opini publik, yaitu tentang opini seputar di daerah Kota Batam. Dan nanti juga kami akan menghadirkan beberapa lagu dan informasi menarik lainnya. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan Dialog Batam Menyapa yang akan menghadirkan isu aktual dan tentunya juga seputar daerah Kota Batam. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan Cek Fakta untuk Anda untuk mengetahui informasi dan kebenaran faktanya. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan beberapa musik dan info menarik tentunya. Dan jangan kemana-mana, mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam dan mengudara bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar setia Prosatu RRI Batam dimanapun berada. Dan senang sekali pendengar, saya Ardo Sirbuta dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026 yang hadir menemani ruang dengar Anda tentunya dari pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pagi hari ini pendengar, tema perbincangan kita sangat penting untuk membekali keseharian kita, yakni persiapan amal kebaikan. Dan sudah terhubung pendengar di ujung telepon bersama narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Siono MAG selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Siono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat-sehat selalu.
0: Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga seputar tema kami hari ini dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051 atau Anda juga dapat mengirimkannya melalui kolom komentar di live streaming YouTube kami di channel RRI Batam. Namun sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Siono. Silakan Ustadz.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormati kaum muslimin dan muslimat bersama RRI Prosatu Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya iman, Islam, dan kesehatan. Pagi ini kita diberikan kebugaran bersama Mutiara Pagi Prosatu Batam. Salawat dan salam tentunya kita ucapkan di setiap saat, di setiap waktu, teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada pagi ini tema topik yang kita angkat adalah persiapan amal kebaikan. Persiapan amal kebaikan, jadi artinya memang kita hidup itu memang selalu harus ready, ya. Ready, siap, ya, dan membekali diri setiap saat kapanpun Allah akan panggil kita, bekal itu sudah tersedia. Nah, kenapa saya katakan, ya, kita katakan persiapan amal kebaikan? Karena memang di dunia ini, ya, kewajiban kita sebagai hamba Allah itu ya tak lain dan tak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah, ya. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian tentunya kita paham bahwa dunia ini ya Allah ciptakan dan kita ditakdirkan memang melewati alam dunia. Ya, setelah alam pertama, alam kandungan, alam dunia, kemudian nanti tahap berikutnya alam barzah, alam kubur, dan terakhir setelah kiamat tiba, harilah hari kebangkitan, hari akhir, hari kiamat, ya. Hari akhir adalah tujuan utama, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat lebih utama daripada dunia. Makanya di dunia ini yang hanya kurang lebih 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun, ya, kurang lebih sesuai dengan takdir Allah kepada kita yang tidak tahu kapan Allah akan panggil kita, itu tempat menanam kita. Ya, tempat beramal, ya. Tempat kita beribadah, tempat kita menanam apapun tanaman yang ada di dunia ini, kita siram, kita pupuk, ya. Mungkin sholat kita, ya kan, sholat kita, kemudian puasa kita, kemudian zikir kita, kemudian iktikaf kita, baca Quran kita, kemudian nafkah kita dengan keluarga niatkan ibadah, kemudian kita bekerja niatkan ibadah, ya kan? Aktivitas kita niatkan untuk akhirat kelak. Jadi semua dari bangun tidur ke tidur lagi, dari subuh ke subuh, dari maghrib ke maghrib, itu tak lain dan tak bukan adalah untuk persiapan. Semuanya kita lakukan demi akhirat. Ya. Jadi semuanya orientasinya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk panen di akhirat kelak. Itu orientasi kita, ya. Apapun kita lakukan, berarti ketika kita ini beribadah kepada Allah, apapun itu, yang paling penting adalah walal akhiratu khairul laka minal ula tadi. Jadi kita orientasinya ke akhiratan, ya. Nah, apapun itu, ya, mulai dari ubudiah kita sampai amal sosial kita, ya. Jadi baik amal ibadah ritual maupun sosial kita. Yang namanya amal itu, ya, kadang kita jangan hanya ditafsirkan, ya, sesuatu yang sifatnya itu sedekah, kemudian gotong royong itu aja. Bukan itu saja, itu benar, tetapi yang lebih tepat amal soleh itu, ya, aktivitas kita ini loh, keseharian kita ini semuanya itu orientasi amal soleh. Mau jadi penyiar RRI itu juga, ya, bagian daripada niatkan amal soleh itu, ya. Jadi pedagang, ya, jadi pegawai, jadi karyawan, ya, apapun itu amal soleh. Tinggal meluruskan niat kita. Jadi jangan diartikan amal soleh itu ya sholat, puasa, kemudian sedekah. Itu betul, tetapi lebih tepat lagi semuanya, ya, amal soleh, ya. Kegiatan kita, rutinitas harian kita itu, ya, adalah amal soleh, amal kebaikan kita. Jangan itu bukan dibilang bukan amal. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang menjadi bagian daripada persiapan amal kebaikan kita. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu kapan Allah jemput kita. Tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak tahu. La yastakhiruna sa'atan walaupun saktimun, dalam bahasa Allah kan begitu. Jadi kalau tidak ada datang itu tak bisa mundur, tak bisa maju. Tak ada nego di situ. Al-Quran juga menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa pas bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, cuman kapan itu kita tidak tahu. Misteri, ya, yang namanya kematian itu. Ya, misteri sekali bagi kita umat manusia karena tidak tahu kapan, hari apa, jam berapa, detik saja tidak tahu. Yang pasti akan datang, ajal pun akan datang. Dan begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, persiapan amal kebaikan kita. Ya, sepertilah orang yang mau nonton bola, ya kan. Mau nonton bola aja persiapannya banyak hal, ya. Misalnya tadi malam itu kan, iya. Kawan-kawan persiapan, ya, persiapan layar lebar. Persiapan apa? Persiapan nonton bareng, kan begitu. Ya, sama dengan kita. Kemudian ada yang rame-rame, ya kan? Ah, kemudian nyari kursinya. Ah, baru jam 8 sudah pada persiapan-persiapan ini itu. Wah, ya, kemudian sama dengan persiapan amal kebaikan kita ini, ya. Persoalan berkaitan ini, kan. Makanya Bang Ardo dan juga saudara-saudaraku sekalian, nah, sebagai pemantik diskusi kali ini, ya, prinsipnya, ya, karena Allah tidak menjelaskan kapan ajal kita dijemput, ya, yang pasti iya pasti dijemput, tapi kapan tidak ada janjian di situ, tidak tahu. Maka dari itu sungguh merugi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan amal kebaikan. Nah, itu saya kira itu sebagai pemantik diskusi, Bang Ardo. Kita lanjutkan dengan dialog, tukar pikiran bagi Bapak Ibu pendengar semuanya, biar apa yang saya sampaikan, topik kita menjadi lebih tajam kembali, dan yang penting lagi, ya, bisa kita amalkan lah gitu, kira-kira begitu.
0: Baik, betul sekali Ustadz. Ustadz, menyambung tausiah pembuka dari Ustadz tadi mengenai pentingnya merencanakan bekal akhirat, ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk ke WhatsApp kami, yaitu ada pertanyaan pertama datang dari Bapak Rahman di Batu Aji. Assalamualaikum Ustadz Ciono dan Mas Ardo. Terkadang kita seringkali menunda-nunda untuk beramal kebaikan dengan alasan menunggu waktu senggang atau menunggu mapan secara ekonomi. Bagaimana langkah awal yang konkret dalam menyiapkan diri agar kita bisa mulai beramal tanpa menunda-nunda lagi Ustadz? Silakan untuk langsung ditanggapi Ustadz.
1: Ya, saya kira ada sebuah sikap kompromis di kita ya. Kalau memang yang akan kita amalkan itu sesuatu yang butuh persiapan, ya saya kira tidak ada persoalan ya. Iya. Bahkan sebuah keharusan persiapan, misalkan mau melakukan amal dengan jumlah tertentu.
0: Ya. Iya.
1: Bukan jumlah tertentu, mungkin ada mengerjakan sesuatu yang perlu persiapan, kan? Perlu
0: iya, betul,
1: persiapan so. Panjang, ya silahkan saja. Saya kira tidak ada masalah untuk persiapan itu. Atau barangkali ingin melakukan sesuatu, ya, tetapi dikaitkan dengan yang lain. Dikaitkan dengan yang lain, misalnya anak nunggu orang tua balik, bisa ketemu orang tua nanti, mau bikin apa. Itu soal yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya, amal kebaikan tak boleh pernah berhenti gitu loh.
0: Iya.
1: Kalaupun ada sesuatu yang ingin kerjakan tapi butuhkan biaya besar, ya tentunya itu ada persiapan-persiapan, tidak ada masalah. Tapi lakukan yang lain selagi mana yang bisa.
0: Nah, iya.
1: Gitu. Sekali lagi, jangan diartikan amal soleh ini hanya sholat, amal soleh hanya puasa, amal soleh hanya sedekah. Bukan
0: iya,
1: itu,
0: iya.
1: Tapi amal soleh itu ya semua kegiatan kita itu.
0: Betul.
1: Semua kegiatan kita. Nah, jadi tidak ada alasan kita menunda-nunda amal kebaikan. Kalaupun ada sesuatu yang belum bisa lakukan, ada sesuatu yang lain yang kita bisa lakukan. Tidak bisa melakukan, belum bisa melakukan B yang besar, kita lakukan A yang lebih terjangkau, bukan mengatakan kecil ya.
0: Iya.
1: Karena kadang-kadang amal yang kita anggap kecil, kegiatan yang amal kita kecil, tetapi itu ya karena kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan profesional, itu akan lebih bernilai harganya.
0: Betul.
1: Nah, saya kira kita pun nggak boleh meremehkan sesuatu yang barangkali kita anggap kecil. Jadi itu
0: iya.
1: Tidak ada alasan untuk berbuat amal kebaikan. Nggak bisa, belum bisa A boleh mengerjakan B, belum
0: iya.
1: Bisa C bisa kerjakan yang D. Nah, gitulah kira-kira. Ya.
0: Betul sekali Ustaz. Apalagi kita juga betul yang disampaikan Ustaz tadi ya. Kita nggak boleh menganggap amal kebaikan ini kecil maupun seperti apa ya Ustaz ya. Karena yang menurut kita kecil juga belum tentu menurut orang lain itu kecil, dan bahkan juga tentunya manfaatnya juga bagi orang tersebut juga pasti sangat besar, berbeda-beda jadi pandangannya Ustadz ya. Dan
1: iya,
0: ini
1: betul.
0: Selanjutnya Ustadz ada dari Ibu Wahyuni di Sekupang. Assalamualaikum Ustadz, dalam melakukan persiapan amal kebaikan, mana yang lebih utama antara memperbanyak jenis dan kuantitas amal sunnah harian atau fokus menjaga kualitas dari satu amalan rutin yang istiqomah?
1: Ya, jadi pada prinsipnya kita pun dalam, ini konteksnya dalam ibadah barangkali ya, ibadah
0: iya.
1: Yang harian ya kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya kira konteksnya tidak untuk membanding-bandingkan.
0: Betul.
1: Ya. Memang semua amal, kalau kita kaitkan dengan hal ini ya, mungkin maksudnya Ibu Wahyuni ini adalah amalan-amalan yang sifatnya ritual ya.
0: Iya.
1: Itu memang punya kelebihan masing-masing, punya fadilahnya masing-masing ya. Tentunya kalau dalam hal ini ya skala prioritasnya terlebih dahulu. Skala prioritasnya sesuatu yang wajib, ini adalah prioritas. Karena makanya adalah fikih aula atau fikih prioritas itu ya. Yang mudah yang wajib itu yang lebih utama terlebih dahulu.
0: Iya betul.
1: Ya kan begitu. Jadi mana yang wajib dan mana yang sunnah, itulah perlunya ilmu bagi kita memahami untuk dalam rangka mana kalau mungkin badan belum sanggup, mungkin waktu belum terjangkau, maka utamakan yang prioritas dulu, yang wajib dulu.
0: Yang wajib dulu.
1: Skalanya. Nah, skalanya yang wajib ya. Nah, baru skala-skala yang lain. Nah, kemudian ketika amal yang prioritas yang wajib sudah barangkali ya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kita kalau amalan sunnah ini ya. Sesuaikan dengan kondisi kita, mana yang bisa kita jalani, mana yang bisa kita lakukan. Jadi sehingga jangan kita mengejar sesuatu, misalnya nih, kita seorang karyawan, seorang karyawan pengen sholat duha, Nah, sholat duha itu jam berapa? Jam 8 pagi. Sementara jam 7:30 kita baru masuk. Kita jangan mengejar yang sholat duha tadi. Kita secara profesionalitas, kita utamakan kita ini dibayar di perusahaan atau dimanapun kerja.
0: Iya, betul Ustaz. Nah,
1: kerja. Nah, kalaupun toh ada waktu senggang, ya itu silakan. Tetapi jangan justru kita mengejar duha bahkan mungkin sampai 8 rakaat sementara kita punya tanggung jawab yang lain.
0: Iya.
1: Nah, mungkin ngajar kali ya.
0: Iya.
1: Kita nggak usah lah, kita ngajar umpama ngajar anak-anak ditinggal pergi tapi sholat 2 rakaat itu tidak pas.
0: Iya.
1: Nah, ini maksud saya kita harus memiliki apa? Memiliki wawasan dalam hal ini.
0: Betul ya. Betul sekali.
1: Kecerdasan di dalam memilah dan memilih, ya kan? Mana yang prioritas kita, amal kita waktu itu yang ngajar itu. Karena apalagi ngajar anak-anak ya kan, sama juga ngajar mahasiswa atau ngajar siapapun. Karena mengajar itu ya kewajiban bagi kita, bukan maksudnya fikih yang wajib kita lakukan pada saat itu gitu loh. Mungkin ngajar dari jam 7:30 sampai jam 11, yaitu prioritas kita mengajar. Nah, begitu kita adalah mengajar, jangan pula kemudian kita tinggalkan sholat duha sampai 4 rakaat sampai 8 rakaat sementara kewajibannya justru ditinggal.
0: Nah,
1: ini sebagai contoh memilah dan memilih mana prioritas, mana yang pas, kalaupun memang longgar-longgar semua, mana yang ya mana yang bisa kita jalani. Nah, saya kira itu ya, semua amal kebaikan memiliki fadilah masing-masing dan tentunya jangan sesuatu kita mengerjakan tetapi menimpa yang lain. Kan
0: betul. Betul sekali Ustaz, karena juga betul yang disampaikan Ustaz ya, bahwa terkadang tuh menjadi alasan padahal kitanya yang membuat waktu sholat itu menjadi mepet ya Ustaz ya, dengan waktu kerja kita seperti itu, sehingga menjadi alasan bahwa kita wah sholatnya jadi mepet nih. Atau mungkin juga banyak sebagian Ustaz dari teman-teman saya yang melakukan seperti itu dan memiliki alasan, waduh ini perusahaan apa nih melarang sholat. Padahal memang betul yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa kita juga harus bisa memilah dan memilih ya Ustaz ya. Dan ini selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan di Karimun. Selamat pagi Ustaz dan Mas Ardo. Bagaimana caranya agar kita bisa membagi waktu dan prioritas dalam persiapan beramal di tengah kesibukan harian bekerja mencari nafkah? Nah, yang menyita banyak waktu dari pagi sampai sore, nah itu seperti apa Ustaz?
1: Ya, makanya kan Islam itu sangat-sangat memberikan bimbingan kepada kita manajemen waktu yang sebaik-baiknya. Makanya dalam laporan ada surat yang namanya surah wal asri, kan begitu. Apa itu demi masa, demi waktu. Jadi innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu hampir semuanya, bahkan semuanya merugi. Kecuali siapa? Ila ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang beriman, beramal soleh, kegiatan semua kita, ya semua kita, kerjaan kita itu juga amal soleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, dalam agama, termasuk kita pagi ini, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Nah, oleh karena itu ya, memanage waktu ya itu tentunya antara satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Betul. Antara saya dengan Bang Ardo itu akan berbeda. Iya,
0: betul.
1: Punya planning masing-masing. Jadi makanya tip kita ya, planning kan apa acara kita. Ya, tentunya bagi karyawan ya planningnya jelas. Masuk shift jam berapa, pulang jam berapa.
0: Iya.
1: Ya kan begitu.
0: Iya,
1: planningnya kan begitu. Nah, kalau masuk malam ya berarti ya memang dia siang lebih punya luasa waktu.
0: Iya.
1: Tentunya juga gunakan untuk istirahat dan juga untuk yang lain. Ya istirahat itu bagian daripada planning waktu yang baik.
0: Iya.
1: Kan begitu.

0: kepada Bang Harto.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Betul ya, seperti itu Bapak Gunawan. Jadi memang dipergunakanlah untuk waktu senggangnya itu ada di jam berapa, dan lebih baik dimaksimalkan di jam tersebut. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ya, bahwa memang kita sibuk seharian, kan tidak mungkin seharian juga kita bekerja ya Ustaz ya. Nah,
0: iya.
1: Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada dari Mbak Risma di Batam Center. Assalamualaikum Ustaz Siono, bagaimana tips menjaga niat dalam persiapan amal kebaikan agar tetap ikhlas dan terhindar dari rasa malas atau godaan ingin dipuji orang lain?
0: Ya, itulah barangkali tantangan kita bersama dalam beramal, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Itu tantangan kita bersama. Terkadang kita ya memang terselip. Namanya manusia itu selalu terselip. Ingat, saya sekedar mengingatkan ada sebuah riwayat. Riwayat itu hadis ya, yang termuat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada tiga orang yang seharusnya dia masuk surga tapi mampir neraka dulu.
1: Oke.
0: Siapa mereka? Yang pertama adalah ahli Quran. Ternyata keahlian Al-Quran dia bukan karena Allah, tetapi ri'a'an nas, ingin dipuji oleh manusia.
1: Oh.
0: Ingin dipuji, oh aku ini ahli Quran. Mm. Nah, dia mampir ke neraka dulu. Kemudian para dermawan yang seharusnya dia langsung ke surga tapi mampir ke neraka dulu karena ada unsur ri'a'an nas. Apa itu riak kepada manusia, sehingga seharusnya dia pendermawan ini masuk surga tapi mampir ke neraka terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, golongan ketiga, golongan mujahid, para pemberani, para pahlawan. Semestinya beliau mereka bersama dengan para nabi, para orang-orang soleh, para sahabat, tapi justru mampir ke neraka. Kenapa? Dia ada unsur ri'a'an nas, riak kepada manusia, akan disebut sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan, macam-macam.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya dalam konteks beramal kita itu berperang antara lillahi ta'ala dan ri'a'an nas, Bang.
1: Iya.
0: Dan itu akan bergelut terus itu, bergelut terus. Mau puasa Senin Kamis, mau puasa Dawud, mau baca Al-Quran, mau sholat berjamaah, maupun sholat tahajud. Ya, ini bicara amal sifatnya seperti itu.
1: Iya.
0: Itu bertarung antara lillahi ta'ala dan ri'a'an nas.
1: Oke.
0: Bertarung itu. Kalau tidak hati-hati, maka pertarungan bisa membuat kaki kita terperosok ke sebelah kiri. Ri'a'an nas itu. Nah, makanya itu bagaimana caranya ya, setiap apa kita berdoa kepada Allah untuk diberikan keikhlasan.
1: Betul.
0: Ya, berikan keikhlasan, sehingga apa yang kita amalkan tidak terjerembab ke dalam ri'a'an nas. Ya, caranya bagaimana? Caranya banyak berdoa kepada Allah lah. Kepada Allah setiap mau beramal, bismillah itu dikuatkan.
1: Iya.
0: Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku mati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap ibadah makanya diawali dengan niat.
1: Iya.
0: Sholat dengan niat, wudu dengan niat,
1: betul,
0: puasa dengan niat, semuanya niat. Itu salah satu cara, dan tentunya didukung dengan doa setiap saat, semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita. Saya kira itu Bang Ardo ya.
1: Baik, jawaban yang sangat luar biasa ya. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Nah, beringar pencerahan yang sangat berharga ya tentunya ya, dan menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Dan beringar, tidak terasa waktu juga yang harus membatasi perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan jarum jam juga sudah menunjukkan 5:55 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Siono MAG yang telah berbagi ilmu dan memberikan kesejukan di pagi hari ini melalui sambungan telepon. Dan sehat dan berkah selalu ya untuk Ustadz ya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih juga untuk seluruh pendengar di Batam dan di Karimun yang sudah menyimak dari awal hingga akhir program Mutiara Pagi kita pada hari ini. Dan mari kita awali di hari Selasa ini dengan niat dan persiapan amal kebaikan terbaik. Saya Ardo Sirbutar, sampai bertemu kembali di program berikutnya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Kantor khususnya di Batam dapat datang ke kantor-kantor kami kalau di Batamnya.
2: Kita cuma berani pertama kasih 8, kita yakin bisa lebih. Ya karena waktu...
0: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Provinsi Kepri perpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Cabang olahraga safet, Kota Batam targetkan 8 emas pada Porprov Kepri 2026. Warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 pagi bersama saya, Ardo Sireputar. Pemerintah Provinsi Kepri perpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 hingga 31 Oktober mendatang. Berikut dilaporkan selengkapnya Bedi Prabu.
3: Pemerintah Provinsi Kepri secara resmi mengumumkan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 hingga tanggal 31 Oktober 2026 mendatang, yang sebelumnya dijadwalkan dari tanggal 10 Agustus hingga 30 September 2026. Kebijakan ini dihadirkan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta Hari Jadi Provinsi Kepri ke-24. Kepala Bapenda Kepri Abdullah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan berharga ini guna meringankan beban kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Ia juga menghimbau kepada wajib pajak untuk dapat mendatangi beberapa tempat layanan yang telah disediakan.
4: Kami menyiapkan kantor khususnya di Batam dapat datang ke kantor-kantor kami. Kalau di Batam ini ada pusat pelayanan kami untuk pajak tahunannya, ada di KDA, ada mobil keliling, terus ada kantor Samsat Batam Center, ada konter di BCS, ada drive-thru, terus ada kantor kontainer di Batu Aji, ada di Harbor Bay, dan juga kita punya kantor pelayanan Samsat Batu Aji di Batu Aji, UPT Batu Aji, terus ada di Panbil, dan juga hadir Samsat kita di beberapa tempat. Jadi silakan datang saja.
3: Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, masyarakat dapat menikmati berbagai keringanan dan pemotongan biaya pajak yang cukup signifikan, antara lain bebas denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 100%, diskon atau pengurangan pokok pajak sebesar 50% untuk tunggakan di luar tahun berjalan, bebas biaya bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 100% selain tahun berjalan, bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebesar 100% selain tahun berjalan, diskon pokok PKB sebesar 50% yang berlaku khusus untuk proses mutasi masuk dari luar provinsi Kepulauan Riau. Tidaknya potongan utama, warga Kepri juga bisa mendapatkan insentif tambahan berupa potongan pokok PKB jika melakukan pembayaran melalui kanal digital atau mitra resmi yang bekerja sama. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Sementara itu, beredar dari berita lainnya, perpanjangan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kepulauan Riau hingga 31 Oktober 2026 disambut baik masyarakat. Kebijakan tersebut juga dinilai memberi kesempatan bagi warga yang sebelumnya belum sempat membayar pajak kendaraan untuk kembali memanfaatkan program pemutihan. Anita, salah seorang warga Batam, menyambut baik keputusan pemerintah provinsi atau Pemprov Kepri memperpanjang program tersebut. Ia mengaku sebelumnya belum sempat mengurus pembayaran pajak kendaraannya karena sejumlah kendala. Dengan adanya perpanjangan, Anita merasa memiliki waktu tambahan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Hal senada juga disampaikan Sukri, warga Batu Aji. Ia mengaku sangat terbantu dengan program penghapusan denda tersebut karena pajak kendaraannya sudah sekitar 3 tahun belum dibayarkan. Menurutnya, penghapusan denda membuat beban pembayaran menjadi lebih ringan. Karena itu, ia berencana memanfaatkan masa perpanjangan untuk segera mengurus pajak kendaraannya. Ia juga berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum programnya kembali berakhir. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah atau PPD Batam Center, Patrick Nababan, sebelumnya mengatakan Pemprov Kepri memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan selama 1 bulan. Program yang semulanya berakhir pada 30 September 2026 tersebut kini diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 dan berlaku di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Kepri. Patrick juga mengatakan perpanjangan dilakukan setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat serta adanya permintaan agar program tersebut diberikan waktu tambahan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya mendengar, tokoh masyarakat Edi Prasetyo meminta modernisasi Batam tetap mempertahankan identitas budaya Melayu sebagai jati diri daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
5: Perkembangan Kota Batam dalam 5 hingga 10 tahun mendatang diharapkan dapat tetap mempertahankan identitas budaya Melayu sebagai akar budaya masyarakat setempat. Tokoh masyarakat sekaligus pengamat sosial Edi Prasetyo mengatakan, Batam memiliki posisi strategis sebagai gerbang Indonesia karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perkembangan teknologi, modernisasi, dan pembangunan dengan konsep internasional merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, kemajuan tersebut tidak boleh membuat Batam kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Riau yang memiliki akar budaya Melayu.
6: Ini jangan sampai meninggalkan akar budaya tadi. Walaupun secara teknologi, secara modernisasi, karena Batam berhadapan dengan negara asing, pembangunan terus akan berjalan dengan konsep-konsep yang global, konsep-konsep yang internasional. Ini jelas penting, tetapi akarnya jangan dilupakan. Jangan sampai meninggalkan jati dirinya bahwa Batam adalah bagian daripada Melayu, adalah bagian dari Kepulauan Riau yang memiliki budaya akarnya adalah akar budaya Melayu.
5: Edi Prasetyo bahkan mendorong agar identitas Melayu dapat lebih terlihat dalam pembangunan, termasuk melalui nuansa arsitektur pada gedung pemerintahan, perkantoran, maupun bangunan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kota Batam kembali mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah wisman yang datang ke Batam pada Agustus 2026 menembus lebih dari 183 ribu kunjungan. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
7: Jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada Agustus 2026 mencapai 183.281 kunjungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batam, angka tersebut meningkat 27,7% dibandingkan Juli 2026 yang mencatat 143.523 kunjungan. Jika dibandingkan dengan Agustus tahun 2025, jumlah wisatawan ke Batam juga meningkat 24,73%. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menjelaskan bahwa wisatawan asal Singapura masih mendominasi kunjungan ke Kota Batam.
8: Berdasarkan kebangsaannya, wisatawan asal Singapura masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam. Pada Agustus 2026, jumlah wisatawan asal Singapura mencapai 72.793 kunjungan, diikuti Malaysia sebanyak 71.760 kunjungan, Tiongkok 6.269 kunjungan, India 4.714 kunjungan, dan Filipina 2.113 kunjungan.
7: Sementara itu, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat hunian hotel berbintang di Kota Batam. Pada Agustus 2026, tingkat hunian kamar hotel berbintang tercatat 51,91%, turun 3,41 poin dibanding bulan Juli. Rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang Batam juga tercatat 1,75 malam atau turun 0,11 malam dibandingkan bulan sebelumnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Tahun 2027, BP Batam akan membangun kolam retensi dan rumah pompa untuk atasi banjir di kawasan Bengkong Indah, Swedebi. Berikut dilaporkan selengkapnya Sarah Melina.
9: Badan Pengurusan Batam bersama pemerintah Kota Batam menyiapkan 3 infrastruktur utama untuk mengatasi banjir di kawasan Bengkung Indah Swadebi. Proyek yang direncanakan masuk anggaran 2027 itu meliputi kolam retensi, kanal banjir, dan rumah pompa. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan penanganan banjir di wilayah tersebut tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki drainase. Karena itu pemerintah menyiapkan sistem pengendalian air yang mencakup bagian hulu hingga hilir.
10: Kalau saya tidak salah ada 216 tumbuhnya luar biasa dalam beberapa saat terakhir ini. Mengapa titik banjir makin banyak? Karena kemarin kita buat ya jalan pelebaran jalan infrastrukturnya ini besar yang ternyata belum dapat diikuti dengan drainase karena butuh juga biaya yang besar.
9: Kolam retensi akan dibangun di kawasan Chaya Garden, sementara 2 segmen kanal banjir dan rumah pompa disiapkan di bagian hilir Bengkong. Amsakar meminta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemko Batam berkoordinasi dengan Deputi Infrastruktur BP untuk memastikan rencana dan pelaksanaan proyek dapat berjalan terintegrasi. Secara keseluruhan, BP Batam dan Pemko mengalokasikan anggaran untuk penanganan 167 titik prioritas banjir ini pada tahun anggaran 2026-2027. Pemerintah menyatakan penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kerentanan masing-masing kawasan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Mailina melaporkan.
0: Tingginya mobilitas orang, barang, dan alat angkut menjadi tantangan bagi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam dalam melakukan pengawasan kesehatan. Selain arus lalu lintas yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala yang dihadapi. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
11: Balai Besar Karantinaan Kesehatan atau BBKK Batam mengakui keterbatasan sumber daya manusia atau SDM masih menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan kesehatan di pintu masuk. Kepala Balai Besar Karantinaan Kesehatan atau BBKK Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan jumlah petugas yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tingginya mobilitas di Batam.
12: Tantangan terbesarnya memang di kami itu yang pertama masalah klasik ya, masalah SDM gitu. Sumber daya kami kan terbatas, orangnya tidak sesuai dengan beban kerja sebenarnya. Tapi apapun itu kita tetap melakukan, memaksimalkan tenaga yang ada. Yang kedua tantangannya memang arus lalu lintas orang, barang maupun alat angkut di Batam itu sangat tinggi dibanding dengan teman-teman tempat-tempat yang lain itu sangat tinggi, dan kebanyakan kan kita lewat laut ya. Jadi di situ tantangannya memang sangat besar. Permasalahan tantangan pengawasan di kita itu juga kita harus selalu mengupdate peralatan-peralatan yang dan kemampuan petugas untuk melakukan deteksi secara cepat dan akurat seperti itu.
11: Menurut Ahmad, tantangan tersebut semakin besar karena lalu lintas orang, barang maupun alat angkut di Batam cukup tinggi. Sebagian besar mobilitas tersebut berlangsung melalui jalur laut, dengan aktivitas kapal yang menghubungkan Batam dengan berbagai wilayah termasuk negara tetangga. Meski menghadapi keterbatasan, BPKK Batam tetap berupaya mengoptimalkan tenaga yang bersedia untuk menjalankan pengawasan. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat terus dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan. BPKK Batam menyatakan keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan terhadap potensi penyakit yang masuk melalui pintu perjalanan internasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan.
0: Pembangunan jalan yang semakin lebar di Kota Batam harus diimbangi dengan keberadaan jalur khusus transportasi umum untuk menjaga lancarnya arus lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
13: Ada khusus satu lajur untuk angkutan umum, dan kita menggambarkan ke depannya angkutan umum perkotaan Kota Batam.
14: Pembangunan jalan besar-besaran yang dilakukan di Batam Kepulauan Riau akan diiringi dengan perkembangan transportasi umum. Hal ini mengingat pemerintah juga tengah memprioritaskan adanya lajur khusus untuk kendaraan umum, khususnya bus Trans Batam dan juga Damri. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Trans Batam, Bambang Sucipto, kepada RRI mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk membangun sistem transportasi umum yang mumpuni dengan pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun tidak semaju sistem transportasi Singapura, akan tetapi bisa sedikit mendekati.
13: Menurut kami arah ke depan dari angkutan umum ini sudah kelihatan ya, dengan seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan yang diskenariokan sedemikian rupa kedepannya untuk memang ada khusus satu lajur untuk angkutan umum, dan kita menggambarkan kedepannya angkutan umum perkotaan Kota Batam ya dengan Singapura tidak sama, minimal di bawah level sedikit lah. Kita kedepannya kita berharap seperti itu, dan cikal bakal itu insya Allah sudah kita bisa lihat dengan penataan pertransportasian melalui Trans Batam yang saat ini dikelola oleh UPT Pelayanan Jasa Transportasi.
14: Perkembangan transportasi di Batam Kepulauan Riau terjadi dengan pesat. Apalagi ada beberapa program transportasi umum khususnya bus yang diterapkan di pusat dan sebenarnya sudah bisa diterapkan di jalanan Batam. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Cabang olahraga safet Kota Batam targetkan 8 emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026 yang akan berlangsung pada 1 sampai dengan 8 November mendatang di Tanjung Pinang. Berikut dilaporkan selengkapnya Bedi Prabu.
3: Cabang olahraga safet Kota Batam mulai memaksimalkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 8 November mendatang di Tanjung Pinang. Pembinaan atlet hingga peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama demi meraih hasil terbaik pada ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Pelatih safet Kota Batam Yudi Ferdi Tanut mengatakan, saat ini pihaknya tengah membina atlet-atlet safet asli Kota Batam agar memiliki kesiapan teknik maupun mental sebelum turun bertanding. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Safat Kota Batam memasang target tinggi pada Porprov tahun ini, yakni sebanyak 8 emas. Yudi menegaskan tim pelatih akan bekerja secara maksimal agar para atlet mampu bersaing dan meraih prestasi terbaik.
2: Kalau target memang semua mengharapkan sebanyak mungkin. Tapi kami juga kemarin ditanyakan oleh Koni berapa. Kita cuma berani pertama kasih 8, kita yakin bisa lebih gitu. Ya karena waktu kejur prof sebelumnya, bulan Juni yang lalu, kita bisa dapat 12 medali emas.
3: Yudi juga mengajak seluruh masyarakat Kota Batam untuk memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang akan berlaga di Porprov Kepri 2026. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Perlindungan pekerja migran dinilai tidak cukup hanya dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi juga perlu diperkuat sejak sebelum keberangkatan. Berikut dilaporkan selengkapnya Renita Suarjana.
15: Anggota DPR RI Julius Setiarto mengatakan perlindungan pekerja migran masih menghadapi persoalan dalam penanganan kasus, termasuk ketika satu perkara memiliki unsur pidana sekaligus persoalan hak korban. Menurutnya penanganan di tingkat hilir perlu diikuti langkah pencegahan sejak pekerja masih berada di daerah asal. Kesadaran mengenai resiko bekerja ke luar negeri, khususnya sebagai awak kapal, dinilai perlu dibangun sebelum pekerja berangkat. Pencegahan dilakukan agar kerentanan tidak hanya ditangani setelah kasus terjadi.
16: Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada bagian hilir. Ketika kasus terjadi lalu bagaimana? Tetapi bagaimana agar kasus itu tidak terjadi itu menjadi bagian yang penting. Maka bagian hulu itu juga perlu kita pikirkan. Penting untuk membangun kesadaran mengenai bekerja ke luar negeri, terutama bekerja di kapal di luar negeri, itu penuh kerentanan, sehingga dari hulu, dari tempat di mana mereka tinggal, itu harus diupayakan ada hal-hal yang bisa dilakukan bersama-sama.
15: Menurut Julius, penguatan perlindungan dari daerah asal juga perlu melibatkan berbagai pihak agar calon pekerja memiliki bekal informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan untuk bekerja ke luar negeri. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional suspend 16 dapur MBG di Kepri. Penonaktifan sementara tersebut ditenggarai prosedur higienitas dan sanitasi yang tak memadai. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
17: Sebanyak 16 dapur penyedia makanan bergizi gratis MBG di Kepulauan Riau belum diperbolehkan beroperasi setelah Badan Gizi Nasional menemukan persyaratan yang belum terpenuhi. Penghentian sementara atau suspend tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengetatan standar penyelenggaran MBG, terutama menyangkut higienitas, sanitasi, dan prosedur operasional dapur.
9: Wakil Gubernur Kepulauan Riau sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan BGN. Antara lain, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS, serta standar operasional prosedur atau SOP.
18: Jadi sekarang kalau memang tidak melengkapi LHS-nya dari BGN koordinator wilayah dari Riau dan Kepri itu merekomendasikan untuk tutup sementara. Tapi kalau dalam pelaksanaan sedang mengajukan perizinannya, nah itu kita maklumi dan secepatnya kita koordinasi dengan kesehatan dengan BP POM untuk bisa menyelesaikan LHS tersebut.
9: Nyanyang meminta pengelola SPPG tidak menganggap persoalan tersebut sebagai formalitas, sebab kepatuhan terhadap standar menjadi penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan MBG, terlebih program ini menyasar masyarakat dalam jumlah yang besar. Diketahui, satu SPPG yang terkena suspend berada di Sebeduk Muka Kuning 2 Batam. Namun dapur tersebut belum sempat melayani MBG karena memang belum pernah beroperasi. Di Batam, dari 48 SPPG yang tercatat, baru 136 yang telah beroperasi. Sementara 12 lainnya masih menunggu penyelesaian berbagai persyaratan dan persoalan administratif. Kemudian, 4 SPPG di wilayah terpencil di antaranya Ngenang, Belakang Padang, Pemping, Galang Baru, dan Bulang juga belum beroperasi. Keempatnya masih berstatus moratorium. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Mailina melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kekalahan telak 0-6 yang dialami Singapura dari Malaysia pada laga terakhir Grup A FIFA Asian Cup 2026 memicu sorotan di media sosial. Pertandingan yang berlangsung pada hari Kamis 1 Oktober 2026 tersebut menjadi perhatian setelah Malaysia tampil dominan dan mencetak 6 gol tanpa balas. Malaysia mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan sejumlah peluang untuk membobol gawang Singapura. Sementara itu, Singapura kesulitan mengembangkan permainan hingga akhirnya harus menerima kekalahan dengan selisih 6 gol. Hasil tersebut tentunya ramai diperbincangkan oleh netizen, khususnya di sejumlah akun Instagram yang berkaitan dengan sepak bola Singapura. Sebagian pengguna media sosial menyampaikan kekecewaan terhadap performa Singapura yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Beberapa komentar bahkan juga mempertanyakan jalannya pertandingan dan menilai hasil tersebut tidak biasa. Salah satu akun @safikatolobi menuliskan komentar yang mempertanyakan kondisi pertandingan. Kelihatan banget ada permainan yang tidak wajar di sini. Dan sorotan itu tentunya datang dari akun lainnya, yaitu Mufaiz, yang mengaitkan kekalahan tersebut dengan keberhasilan Singapura lolos ke Piala Asia 2027. Ia juga membandingkan pencapaian Singapura tersebut dengan Malaysia yang disebut tidak lolos ke turnamen kontinental tersebut. Dan beragam komentar tersebut juga menunjukkan kekecewaan dan perdebatan netizen setelah hasil pertandingan. Namun komentar mengenai dugaan adanya permainan yang tidak wajar merupakan pendapat pengguna media sosial dan bukan kesimpulan resmi mengenai pertandingan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marco Bezzecchi mentok finish ketiga setelah comeback dari cedera. Pebalap Aprilia itu mengaku kehilangan kepercayaan diri yang jadi kunci start bagusnya. Bezzecchi memenangi 4 balapan Grand Prix dari 7 seri pertama MotoGP 2026. Peruntungan Bezzecchi berubah setelah jalang akhir paruh pertama musim. Pebalap Italia itu gagal mendulang angka di Grand Prix Hungaria, Republik Ceko, dan Belanda untuk alasan yang berbeda-beda. lalu absen di balapan Jerman setelah mengalami patah tulang selangka di sesi kualifikasi. Setelah itu, Marco Bezzecchi kesulitan bersaing melawan rekan setimnya George Martin dan Marc Marquez. Bezzecchi mentok finish ketiga sebanyak 4 kali dari 5 Grand Prix terakhir, termasuk finish di belakang posisi 2 terdepan George Martin dan Marc Marquez di Montegi pada hari Minggu 4 Oktober kemarin. Alhasil, pebalap berusia 27 tahun itu tercecer dalam persaingan titel juara MotoGP 2026. Bezzecchi mengumpulkan 264 poin, berjarak 47 poin dari Marc Marquez di posisi kedua klasemen dan 49 poin dari George Martin di posisi teratas dengan 6 seri tersisa. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar Jonathan Christie mengisyaratkan Asian Games 2026 akan jadi multi-event Asia terakhir dalam karirnya. Ia pun bersyukur dapat kesempatan di momen tersebut. Jojo Sapaan Karibnya menuliskan pesan haru itu dalam akun sosial Instagramnya pada Kamis 1 Oktober kemarin. Ia baru saja kembali ke tanah air bersama rekan-rekan pebulu tangkis lainnya. Belum ada 24 jam di Jakarta, juara All England 2024 itu memberikan sinyal soal karirnya di Asian Games. Akan tetapi Jonathan Christie menyadari penampilan yang ia berikan dalam hampir 2 pekan di Asian Games masih jauh dari harapannya. Di babak bergu putra, Jonathan tidak sekalipun berhasil menyumbangkan poin dalam 3 laga yang dilakoni, mulai dari perempat final, semifinal, dan final. Bahkan ia tidak mendapatkan hasil yang lebih baik di nomor individu setelah tersingkir di babak perempat final. Laju peraih medali emas Asian Games 2018 itu dihentikan Loh Kien Yeo 2 game langsung 14-21, 19-21. Di akhir pesannya, Jonathan memberikan apresiasi kepada juniornya Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah yang berhasil membawa Indonesia merengkuh kemenangan di Asian Games 2026. Dari berita olahraga sepak takraw, pendengar, tim sepak takraw Indonesia meminta maaf atas kegagalan meraih medali emas Asian Games 2026. Kini fokus utama mereka adalah Liga Utama dan Piala Dunia 2027. Sepak takraw cuma meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu, meleset dari target 1 emas di nomor men's kuadran. Meski begitu, ada satu target yang berhasil dipenuhi, yakni pembawa pulang medali. Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Suryanto menyebut hasil Asian Games ini menjadi modal penting untuk regenerasi. Beberapa atlet yang diturunkan masih berusia sangat muda, 17, 18, hingga 19 tahun. Sebagai langkah konkret pengembangan, PSTI memastikan Liga Utama Sepak Takraw akan bergulir 28 November 2026 di Jakarta. Liga ini akan menjadi yang pertama dan diharapkan menjadi motor pembinaan atlet muda. Terkait final bergu putra melawan Jepang, Kapten Tim Muhammad Hardiansyah Muliang mengakui kekalahan secara strategi meski sudah mengenal karakter lawan yang berisi pemain senior. Setelah Liga Utama, Piala Dunia Sepak Takraw 2027 jadi fokus utama para atlet. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Kepri perpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Cabang olahraga safet Kota Batam targetkan 8 emas pada Porprov Kepri 2026. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali semangat aktivitas Anda pada pagi hari ini pendengar, kami kembali menghadirkan segmen informasi lalu lintas, wujud sinergi dan kerjasama RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sudah memanaskan kendaraan, bersiap menuju tempat kerja atau mengantarkan anak sekolah, bahkan juga sedang berada di tengah perjalanan, mari kita pantau bersama arus lalu lintas di pagi ini. Melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan Brigpol Febriani yang saat ini tengah bersiaga dan memantau langsung pergerakan arus lalu lintas dari kawasan Simpang Gogo Aljabar Bengkong. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Brigpol Febri.
4: Pagi Mas, pagi sahabat Pro 1 Batam RRI.
3: Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
4: Baik, luar biasa nih Mas.
3: Baik, luar biasa ya. Dan baik Brigpol Febriani, kami persilakan untuk laporannya dan bisa juga diinformasikan kepada pendengar Pro 1 bagaimana pantauan situasi dan peningkatan volume kendaraan di kawasan Simpang Gogo Aljabar Bengkong pada jam sibuk di pagi hari ini.
4: Baik, langsung saja kami laporkan. Selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam, dengan saya Brigadir Febriani Manulang dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau. Melaporkan situasi arus lalu lintas pagi hari ini langsung dari Simpang Gogo Mas Bengkong atau Bengkong Aljabar. Baik pendengar, untuk situasi arus lalu lintas saat ini terpantau dari arah Batu Ampar yang akan menuju Seraya, Muka Kuning maupun Bengkong, arus lalu lintas terbilang cukup landai. Dan dari arah Bengkong menuju Batu Ampar maupun Seraya lancar. Dan dari arah Seraya menuju Bengkong maupun Batu Ampar terpantau juga landai lancar. Kami himbau untuk selalu mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berpergian dan beraktivitas menggunakan kendaraan di jalan raya. Demikian, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih untuk laporannya Brigpol Febri. Dan demikian tadi mendengar untuk pantauan langsung arus lalu lintas bersama Brigpol Febriani dari Ditlantas Polda Kepri. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di jalan, khususnya yang melintasi area permukiman padat seperti Bengkong, kami juga ingatkan kembali untuk selalu mengutamakan kesabaran, jaga jarak aman, hindari saling serobot, dan tetap berhati-hati. Kami juga akan kembali menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi serta lagu-lagu pilihan selanjutnya. Jadi tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup.
1: Sesaat lagi, kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti warna.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa elektronik program kesehatan kita sudah menyesuaikan program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3.